0: Kapitrasi Media kembali pagi ini jam 7 lebihnya 2 menit ya. Ini ada informasi dulu dari Mas Bayu. Informasi dari perempatan Lampu Merah Sogaten Kota Madiun terpantau ramai lancar. Untuk pengendara kendaraan diharap hati-hati di jalan ya. Nih kita tampilkan dulu di visualnya. Terpantau cukup ramai sekali ya. Banyak kendaraan roda 4 nya untuk wilayah Sogaten Kota Madiun ya. Dan juga cukup ramai, sampai terasi diimbau tetap patuhi yang namanya rambu-rambu lalu lintas ya. Asik ya Mbah, lagunya asik domongi kok ya, rasi kok dilawan ya ta. Mbah, dirimu iso jaranan pora? Yo iso wong kene iki tukang jaran, tukang warok kok. Dadi ngono kae lho Mbah, iso. Engko tak aku tak sengendangi moh, tak sengendangi kowe mung tak tung tak tung tak tung ngono tok. Nak buari kan dangdut ngono lho.
1: Assalamualaikum Mbak Kasot.
0: Suarane ilang lho cah, aku ora ngembut lho.
1: Mbah. Wis muni kok iso muni ilang to?
0: Lho buktine yo ilang nek. Mbah kok kakeane to Mbah sing telepon. Iya.
1: Iki aku lagi menyapa lho Mbah. Iki infone Mbah.
0: Heeh.
1: Nggone kantore Koni Mbah.
0: Heeh.
1: Kena kasus apa bukti uruki sampah mbok apa sing anu Mbah iki. Iki bojoku lagi meluncur ana Mbah.
0: Iya aku lanu kon video kirim ning Mbah Karso.
1: Lah yo enek apa kae di telepon ketuane Koni, ayo Pak bleket ini. Ada apa sampah dikek urukan sampah lho Mbah dari ning
0: kono Oh, Masa, gitu ya. Oke, nanti tak tunggu informasi selanjutnya.
1: Mbah. Madiun cerang. Wes mentor-mentor. Lali yo rame, Mbah. Niki mau mbai masyaallah. Wis kewetes anu tenan iki. Pepe kabeh ketoke Mbah, sumringah iki.
0: Ning kowe ditagi karo anu Bayu Mbah, padang endi esuk setu jugun yo gonen rene esuk.
1: Tenang lah ya. Tenang tak anteni setu. Setu berarti esuk lo ya.
0: Pokoke setu tak anteni sampai jam 10 ora teko tak coret Bayu.
1: Nah, nggih tenang mau dikon mampir lho, padahal srene liwat ning anu yo gak gelem mampir lho.
0: Mulya
1: mampir Mas Bayu, wis tak bungkusne, tak bungkusne. Ora usah kuwatir. Pokoknya budal mulai warak pokoknya Mbah
0: anu isu-isu konrono wong engko ben masak ben masak esuk yo engko jam 6 ben teko kono
1: yo ojo sik to Mbah urung anu urung papek maksud e iki
0: oh urung papek yo
1: salame kadung sedanten mawon tanpa terkecuali boten saklo sebut nih dari A sampai Z dari Sabang sampai Merauke ya Mbah
0: oke
1: salame sehat selalu sing lagi nandang loro muga-muga yang nandang diangkat apa penyakitnya dan paling kesehatan ya Mbak
0: aku meh arep muni diangkat apa aku ya rasido
1: kok lagi Mbak yang ngunuki lho terus lagi aku kakek aneh tenang lagi
0: rasido
1: ya Allah Mbak aku kan yang diputerakan teh hijau Mbak teko tulus Mbak teko tulus teh hijau lelek enek apa goyang menyalane wis enek aku goyang menyala
0: ora enek
1: ta ijo ya Mbah
0: Mbah
1: kasane sehat selalu
0: teko buari Mbah wi ya buka ning barat kuwi ya jenenge meh padha ya podo ngono
1: ning barat iki dhewe ning barat iki dhisik aku ning gone jiwan Mbah ning kulone dokter Ketut kalau ya terus aku saiki gak
0: gak yo
1: omah wae
0: gak saiki anu nyedaki bojone kok yo
1: Lojo, lero itu baik iki.
0: Ngerti cah
1: kene. Dan yo terus andani Mbak Cakung soalnya Ya. Lah mboten mawon nggih Pak Karso.
0: Nggih.
1: Kita tunggu.
0: Nggih.
1: Matur suwun asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tur. Terima kasih ada Bu Ari yang sudah mengabarkan bahwasannya pagi ini ada insiden di kantor KONI ya. Ya nanti mungkin Mas Bayu atau mungkin sahabat terasi yang lainnya atau suaminya Bu Ari nanti bisa mengirimkan videonya ya. Pagi ini juga masih kita tunggu untuk yang mau ikutan merapat lagi di teleponnya masih banyak waktunya. Jadi yang belum bisa telepon silahkan. Untuk pagi ini kembali kita tunggu di teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh ya. Karena untuk kesempatan pagi kali ini dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan masih ditemani sama Mbak Karso. Untuk yang ada di Ponorogo, monggo kita tunggu lagi kebersamaannya. Untuk yang ada di Ngawi, ini tumben belum nongol sama sekali. Jadi perwakilan Ngawi monggo, Temadiun sudah, Magetan juga sudah. Yang ada di luar negeri juga boleh, monggo kita tunggu karena ada gajah di balik batu.

0: Oke, sampai terasi ada gajah di balik batu. Ada Mbah Karso di Radio Rasi. Ya ta, bener pora. Nah, sahabat Rasi Media, pagi ini informasi di terupdate bahwasannya kemarin itu juga terjadi pohon tumbang ya, jenis pinus. Ukurannya, lingkarnya kurang lebih 107 cm tumbang menimpa badan jalan dan menutup 100% jalan raya Tawangmangu Sarangan masuk Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan pada Kamis kemarin sekitar pukul 12.15 ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Kemudian BPD setempat ini, sahabat Rasi, ini datang ke lokasi ya untuk mengevakuasi yaitu pohon tumbang di Kabupaten Magetan. Itu. Ya, pagi ini sahabat Rasi Media ya, ini juga ada informasi dari Bu Ari, pesan suara. Kita dengarkan dulu.
1: Assalamualaikum Mbah Karso. Pangapunten kagem Mbah Karso kalih dulur-dulur pendengar Rasi semuane dimanapun berada. Mayare mau Mbah, salah info. Ben kabeh padha gelem kerja, mayare gawe ngono kuwi Mbah. Kerja bakti ning gone kantore Koni mayare Mbah.
0: Oh.
1: Tapi wis akeh dhuwur.
0: Ora
1: ngono, engko ora enek sing padha gelem teko mayare Mbah. Ngono lho ceritane.
0: Okay.
1: Pangapunten iki dulur-dulur nggih.
0: Rp2.000 oleh.
1: Ari ngawi niku Mbah urung iso kek info.
0: Heeh.
1: Antone gerah.
0: Lu wong e WA aku kok.
1: Ngapa WA teng kula ngoten.
0: Wong e WA-an.
1: Jane kirang sehat. Ngoten nggih Mbah Karso nggih.
0: Heeh, iya iya.
1: Assalamualaikum Mbah Karso.
0: Ya, terima kasih. Cuaca di Pades Ngawi cerah, lalu lintasnya aman terkendali. Kok Mas to? Piye ta Bu Liski? Kenapa Mbah Karso ngono lho? Ini juga ada informasi dari PMI ya, tapi kita terima dulu telepon dari Lia. Halo.
2: Pagi Mbak Karso, apa kabar?
0: Kabarnya baik sekali.
2: Luar biasa. Waduh, ini kayak semangatnya tinggi banget.
0: Iya kan? Karena hari Jumat toh.
2: Oh iya, jadi kerjanya setengah hari ya.
0: Kok ke setengah hari, nanti siang ketemu kamu lagi gitu loh.
2: Oh iya benar. Karena Sobat PMS Suara siang itu kita masih ada rundingan. Rundingan untuk membicarakan ide besar gitu bakat saya.
0: Kenaikan gaji dah.
2: Amin bakat saya.
0: Oke. Lia gimana kabarnya pagi ini?
2: Oh, pagi ini alhamdulillah Lia baik. Hari ini enggak kesiangan kayak kemarin, Mbak Karso. Kemarin Lia kesiangan, Mbak Karso.
0: Oh iya, jadi, betul.
2: Gelatap-gelatap gitu. Mbak Karso gimana pagi ini?
0: Pagi ini saya datang ke Soto Dio itu sudah pukul 5 tadi.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Berarti tipe-tipe on time ya, Mbak Karso ini luar biasa.
0: Iya, sampai sini karena masih banyak pekerjaan sing nyolder, sing nyolasi, sing nyambung kabel.
2: Astaga naga, banyak banget tuh kerjaannya Mbak Karso tuh, ngapain? Tahu spill dikit.
0: Pekerjaan saya kalau pagi yo nyiapin teteh bengek, kok teteh bengek? Anu persiapan semuanya itu loh, ngecekin alat-alatnya kayak bener, gitu.
2: Benar-benar. Kalau misal kita udah pada siap standby, tapi ternyata alat ada kendala itu malah bikin gede-gede Mbak Karso ya.
0: Tapi kemarin untung aja kamu mau tak ajak ke Sarangan nggak jadi.
2: Kenapa tuh?
0: Karena kemarin itu jalannya menuju Sarangan sempat tertutup 100%.
2: Oh, sayang banget. Kenapa tuh Mbak Karso?
0: Karena ada pohon tumbang, beruntungnya nggak ada orang lewat waktu tumbangnya itu. Jadi tidak ada korban jiwa.
2: Pohon tumbangnya itu dikarenakan apa Mbak Karso? Anginnya kencang kali sana?
0: Iya, angin kencang dan juga pohonnya pun sudah berusia seperti Mbak Karso.
2: Tapi Mbak Karso masih pada eksis nih ya, masih pada aktif nih Mbak Karso.
0: Iya, kemarin juga kita bikin profil Magetan ya kan. Tapi sayangnya tempat yang kita buat profil itu ternyata itu dibuat seolah-olah tempat untuk membolos anak SMA, terus untuk orang mojok kayak gitu. Disayangkan banget, sebenarnya itu tempatnya indah dan asri, tapi sayangnya dimanfaatkan seperti itu.
2: Is Mbak Karso itu juga paling Mbak Karso juga tuh yang suka mau ajak di sana.
0: Kok saya yang kena? Saya itu.
2: Terima kasih. Tapi kemarin ketemu sama anak SMP yang bolos nggak?
0: Iya, kemarin saya ketemu, saya interview, ternyata katanya takut ulangan.
2: Ada aja ya Mbak Karso. Mbak Karso ada update apa lagi tuh lainnya?
0: Nah, kemarin juga terjadi kebakaran di Gunung Bancak, Kabupaten Magetan ya. Tapi kemarin juga BPBD Kabupaten Magetan langsung sigap menuju ke lokasi bersama TNI, Polri, dan masyarakat setempat untuk membuat ilaran manual. Karena untuk mendapatkan airnya pun juga cukup jauh, karena di Gunung Bancak ini rata-rata di sana juga musim kemarau, ya kan?
2: Oke, iya ya, benar banget, benar. Jadi tanda kutip, tapi semoga dilancarkan semua ya.
0: Tentu saja. Iya, betul, betul.
2: Nah, Mbak Katso, ini yeah. Di Lamongan tuh lagi ada berita bagus nih.
0: Apa tuh?
2: Ada PT PAL itu lagi bangun tempat khusus kapal besar di Paciran, dan ini nanti bakal menyerap 200 lebih tenaga kerja di sini.
0: Oh, kalau gitu saya daftarin ya, nanti tak kerja di sana saja.
2: Boleh. Mm-mm. Tapi kasihan dong nanti teman-teman yang ada di Magetan nyariin Mbak Karso.
0: Oh iya.
2: Jadi di sana aja Mbak Karso.
0: Tapi ya, kalau kan? Gajinya tinggi itu aku mendingan itu aja deh.
2: Enggak, habis ini siapa tahu dari Magetan naik Mbak Karso gajinya.
0: Oh, naik ke puncak ya.
2: Enggak, beneran naik. Amin. Gitu.
0: Oh ya, ini hari Jumat, weekendnya nanti mau kemana teman-teman?
2: Kayaknya aku mau tiduran aja deh Mbak Karso. Minggu pagi itu aku gak ngapa-ngapain kan pagi. Jadi itu adalah momenku untuk balas dendam ketika aku weekdays ini harus bangun pagi terus. Oh my god.
0: Enak iya. Banget kalau saya minggu besok itu malah cocok tanam di sawah.
2: Oh iya, seru tuh Mbak. Gimana itu kegiatannya apa?
0: Bikin-bikin benih padi, terus panen jagung, terus mengembala kambing karena besok waktunya mandi semuanya.
2: Waduh, punya kambing berapa tuh Mbak Katso?
0: Alhamdulillah saat ini sudah 20.
2: Luar biasa, keren banget ya Mbak Katso, luar biasa panutan. Kirim satu Mbak Katso di Lamongan.
0: Oke, nanti kapan-kapan kita guling bareng-bareng ya.
2: Boleh, gitu.
0: Oke.
2: Mbak Katso, mungkin itu ya sementara Mbak Katso.
0: Oke, siap Lia.
2: Jangan lupa sarapan pagi.
0: Oke.
2: Kesehatan dan kumisnya dijaga.
0: Gitu kok ya, kumis? Oh my god.
2: Biar tetap hitam gitu
0: ya. Oke, baik. Terima kasih Lia, sehat selalu ya.
2: Amin, kita ketemu lagi hari Senin Mbak Katso.
0: Oke, siap, tata. Bye-bye. Itu dia ya, Lia dari Prameswara yang sudah merapat bersama Rasi Media.

Kerto ngajeng Polsek Kerto Harjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: terbatas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren, tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_sri_rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Rasim Media.

0: Jen, sampun, jam itu langkungipun tigang doso sekawan. Tigang doso sekawan ke piro tembah, telung puluh papat. Yang mau ikutan merapat lagi untuk pagi ini silakan bisa telepon dan telepon ya, karena kita pentingkan yang telepon. Kok iso mbak, lah iyalah teleponnya langsung dan ditompo. Pagi ini juga ada beberapa informasi yang sudah Mbah Karso siapkan dan nanti kita di jam 8. Ini biasanya kuabe mesti kulino. Yang namanya ngopi. Ngopi dan teh kapan waktu yang tepat ya kan. Selamat pagi untuk Mas Agus Sucoy, Mas Sucoy ya. Jenenge iki sapa ta asline iki aku ya lali to. Jenenge asline ke Yanto Sucoy Kamsia, Kamsia di Pasar Sayur. Wes wirang ngetri aku tepu to, Yan. Selamat pagi Mas Yanto, jangan lupa minum kopi. Jangan lupa bahagia untuk hari ini ya. Oke, eneng telepon yo wis tak angkat e sapa iki? Halo.
1: Halo, selamat pagi, Mbak.
0: Ya, selamat pagi. Bisa dibanting dibantu.
1: Dibantu ngatasin supaya enggak kebakaran.
0: Iya.
1: Karena cuacanya tuh yo panasnya pol-polan.
0: Sepenting atine aja sampai kebakar.
1: Enggak, Mbak. Tetap dingin.
0: Ini informasi dagangan, dagangan apa?
1: Dagangan dan sekitarnya geger. Panas, Mbah.
0: Panas, alhamdulillah.
1: Tapi dengan angin yang semilir gitu ya. Sejuk-sejuk piye
0: ngoten. Oke, siap.
1: Mbah, buat sarapan?
0: Alhamdulillah, durung.
1: Ya menir sarapan, ini sarapane jam piro?
0: Sak senengku ta uripku kok.
1: Iya, Dek.
0: Lah iya. Umpamane Mbah iki lho sarapan yo dadi pangan ngono kuwi iki lagi aku lagi tak pangan biasa.
1: Ana fotone Mbah niki?
0: Foto aku wis warek kok.
1: Mbah.
0: Ya.
1: Selamat bertugas.
0: Oh ya.
1: Semoga sehat selalu, berkah selalu. Terus yang dihibur itu semua sehat.
0: Amin.
1: Untuk semuanya fans Rasi FN, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Iya.
1: Semuanya.
0: Siap.
1: Selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah merapat di telepon. Halo, selamat pagi.
2: Menyek.
0: Lho, iso menyek.
2: Oleh apa no?
0: Oleh rawon.
2: Aja kaya ngono ta. Wis sarapan apa urung?
0: Lho kok padha teko sarapan apa urung iki padhoan?
2: Besar. Lah iya lah, pertama tekone kuwi, tapi kek ketoke yo sarapan kok ngakase kaya ngono etes kaya ngono jo isuk ngoceh.
0: Lah iso. Tak
2: buah piro?
0: Kingko piro, mbuh piro kingko?
2: Ora apa-apa, sing penting sik semangat.
0: Iya. Yeah. Oke.
2: Okay. Tak dungakne sehat terus nek rane Mbah Karso ki susah. Soalnya hiburan satu-satunya nek esuk ki marai semangat kerja ki Mbah Karso. Sing memberi semangat Mbah Karso. Dadi iso hiburan ki yen ngrasi, iso guyon. Iso salam toko Mbah
0: Karso. Iya, matur suwun.
2: Adem sedaya mawon. Ini sapa sing lagi medun kene? Mas Karso kok, Mbah. Tak telok Mas Benawet Not.
0: Heeh. Jeneng Mama Lutfi. Halo. Ya,
2: Mas. Aku minta tobat, Mas.
0: Tobat.
2: Minta tobat. Kagem Bunda Nati, Mbak Sa, Mas Angga. Aku Gi, Mbak Mayang, Mbak Bari, Pak Dirjono, Dek Yanto, ter, iso muni poran, ter.
0: Tur. Iya.
2: Wong durung enggak, urung enggak, Mas.
0: Urung.
2: Agem Bu Warti, Bu Endang, Bu Ari dua-duanya agen sedoyo mawon tanpa terkecuali Mbah aku sira atuk remetan Mbah.
0: Nah, aku tak tunggu iki lho tak suwuk wis ya.
2: Aku sik watuk Mbah sik gerak-gerak Mbah.
0: Lah ya tak suwuk kok kene iki lho. Lho lho
2: wis. Kota si Mbah Dono ki jarak kowe gembolan omong tok e. Janji ra ditepati ngono iki.
0: Iya. Lah ya aku tak senani ya. Oke. Iya.
2: Oke,
0: kakak saya mau. Siap.
2: Makasih waktunya tembang.
0: Siap deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: First use.

0: Sahabat Resi Media, warga desa Lobu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dikejutkan dengan penemuan mayat perempuan di area tanah tegalan di dataran tinggi dusun setempat pada Kamis kemarin. Mayat itu perempuan diketahui bernama Sani, warga dusun Lobu. Desa Lobu dilaporkan meninggalkan rumah sejak 2 hari yang lalu, diketemukan dalam posisi meninggal dunia.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Oke, sahabat Terasi Media, sudah pukul 7 lebihnya 52 menit ya. 3 menit lagi Mbak Karso akan menghadirkan satu tembang tobat maksiat ya, yang sudah di request sama siapa tadi kalau bukan Bu Sri Huning ya. Dan nanti kita akan membahas mengenai yang namanya kopi dan teh, itu kapan waktu yang tepat minumnya ya. Mungkin jenengan minumnya kayak obat 3 kali sehari bah. Apa ping 6 bah, kopine ping 3, teh ping 3. Nah, monggo nanti kita ngobrol santai ya sambil cerita-cerita kopi dan teh kapan waktu yang tepat untuk meminumnya. Saya telepon, sabar ya. Sabar dulu, nanti setelah ini Mbah Karso terima. Nggih, sabar nggih.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media,

0: Jomblo happy sudah bakar hadir kan di Cakrawala pagi ya. Pagi ini waktunya kita membahas mengenai kopi dan teh ya. Waktu terbaik untuk minum kopi dan teh adalah, kemarin tuh saya sudah mencari informasi terkait waktu terbaik untuk minum kopi dan teh. Itu ternyata 1 atau 2 jam setelah bangun tidur ya. Ini mungkin kalau pagi 9:30, nah ini wayahe ya ta, delengkas wayahe begitu. Terus ya, ini karena kenapa mbah kok 1-2 jam setelah bangun tidur? Karena saat hormon kortisol menurun serta setelah makan agar lambung itu aman terkendali begitu ya ta. Jadi kalau kita gitu, kita ini mengkonsumsi kopi itu lebih baiknya setelah makan. Nah, ini menurut jenengan waktu ngopi teh jam berapa?
1: Waktu ngopi teh itu sewaktu-waktu bisa, tapi ada tapinya. Yang paling baik itu pagi sama sore. Betul itu tadi mbak. Kalau minum kopi pagi itu benar dikasih jeda 2 jam. Soalnya perut masih keadaan kosong, itu nggak boleh. Yang mempunyai imah, apa yang sehat itu tetap di. Bangun tidur, dan dikasih jeda 2 jam itu betul. Itu untuk menjaga usul kita dan lambung kita untuk jalannya itu tadi. Kopi, nah, untuk air putih yang hangat itu untuk membersihkan usus kita. Usus kita kan semalam itu sudah istirahat. Ada lemak-lemak yang menempel di dinding-dinding usus. Nah, itu harus disentuh dengan air hangat itu biar minyak-minyaknya keluar.
0: Okay.
1: Terus habis itu jangan minum kopi dulu. Itu nanti 1 jam. 1 jam itu perut diisi dengan buah. Jangan nasi, jangan yang kasar-kasar. Dikasih buah dulu, buah itu untuk menyikat usus kita yang.
0: Terus
1: itu caranya menyikat usus dengan atau pokoknya yang manis-manis itu kan ada spatnya. Lah itu untuk menyikat usus dengan buah. Habis itu sedah lagi. Boleh minum
0: terus
1: kopi. Jadi perut tidak keadaan kosong. Terus
0: siap.
1: Waktu minum kopi itu pagi. Kalau sore, sore hari itu jangan sampai perutnya juga kosong. Diusahakan soalnya itu kofein. Terus yang salah misalnya tensi rendah, pusing-pusing, itu boleh minum kopi tapi enggak boleh banyak. Itu kopi itu ada kafein ya mbak. Untuk memperbaiki saraf-saraf kita yang terasa pusing, itu bisa menyembuhkan tapi enggak boleh banyak. Kayak gula itu cukup 2 sendok yang palanya pusing terkena tensi rendah. Itu aku sendiri mengalami. Kalau tensi rendah itu aku minum kopi tapi perut nggak boleh keadaan kosong. Dimakan nasi atau dimakan apa terserah.
0: Ini
1: pakai gula cukup 2 sendok. Itu nanti oksigennya bisa ke otak jadi nggak pusing. Soalnya pusing itu akibat kekurangan air ya bisa. Jadi oksigen ke otak itu nggak bisa ke atas, akhirnya terasa pusing tuh mbak. Menurut aku, tapi terserah hanya monggo silakan. Masukan dari aku. Makasih waktunya, sehat selalu ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah merapat di teleponnya untuk pagi ini ya. Halo
2: Baso.
0: Halo
2: assalamualaikum.
0: Halo.
2: Baso.
0: Eh
2: Bunda Sri Wundeng Lek nerjemahnya itu kaya poena untuk mbak ya. Anu mbak, mencak meriku tak anu mbak, pembantu jati penyiar no mbak.
0: Usianya wis ra nutut tak?
2: Moso. Oh, gitu. Mbak so? Tahun tadi ngerti nuan mbak?
0: Ngono tak?
2: Iya. Aku kur rumah nih bunda cuning seneng apa?
0: Wis marem, oh ya.
2: Marem,
0: alhamdulillah.
2: Marem nih lah rumah nih, siapa ya mbak?
0: Terus
2: sampai nih udah undi mbak.
0: Lebih marem siapa? Aku harus cuning.
2: Aku gak iso milih aku. Aku milih bunda cuning cuman nesu karo aku.
0: Oh iya.
2: Aku milih sampean cuning.
0: Nesu
2: karo
0: aku. Oh iya.
2: Podo mau coba ya?
0: Iya podo.
2: Ya alhamdulillah. Matur nuwun mbak.
0: Nggih, sami-sami.
2: Kang Mas,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur sembah nuwun. Menika rawuhipun wonten Kang Mas Bari Sutarman nggih, mijil saking tlatah Ponorogo. Nah, mungkin sahabat terasi tahu ya kapan waktunya ngopi terus ngeteh ya Bayu kimang sarapan wis bar apa urung kira-kira. Mbah ku ndelok sepur ya karo sarapan wis jan joji tenan kok cah iki. Nggih, selamat pagi. Terima kasih untuk Mas Bayu. Ini Mbah sarapanku iki saking bibis telo. Kopi Mbah, aku satu cangkir gede nggih sedina, Mbah. Oh ya, alhamdulillah sepenting ki diseni perute lagi ngombe kopi ya, karena waktu terbaik untuk minum kopi dan teh adalah 1 sampai 2 jam setelah bangun tidur ya. Antara jam setengah 10 sampai jam setengah 12 ya. Nah, ini supaya bisa menurunkan hormon kortisolnya ya. Saat ini menurun, nah ini ya, ini harus dijaga-jaga benar-benar gitu ya sahabat terasi. Nah, kalau sahabat terasi, waktu yang tepat untuk minum kopi jam berapa? Monggo Mas Rizka, terus Mas Yanto, terus Mas Hartanto, terus ini Ponorogo kae sapa kae jenenge sak genter kae. Pak Dedono Swara, monggo kula rantu rawuhipun kalih sinambi midhangetaken tembangipun Nur Lela.

0: karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutlah juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutlah akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutlah datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: angin pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono kok repot. Eh sayo ndang tater nang

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Resi Media, Kasih dan Informasi.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Literasi media, bicara soal waktu terbaik minum kopi, itu yang sudah kita bilang tadi setengah 10 sampai setengah 12. Ya idealnya karena kadar hormon kortisol penjaga kewaspadaan alami mulai turun sehingga kafein bekerja lebih optimal ya. Yang kedua, yaitu sebelum olahraga, konsumsi 30 sampai 60 menit sebelum latihan untuk menambah energi ben fokus. Yang ketiga, setelah madang, bar madang kopi wol. Ngono kae lo ya, melindungi lambung dari iritasi asam kopi. Nah, kalau menurut jenengan gimana? Mbah, aku ki dadi RT bareng lho, Mbah. Ya ampun. Berarti saiki lak nyeluk Bayu Pak RT, Bayu. Koyo bakul anu galon bareng aja opo-opo kok diayahi terus kancane ki oleh opo? Nggih, monggo yang mau ikutan merapat di teleponnya pagi ini Bunda Cahaya. Gimang dengerin rung munggah ning ki wonge. Terus Mas Aji Prono iki yo rumunggah, iki ning ndi parane Mas Rizka? Bu Endang Susialawati iki yo ning ndi? Lak Salon Cita. Aku krungu-krungu kabar wonge digusur, Cah. Karo anake wedok. Lah nyapa, Mbah? Kayane ngompol digusur digolek ning nggon dhewe.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aja banter-banter. Krungu Putri kok seneni neh.
1: Putri goreng tempe.
0: Oh, goreng tempe. Mesti tempene ku lak di anu, apa kuwi digosong neh.
1: Iya, aku jane penasaran karo tempe apa, Dek? Dek cek to.
0: Bengok.
1: Iya lho, Mbak. Ndang, Mbak. Nanti toh, Mbak.
0: Aku lagi tuku di anu lagi ngepeki bengoke dek ingi ya.
1: Sesuk, Mbak, tak parani ndang, Mbak.
0: Wegah wong proses iki pirang-pirang dino kok sesuk parani iki rumangsamu sesuk kae to bengoke gaenen dhewe.
1: Mbak.
0: Ambune kobongan. Eh. Nyaput aku ora budeg ya.
1: FYI Mbah, FYI.
0: Udu tempe gembos, yo kae lah tempe gembos kan ampase tahu.
1: Ora, iki lho, aku iki masalah kopi karo teh lho FYI Mbah. For your information.

0: ngelani panganan ini ketek di ini ya.
1: Wes baca gak seterusnya aku.
0: Oh iya kita put. Ya Allah put put. Bu put ibarat panganan ini gedang put. Put. Anu gulik no gedang sing kepok ngono leput benawet.
1: Baru-baru ngepel jari ini Mbak Wes. Aja dibahas gedang Mbak. Kalau kopi itu mana yang baik sudah dibahas Mbak Karso di awal tadi ya. Nah ini aku lapis bilang matur ke Mbak Karso FYI ya kan. Bahwa kopi itu sangat disarankan terutama kopi hitam nih kalau mau olahraga Mbak.
0: Kue kan sering tuh, olahraga tuh kadang yo semaput yang gono kai.
1: Nah, tapi aku nek radoyan kopi ki terus piye? Iso ngomong gak iso ngakoni yo, Mbak.
0: Ya iya, ngono ki terus piye jan? Oh, ngel tuturane iki. Pus-pus anu pananmu gedange yo ngono kuwi.
1: Mbak. Ya kuwi lho. Pokoke kopi itu bagus banget sebelum olahraga. Karena kafein ini terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan performa fisik, stamina, fokus saat berolahraga, Mbak.
0: Oke.
1: FYI iku dari saya, Mbah. Medion lagi geger, Mbah.
0: Geger perkara ketek.
1: Iya, ketek-ketek do ontran lho.
0: Wo, kate nang mburi omahmu glantungan ndang cepano gedangmu.
1: Maaf ya, Mbah. Aku wingi ndang tak pateni teleponku. Lah aku gak kuat ngempet lho ngono arepe ndudul iki gak iso mbak aku.
0: Lho wong kono ke salahe dhewe wong sing ngomongke kono ki kene ki nerusne wae.
1: Allah alasan.
0: Anu, Mbah iki aku nduwe gedang engko pate om loncat rene, Mbah.
1: Allah wis ma. Ya wis ngoten ae, Mbah nggih.
0: Ya, Dok.
1: Terima kasih atas waktu yang sudah diperkenankan untuk saya.
0: Iya. Iya.
1: Matur thank you Mbak Karso.
0: Siu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu tadi waktu yang tepat minum kopi. Kalau teh Mbak, kalau teh minum waktu yang terbaik pagi hari setelah sarapan ya, teh hijau atau teh atau hitam ini sangat bagus untuk bisa meningkatkan konsentrasi dan juga metabolisme di dalam tubuh. Nyapone.
2: Iki arep pun pirsa. Dan jenengan nek ngaturi minum kopi harusnya jam 10. Iki putumu iki si bagus dhewe iki. Kapan teko warung nyetok ning kompor?
0: Lah kuwi mangkane kuwi tidak baik untuk kesehatan. Rungono tu putu. Wong ala rung bengak-bengok. Krungu
3: sapa tidak baik kesehatan?
0: Rasa. Ala-ala baik-baik saja wong dik ben yo gering pirang-pirang dino ngono kok yo. Cik ngeyel podlak diomongin Mbah iki sing di buku.
3: Kan gak gara minum kopi.
0: Iku dampake juga ta yang tidak dirasakan. Aja pamer glowing e.
2: Iya kong, seminggu lho nek merah biar papa belas
0: kong. Nah, ngono ki dieling-eling.
2: Ditari apa-apa jare cangkeme pahit. Tukare bakso enggak? Ora, dipangane mual-mual.
0: Ngono ki tarinen ngene. Tarabek ini karo cakai gelem pomong ngonong lah gelem delok
2: ditarik karo sopo
0: ya anu ini pasar wage poponan ya neng
2: disana karo mana pupu sido poro wongnya rene pisane kapok no
0: wongnya serah kapok serah runone serah sambok arep-arep
2: lah nyapa udah pengen tempe bengok kok benerinnya mbak kok digoreng nih dibobok ini kira lho mbak dimakan bersama.
0: Tak gene dijamin untune mrotol ngono kae lho.
2: Ada ta ya mesakne.
0: Wong
2: dai aku mireng jenengan bahas masalah kopi landekno glangga. Kapan teko warung jeklek kopi. Pertama kali lah kok mesti ngerokok karo ngopi.
0: Lah kuwi. Enggak boleh.

0: Terus diisi dulu perutnya, ngemplok.
1: Ngilang nonggan.
2: Wis sak jane keluk.
0: Wah, keluk malahan. Tareng jine kok.
1: Kayak bae lah bagus. Ora tau ngerokok, ra ngopi, ra ngeteh. Jan iki mlumpuk bejane buke anu Yuna iki.
0: Yo ngene ra iso klakon gawe omah tingkat 8 kok.
1: Kedurung banget timpuk nih disik usui-usui lah ya iso to yo.
0: Oh iya.
1: Apa iki? Tingkat
0: mau. Lha kowe ketoke siap nyokong gendeng kok sitok-sitok apa ora?
2: Aku gawe mau tingkat 8 apa 10?
0: Heeh.
2: Aku kok ning Gunung Kawi.
0: Iya. Ning kowe syarat tangguh syarat yo gelem apa mau?
1: Doyan nih agak demit
0: enggak. Ya demit radoyan anu jin orang dumblit ngono kae lho.
1: Demit
0: radoyan enggak. Ya. Oke, wis. Iya wis, wis ya. Engko telepono dhewe karo aku. Ya wis ngono ya. Heeh.
1: Kasih ya infonya masalah kopi tadi.
0: Heeh, ben belanggo pelajaran. Heeh.
1: Nah, pokoknya buat semuanya saja.
0: Iya, oke.
1: Berkas, salam sehat selalu.
0: Siap. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tematur suwun, Bambang. Carokim wonge saiki pindah cah. Carokim ora ning mburi kono, saiki wonge pindah. Saiki jarine ngenger moro tuwa. Ngenger ki nyapa Mbah melu moro tuwa. Ben to wong iku lak ra iso metu ngopi, ora iso metu nyapa, ngono kuwi ra iso. Heeh, Mbah, aku arep olahraga ya minum kopi. Beda timbang ora olah apa iki? Aku arep olahraga ya minum kopi. Ke beda timbang ora lho. Wo ngono, oke, siap, terima kasih. Ada Cak Rokim yang saat ini berada di Jalan Jawa Magetan.

0: Lungo. Kenapa?
1: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
2: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
1: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
2: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
1: Wah, lengkap sekali ya.
2: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
1: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
2: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
2: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
2: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
2: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Rasimedia, Media
3: Sosial dan Informasi.
4: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Winscare.
8: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
9: Fresh News. Sahabat Rasi Media, KAI Dabs 7 Madiun melakukan cek lintas dari stasiun Kediri hingga stasiun Tulungagung menggunakan lori dressing. Sahabat Rasi, pemeriksaan mencakup kondisi jalur, prasarana dan kesiapsiagaan petugas operasional. Klinik Mediska memeriksa kesehatan petugas termasuk tekanan darah, gula darah dan kadar oksigen. Evaluasi stasiun Tulungagung membahas potensi risiko dan langkah peningkatan keandalan operasional. Demikian Flash News pagi ini.
10: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
8: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Media.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Rasi Media.

0: Oke, sahabat Terasi Media, pagi ini kita kembali bersama Mbak Karso ya. Kita sudah berada di pukul 8:48. Silakan yang mau ikutan merapat lagi untuk teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh ya. Mbah, kopi paling enak dinikmati sambil melihat senja sore hari yang perlahan tenggelam meninggalkan seberkas sinar yang seakan berpamitan kepada kita meninggalkan sore berganti malam. Yuh, saire. Janda umum pokoknya bayu ye. Kopi tanpa gula adalah kopi ya, kopi yang jujur. Dia tidak perlu bermanis-manis di mulut tanpa ragu menunjukkan jati diri pada sang peminumnya. Mbah ngombe kopi pahit jam 12 bengi karo cepak rokok klobot biyo. Barno wahono ngisor bambrongan pring mengkolak tembus mbah. Oh iya ngu tak gulianin delok. Gih, pesan suara dari Sri Huning kita dengarkan.
1: Nyapa lho mbah, kok tukaran karo Bu Narti, karo Mas Angga, tapi royok anopo, ya Allah, Bu Narti, manu to mbae to ya.
0: Lah iya, kan manu dia doang ngeliram lho, maksudku kaya ngwaya ngombe kopi kaya madang kaya diseni kaya wetengi ngono lho karbu. Senengane ngombe kopi kok sadurunge malah disi keluk ki mang kan ya gak apik. Bunda Nati ku ke Gunung Kawi, Mbah. Iya, Pus. Mbah Karso gawe tumbal kowe kuwi kok sing digawe tumbal. Nggih, monggo yang mau ikutan merapat lagi pagi ini masih Mbah Karso tunggu ya. Kalau minum teh itu kalau bisa pagi hari setelah sarapan ya, karena teh hijau atau hitam membantu meningkatkan konsentrasi dan metabolisme. Kalau sore hari antara jam 3 sampai jam 5 sore itu bagus ya, pilih teh rendah kafein atau herbal ya untuk relaksasi ben ora stres. Terus kalau malam hari pilih jenis teh non kafein seperti lavender dan juga peppermint ya untuk membantu pencernaan dan tidurnya lebih nyenyak ya kan. Terus waktu yang harus dihindari mbah nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Jadi kalau tadi yang disampaikan sama Sri Huning gitu, kita mengkonsumsi kopinya kalau bisa jangan sampai perut ini kosong ya. Nanti bisa membuat GERD atau asam lambung naik begitu ya. Oke, kembali kita buka yang telepon, ada enggak? Kalau tidak ada, Mbak Karso pagi ini akan menghadirkan biar cepat hujan mendung tanpa udan.

0: Panas, Pong. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: nyapo.
1: Aku mbak.
0: Takok opo to?
1: Radio ki saiki iso visual ya, Mbak ya.
0: Oh, ala yo opo sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Aku lak ge ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti ya sing delok bakalane.
0: Oh iya pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kok ngene bakalan gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
1: Tapi pengen iki piye cara masange, Mbak? Kurang ngerti. Pasang iklan-iklan ngene kok gak ngerti aku.
0: Iya apa sih? Pendina nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bar iki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Ikuti live reportase.
1: Sahabat Resi Media, pengisian BPD 235 desa di Magetan dimulai. Jadi tahap awal persiapan Pilkades 2027. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Resi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan mulai memproses pengisian anggota badan permusyawaratan desa atau BPD di 235 desa sebagai bagian dari tahapan awal persiapan pemilihan kepala desa Pilkades tahun 2027. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Magetan Parminto Widutomo mengatakan pengisian BPD harus dilakukan lebih awal karena masa keanggotaan BPD saat ini akan berakhir pada Maret 2027. Menurut Parminto, seluruh BPD di 235 desa akan menjalani proses pengisian secara serentak meskipun jumlah anggota BPD setiap desa berbeda. Jumlah anggota ditentukan berdasarkan jumlah penduduk masing-masing desa. Parminto menjelaskan proses pengisian BPD dimulai sekitar 6 bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. Tahapan tersebut meliputi pembentukan panitia oleh kepala desa, penyusunan anggaran, penjaringan, dan pendaftaran calon anggota hingga musyawarah untuk menentukan anggota BPD. Dalam proses tersebut, keterwakilan wilayah dan perempuan juga menjadi bagian yang diperhatikan. Parminto menyebut keterwakilan perempuan dalam BPD ditetapkan sebesar 30%.
3: BPD ini yang kami proses dulu, mulai dari September ini, proses pengisian BPD sudah dimulai. BPD itu kan terkait dengan jumlah penduduk, kan tidak sama di masing-masing desa. Kalau jumlah penduduknya di bawah 2.500, itu anggota BPD-nya 5, di atas 2.500, 9.
2: Yang memperkirakan proses tersebut berlangsung hingga awal tahun 2027. Anggota BPD, hasil pengisian diharapkan mulai bekerja setelah pelantikan sebelum memasuki tahapan persiapan Pilkades. Setelah itu BPD akan terlibat dalam tahapan pembentukan panitia pengisian kepala desa. Dengan demikian, pengisian BPD menjadi bagian penting yang harus diselesaikan sebelum tahapan Pilkades tahun 2027 berjalan. Terkait regulasi pengisian BPD, Parminto mengatakan Pemkab Magetan masih menunggu aturan teknis terbaru dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, sementara ini pemerintah daerah masih menggunakan aturan sebelumnya sepanjang ketentuannya tidak bertentangan dengan regulasi terbaru.
3: Pengisian anggota BPD, sehingga kita masih disarankan menggunakan perbuk kita yang lama, perbuk 43 2018 tentang pengisian BPD, keanggotaan penggantian dan pengisian keanggotaan BPD, dengan catatan sepanjang ada beberapa yang tidak bertentangan dengan PP 16.
2: Parminto menambahkan aturan teknis pengisian BPD di Magetan akan dituangkan dalam keputusan Bupati. Pemerintah daerah menargetkan seluruh rangkaian pengisian BPD dapat selesai sehingga tahapan persiapan Pilkades 2027 dapat berjalan sesuai jadwal. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siapa melaporkan kita kembali.
1: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Sahabat Rasi, pengisian BPD 235 desa di Magetan dimulai. Jadi tahap awal persiapan Pilkades. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rasi FM bisa Anda simak di laman www.rasifm.co.id.
4: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
5: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
6: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
7: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
8: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
9: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
10: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6,
11: Rasi FM Magetan, media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
12: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
13: Rasi Media

0: Oke, sahabat terasi, aku ada yang punya loh. Lagunya dari Mbak Lesti ya. Lagu yang menggambarkan bahwasannya tidak bisa dirayu, tidak bisa digoda, tidak bisa dimiliki. Mergo ada yang punya begitu. Nah, sahabat terasi media, pagi ini kita sudah berada di pukul 9 lebihnya 12 menit ya. Pagi ini kita masih membicarakan tentang waktu yang baik untuk kita mengkonsumsi kopi dan juga teh. Alah, tiba-tiba Mas Yanto tuas tak.
1: Halo.
0: Tuas tak anu mah tak gueret ngono jegegrek tiba-tiba kowe. Halo. Halo. Kok meneng?
1: Ah, jenengan ngomong aku ya meneng to, Jo.
0: Oh, mesti HP-ne dideleh wis terus ditinggal ngombe kopi.
1: Ini radio.
0: Ngombe kopi. Oh.
1: Nah, tadi jenengan bener. Oke, HP-ne dideleh ditinggal itu bener nyilikne radio, Mas.
0: Oh, iya ya, ya.
1: Nah.
0: Iya, piye?
1: Untuk minum.
0: Iya.
1: Antara kopi dan wedang teh, itu wedang teh itu sebaiknya diminum pagi hari. Nah, nanti kopinya sekitaran jam 11 atau setengah 12.
0: Ya terus?
1: Maksudnya, kalau minum teh di pagi hari itu biar menghangatkan perut kita. Kalau minum wedang bubuk kopi di siang hari jam 11 atau jam setengah 12 itu tidak menyebabkan kantuk.
0: Lah kok bareng ngombe kopi malah ngantuk?
1: Lah itu tadi jenengan sarapannya kakean.
0: Oh, ya ya ya ya.
1: Hari itu pada umumnya kan ngantuk, orang suka ya. Terus di bikinin kopi jam-jam segitu, jadi nggak ngantuk, istirahatnya cukup, terus mulai
0: aktivitas.
1: Jadi kebune.
0: Oh, tak kira aktivitas, kok tuas. Laku mikir, berarti nyambut gawe ini tenanan, ngono lo.
1: Jadi kebune, mergawe ae.
0: Ya.
1: Orang
0: le kowe, kowe ngopi pirang sedino pirang gelas?
1: Kalau di rumah itu ya mungkin 2 gelas. Tapi di rumah saya takarannya enggak gelas, Mas.
0: Apa?
1: Cangkir.
0: Cangkir, cangkir ki sing cilik kae.
1: Cangkir kecil. Terus di rumah mungkin jam setengah 12 atau jam 11. Terus sore malam harinya sekitar jam 8 atau jam 9.
0: Mbak takoknya kuwi gelas e jek utuh apa ora? Ya gelas e utuh.
1: Kriwil-kriwil.
0: Oh, kriwil-kriwil lho cah kok ya tekok ya eneng e rumah saku wong.
1: Singkir danganan gondalane potol nika.
0: Iya.
1: Lah, di rumah itu 2 kali. Kalau di warung sekitaran ndak mesti.
0: Ndak mestinya gimana itu?
1: Lah, kita kan minum teh di rumah pagi hari itu, terus kita keluar, keluarnya ke warung cari wedang kopi.
0: Oh,
1: terus sudah satu kali pulang.
0: Mereka dite memang ewu mang. Ya.
1: Terus kadang lagi pergi lagi sama teman
0: ngopi lagi.
1: Sudah 2 kali.
0: 4.
1: Terus pas siangnya di rumah bikin.
0: Oh.
1: Jam 11 atau setengah 12 itu
0: 5 kali.
1: Itu terhitung sudah 3 kali.
0: 5 lah aku ngitung wisan kok.
1: Ya. Lah nanti terkadang jam 2 atau jam setengah 3 itu kita pergi ke warung.
0: Bleblek nang warung
1: ya, minumnya kopi cangkir gitu aja.
0: Terus
1: kopi cangkir yang pahit.
0: Iya ya,
1: itu jam sekitaran jam 2 jam 3. Habis maghrib
0: ya,
1: tangga sebelah ke warung beli wedang kopi lagi.
0: Oke.
1: Okay. Sekitaran sampai jam 7 atau jam 8. Lah nanti sekitaran jam setengah atau jam setengah 10 atau jam 10 itu pergi ke warung. Ya beli wedang kirli, cingkir cilik tapi enggak legi gitu. Sambil menunggu kopian arisan. Sambil menunggu kopian arisan yang di Hong Kong. Nah itu kalau di total banyak sekali. Tapi kalau di rumah dua kali. Terus tolong nanti lagunya saya dikasih apa, Mas?
0: Ah, habis ini lagunya Guyon Waton, walau tak mungkin, mergo ora mungkin blas.
1: Kalau aku request bisa enggak, Mbah?
0: Boleh, apa?
1: Lagunya kesayangan saya aja, Mbah.
0: Apa? Gendang
1: tak Sri Huning saka Magetan. Wonge cilik tur genyeng iram.
0: Betul. Oh ya, Sri Huning ya.
1: Sri Huning wonge cilik genyeng iram niku lho.
0: Oh ya ya, tak kira Sri Minggat. Ya.
1: Wis suwi ora tau gabung ijane nang ndi.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mas.
1: Wis karo Bu Ari di Madiun kuwi.
0: Heeh, ya.
1: Wis ora tau gabung ngocah dhewe kae iki.
0: Heeh, Mbah ndang anu Patenono, yo kek sabar.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho yo to cacake ngono kuwi lho. Aku ora lho, Mang, yo to ora lho. Nggih, terima kasih untuk Mas Yanto yang ada di seputaran Dio Mike yo pindah-pindah kadang melu moro tuwa, kadang nomai dhewe, kadang yo melu wong. Nggih, selamat pagi. Lagunya Sri Huning spesial untuk Sri Huning Mustika Tuban. Nanti tembangnya ditunggu, insya Allah dihadirkan nanti. Karena ini baru pukul 9 lebihnya 18 menit.

0: karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Wingsuit.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: It's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so

0: Redaksi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: sampun paripurna wonten Sri Huning. Nggih, permintaan dari Mas Yanto yang ada di kawasan Ngawi. Ngawi Kota Ramah, makanya Mas Yanto ramai pol. Mas Ugi, monggo Mas Ugi, sampun kalau wau lah kecepetan anune lagune. Jadi ya keburu dhisik lagune jenengan telepon ya toh sanu ra bagian. Monggo kula rantu nggih, sepenting menika sampai terasi informasi saking Mbah Karso nggih, waktu yang harus dihindari ketika kita harus mengkonsumsi kopi ataupun teh. Yang pertama yaitu saat perut kosong, ya bisa memicu asam lambung, mual atau meningkatkan hormon stres secara drastis ya kan. Terus ya setelah pukul 16.00 ya ini juga harus dihindari ya. Haryanto kikuk.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi Har, gimana kabarnya? Pagi ini sehat?
1: Sehat, Mbak Karso.
0: Alhamdulillah. Kono udan jar ya?
1: Anyar, Mbak.
0: Eh?
1: Propelerasi anyar.
0: Iya.
1: Boleh iya. Cembah. Kita kok banterin monitorku, Mbak.
0: Loh, lah nyetelke aja dibanterin mrebeki tanggane. Wes, wes orang balik lo. Woi, yuk yuk orang yang tinggi aku. Ije ije, aku cining kene.
1: Ya, di apa mbah? Teh karo kopi yo.
0: Teh karo kopi waktu yang baik itu jam piro menurutmu?
1: Aku biasanya nak esok nak mesti teh mbah.
0: Teh.
1: Ya nak kopi paling sedino pindo. Kau nak rasa oke jual ping terlu.
0: Yo, oke man ping terlu. Kau yang ngombe obat teh.
1: Ya, kamu sih nak. Ndak yo apa ning gone kanca ngene kadang dikekne kopi engko ora diombe ora menak.
0: Lha aku ning dayung gone kancaku diwedangi yo ana.
1: Wah, nah aku gah, Mbah. Lah diwedangi terus dijakan bubuti no.
0: Lah iya mesti no kulino.
1: Lah iya. Nah kene iki berarti wedangi terus dibubuti biasane.
0: Lah iya mangkane aku wis wegah saiki ndayo.
1: Biasane aku esuk teh, Mbah, terus ada awan. Paling jebar luhuran nuna lagi anu ngopi.
0: Ngopi.
1: Karo sore nuna nak gelem.
0: Oh, karo sore gelem. Oke.
1: Okay. Ya, nara gelem ya wis.
0: Lho kono jare udan, Har.
1: Udane panas mbah iki, ora rata udane.
0: Oh, tapi nggonmu wis udan.
1: Urung.
0: Oh, urung.
1: Udan daerah kulonan kono lho mbah ndi?
0: Paron.
1: Ya, Paron. Terus rada etan ngono.
0: Oh.
1: Nah, kidulan mbah urung ndelok info kidul lah, Mbah.
0: Biasanya bareng karo Magetan kok.
1: Iya, biasanya ngono, Mbah.
0: Ora
1: rata udane kok ora bareng kok.
0: Lah ya, besok ya tigone ora bareng kok.
1: Mbah. Ya wis, Mbah, ngono ya, Mbah.
0: Wis ngono ae.
1: Aku tak jaluk lagu no.
0: Oh, lagu. Apa lagune gekan?
1: Lagune anu Mbah, Arya Galih lho.
0: Heeh, judule
1: Pupusine langsung ya ora apa-apa. Apa kasunyatan kali ya ora apa-apa.
0: Oke. Siap.
1: Terus salam-salam ya Delut.
0: Kanggo sapa gekan?
1: Salam yo kanggo Mbah Karso ae to.
0: Oh, spesial iki berarti.
1: Iya, pokoke tak rungokne kok karo anu repot saiki.
0: Ya gendang rampung, gendang leren.
1: Iya. Terus salami kanggo kabeh penyiari rasi, Mbah.
0: Oke, Har.
1: Terus pendengari kabeh ae wis. Ora anu rasi tok loro kuwi kabeh.
0: Kabeh. Oke. Siap.
1: Sing penting seger waras kuat selamat, Mbah Karso.
0: Nggih. Alhamdulillah.
1: Nggih. Yen pun Mbah Karso ngoten
0: mawon. Nggih, siap, matur suwun.
1: Assalamualaikum, Mbah Karso.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo atase wonten 2 menit. Halo.
2: Piye si Carmen iki kok era aku?
0: Nyapa to, Dun?
2: Wah,
0: nyapa, Dun?
2: Ini Carmen apa Karso?
0: Salahmu ngarani Don, Don.
2: Lah wong kok niku jane wis esuk wis muntah buntu kula, Mbak.
0: Ngono muntah.
2: Santai, Bu. Bu hari nang dhuwur nang njaluk njaluk arep njaluk tombo ta jane.
0: Oh iya, bener.
2: Arep njaluk gembolan ya tak cepaki jane ning rungkop rungkop bertekan kono.
0: iya. Di
2: tirantar mawon Bu Ari mangke gantar wetel mangke kula tak mluncur mriku.
0: Lah aku rasa mbawai ya Don, wis cukup.
2: Ya sampeyan iki diburan gedhi lho, Mbah.
0: Wah, kene ratin mau gedhi geong-geong kok.
2: Mbah.
0: Eh.
2: Dalam kula mboten kesepen kagem niku Bu Narti. Heeh. Mugi-mugi lancar sehat. Bu Indah nggih mugi-mugi lancar sehat. Bu Sri Uning mugi-mugi lancar sehat. Bu Ari ya mugi-mugi sukses samudayanipun kali-kalipun. Kalian niku Mbah, tonggo dhewe niku Mbah.
0: Sapa kian?
2: Niku lho, meong niku lho.
0: Oh, meong ta?
2: Nah, niku ra cepet to bakal jati sari.
0: Iya bener bener.
2: Kula goleki dereng petuk Mbah niku Mbah.
0: Oh, coba goleki nyamar aku.
2: Nun, ya sakwise ngerti lho Mbah wong didulur.
0: Oh iya.
2: Dagangan niku wau sinten Mbah wong wedok wau iwit napa sinten Mbah?
0: Sapa ya?
2: Wau enten kok nek mboten dagangan yo teran ngoten lho.
0: Anu, Mama Lutfi.
2: Halo.
0: Lutfi, Lutfi.
2: Oh, nggih. Nek kula tembakane beda kenalan wiwit, Mbah.
0: Oh, wiwit.
2: Tak celake perapatan niku.
0: Kuwi bakul lombok.
2: Niku ora radio, Mbah, nggih, Mbah.
0: Oh, iya, iya. Lah ya bakul lombok kae.
2: Mbok menawi. Heeh. Nggih, sak tawe ngaten mawon, mungkin apa Mbah lagune?
0: Lagune segerek melu iki. Piye?
2: Kulo melu mawon melah menak. Nggih. Kuwi ngaten mawon, Mbah, salam kulo dulur kulo dewe mawon.
0: Heeh.
2: Iya. Kulo tanjing wis mutak-mutuk ora iso. Matur nuwun, Mbah.
0: Oh iya, Waalaikumsalam.
2: Matur nuwun, Mbah.
0: Yo, Non.
2: Heeh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun wonten Pak Dono swara nggih sampun wajinipun menika flash news masuki nggih. Mengke kula tampi bibar flash news.
3: Kreatif dan informatif. Inilah

0: News.
1: Jawa Terasi Media, Kemenhaj Kabupaten Ngawi mencatat sekitar 40 calon jamaah haji masuk kategori porsi batu. Porsi batu merupakan porsi jamaah yang tetap muncul setiap tahun tetapi tidak bisa dihubungi atau tidak ada laporan resmi dari keluarga. Dari total 324 porsi, hanya sekitar 250 jamaah haji yang masih aktif dan dapat diproses untuk pemberkasannya.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Oke, Mas Ugi, silakan ya. Mau telepon masih ada waktu 2 menit ya sebelum nanti penutup lagu yaitu Pupusin Nelongso, terus ada beberapa iklan ya. Halo, wes, Dang. Anu omong Ugi, omong.
1: Halo, Mbak.
0: Rom menit lo tapi
1: luar mlebu cok mau kaya
0: ya. Ya sabar, sabar lah telepon Mbak Karso, sabar. Yo, wis monggo, monggo.
1: Dan salame kagem setuwo ya kemawon Mbak.
0: Iya, Ki.
1: Niki sing dibahas kopi, Mbak.
0: Kopi.
1: Nek kopi niku nek telur, Mbak, niku biasane njing. Ale sore.
0: Sore.
1: Mungkin nek dalu medal kalih rencang-rencang ya kopi. Susu cahe, Mbak.
0: Ya oke.
1: Kopi terus wedi nek kembeng, Mbak. Ya, ngoten mawon, Mbak. Lagune manut mawon.
0: Oke.
1: Keren.
0: Oke.
1: Nggih, ngoten mawon, Mbak.
0: Nggih, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih ada Mas Ugi yang sudah merapat di teleponnya sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Cakrawala pagi ya toh. Yang penting pagi ini sahabat Rasi tetap merapat bersama di Rasi Media.

0: Waduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Rasim Media.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Skill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Pagetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
9: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet, edisi Jumat 25 September 2026. Bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahada Kawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Rongga Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. PT PAL bangun galangan kapal di Lamongan. 200 tenaga kerja lokal dibutuhkan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramsuara Lamongan, Lia.
10: Baik sobat, kabar membanggakan datang dari pesisir utara Lamongan. Industri maritim nasional kini semakin menggeliat menyusul langkah PT PAL Indonesia yang resmi membangun fasilitas galangan kapal baru di Kecamatan Paciran. Langkah strategis ini merupakan penugasan langsung dari pemerintah pusat untuk merevitalisasi industri galangan kapal nasional. Didukung dana penyertaan modal negara sebesar Rp427 miliar, rupiah, fasilitas di Desa Sidokelar ini diproyeksikan untuk melayani perbaikan kapal perang hingga tongkang berukuran 60 hingga 100 meter yang kedepannya juga akan meraba produksi kapal baru. Kabar baiknya bagi warga Lamongan, operasional galangan pada divisi pemeliharaan ini dipastikan akan menyerap sekitar 200 tenaga kerja lokal. PT PAL bahkan berkomitmen memberikan pelatihan teknik khusus, serta warga setempat berharap rekrutmen ini dapat berjalan transparan dan memprioritaskan pemuda daerah. Kehadiran mega proyek maritim ini tentu menjadi angin segar bagi kebangkitan ekonomi pesisir dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
9: Lia, reporter radio Pramsuara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Kemarau panjang, kasus ISPA di Ngawi naik hingga 30%. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
11: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kemarau panjang dan kondisi udara yang dipenuhi debu mulai berdampak pada kesehatan warga Kabupaten Ngawi. Dinas Kesehatan mencatat kunjungan pasien dengan keluhan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan meningkat sekitar 20 hingga 30%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, Dr. Heri Nur Fahrudin, mengatakan kondisi cuaca yang kering membuat masyarakat lebih rentan mengalami gangguan pernapasan.
12: Kalau ISPA ini yang paling membahayakan, kalau misalkan ISPA yang sudah mengalami ini apa, mutasi gen yang cenderung nanti itu mengarah ke paru-paru yang akibatnya kan bisa menyebabkan mungkin seperti kasus-kasus pneumonia dan sebagainya.
13: Pak, kalau masa inkubasi virusnya berapa hari, Pak? Dari gejala awal?
12: Biasanya rata sekitar ini apa? 2-3 hari. cepet banget pokoknya. Jadi, memang ya gejala awal biasanya ada panas tinggi, kemudian nyeri menelan, kemudian sakit tenggorokan, kemudian otot-otot itu mengalami nyeri, nyeri, kemudian juga merasakan lemas dan sebagainya. Seperti itu.
11: Di tengah suhu siang yang mencapai sekitar 36 derajat Celcius, masyarakat diminta menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta memperbanyak minum air putih. Heri mengingatkan ISPA perlu ditangani apabila gejala semakin berat karena dapat berkembang menjadi infeksi saluran pernapasan bawah, termasuk pneumonia. Gejalanya antara lain demam, sakit tenggorokan, nyeri saat menelan, nyeri otot, dan tubuh lemas. Warga yang mengalami keluhan berkelanjutan diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
9: Demikian Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Pengisian BPD 235 desa di Magetan dimulai. Tahap awal persiapan Pilkades 2027. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
14: Baik, terima kasih. Soal pemerintah Kabupaten Magetan mulai memproses pengisian anggota badan permusyawaratan desa atau BPD di 235 desa sebagai bagian dari tahapan awal persiapan pemilihan kepala desa Pilkades tahun 2027. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Magetan Parminto Widutomo mengatakan pengisian BPD harus dilakukan lebih awal karena masa keanggotaan BPD saat ini akan berakhir pada Maret 2027. Menurut Parminto, seluruh BPD di 235 desa akan menjalani proses pengisian secara serentak meskipun jumlah anggota BPD setiap desa berbeda. Jumlah anggota ditentukan berdasarkan jumlah penduduk masing-masing desa. Parminto menjelaskan proses pengisian BPD dimulai sekitar 6 bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. Tahapan tersebut meliputi pembentukan panitia oleh kepala desa, penyusunan anggaran, penjaringan, dan pendaftaran calon anggota hingga musyawarah untuk menentukan anggota BPD. Dalam proses tersebut, keterwakilan wilayah dan perempuan juga menjadi bagian yang diperhatikan. Parminto menyebut keterwakilan perempuan dalam BPD ditetapkan sebesar 30%.
15: BPD ini yang kami proses dulu, mulai dari September ini, proses pengisian BPD sudah dimulai. BPD itu kan anu mas, terkait dengan jumlah penduduk, kan tidak sama di masing-masing desa. Kalau jumlah penduduknya di bawah 2.500, itu anggota BPD-nya 5, di atas 2.500, 9.
14: Yang memperkirakan proses tersebut berlangsung hingga awal tahun 2027. Anggota BPD, hasil pengisian diharapkan mulai bekerja setelah pelantikan sebelum memasuki tahapan persiapan Pilkades. Setelah itu BPD akan terlibat dalam tahapan pembentukan panitia pengisian kepala desa. Dengan demikian, pengisian BPD menjadi bagian penting yang harus diselesaikan sebelum tahapan Pilkades tahun 2027 berjalan. Terkait regulasi pengisian BPD, Parminto mengatakan Pemkab Magetan masih menunggu aturan teknis terbaru dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, sementara ini pemerintah daerah masih menggunakan aturan sebelumnya sepanjang ketentuannya tidak bertentangan dengan regulasi terbaru.
15: Pengisian anggota BPD, sehingga kita masih disarankan menggunakan perbuk kita yang lama, perbuk 43/2018 tentang pengisian BPD, keanggotaan penggantian dan pengisian keanggotaan BPD, dengan catatan sepanjang ada beberapa yang tidak bertentangan dengan PP 16.
14: Parminto menambahkan aturan teknis pengisian BPD di Magetan akan dituangkan dalam keputusan Bupati. Pemerintah daerah menargetkan seluruh rangkaian pengisian BPD dapat selesai sehingga tahapan persiapan Pilkades 2027 dapat berjalan sesuai jadwal. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyafa melaporkan. Kita kembali ke studio.
9: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Lamongan. Penyidikan suap HGB dan peretasan ATR BPN. Penggeledahan KPK di BPN Mojokerto ungkap relasi keluarga Dirjen Lampri. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
16: Baik, terima kasih. Komisi Pemberantasan Korupsi memperluas penggeledahan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB, Sumarekon Bogor serta dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pada Kamis 24 September 2026 bahwa penyidikan menggeledah kantor BPN Kota Mojokerto dan menyita dokumen, barang bukti elektronik serta sejumlah amplop berisi uang tunai yang diduga berasal dari pemohon layanan pertanahan. Dari tindakan penggeledahan tersebut, terungkap fakta bahwa Kepala BPN Kota Mojokerto, Yeti Nurbuati Kristiani, merupakan istri dari tersangka utama, Lampri atau LMP, yang menjabat sebagai Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN.
17: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN, bahwa pada hari Rabu kemarin penyidik melakukan upaya paksa penggeledahan di kantor BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
16: Selain BPN Kota Mojokerto, KPK juga menggeledah Kanwil BPN Jawa Timur mengingat Lampri pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil ATR BPN Jatim, serta kantor Kementerian ATR di Jakarta, rumah kediaman, dan kantor Sumarekon. Perkara yang diawali dari operasi tangkap tangan atau OTT ini menjerat 8 orang tersangka dari unsur pejabat BPN, direksi swasta, hingga pihak perantara. Dalam OTT tersebut, KPK berhasil menyita total barang bukti uang tunai sebesar 106 miliar yang mencatatkan rekor nilai penyitaan uang tunai terbesar sepanjang sejarah operasi tangkap tangan KPK. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
9: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Promsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
18: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: angile pol banget.
1: Ngapa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana men le yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Power Play. Rasi Media. Inspiratif dan informatif.
4: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
5: Rumah Sakit Sekarwangi.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: First News.
6: Sahabat Rasi, warga yang sudah berusia 17 tahun ke atas dan belum menikah menjadi salah satu kelompok yang diperhatikan pemerintah dalam rencana pembukaan rekening gratis. Demikian Flash News.
7: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
8: Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini, Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: nyapo nyapo nyapo nyapo.
1: Takut aku mbak.
0: Takut apa toh?
1: Radio kan saya kisah so visual ya mbak.
0: Oh, lah yuk apa sih? Radio rasi media itu 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saya ki pasang jenenge iklan mana ya mbak? Berarti fresh. Ya sing delok bakalan.
0: Oh ya pinter ngono lho. Radiorasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi sayange bakalan gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
1: Tapi sayange iki piye cara masange, Mbak? Aku kurang ngerti pasang iklan-iklan ngene kok gak ngerti aku.
0: Iya apa sih? Sendina nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya gitu, toh? Di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Catet aku bar iki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, Inspiratif dan Informat.

0: Panas, Po. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk Juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau Milk Juice melon, gratisnya Milk Juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Catini pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahadagawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. PT PAL bangun galangan kapal di Lamongan, 200 tenaga kerja lokal dibutuhkan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramsuara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, kabar membanggakan datang dari pesisir utara Lamongan. Industri maritim nasional kini semakin menggeliat menyusul langkah PT PAL Indonesia yang resmi membangun fasilitas galangan kapal baru di Kecamatan Paciran. Langkah strategis ini merupakan penugasan langsung dari pemerintah pusat untuk merevitalisasi industri galangan kapal nasional. Didukung dana penyertaan modal negara sebesar Rp427 miliar, rupiah, fasilitas di Desa Sidokelar ini diproyeksikan untuk melayani perbaikan kapal perang hingga tongkang berukuran 60 hingga 100 meter yang kedepannya juga akan meraba produksi kapal baru. Kabar baiknya bagi warga Lamongan, operasional galangan pada divisi pemeliharaan ini dipastikan akan menyerap sekitar 200 tenaga kerja lokal. PT PAL bahkan berkomitmen memberikan pelatihan teknik khusus, serta warga setempat berharap rekrutmen ini dapat berjalan transparan dan memprioritaskan pemuda daerah. Kehadiran mega proyek maritim ini tentu menjadi angin segar bagi kebangkitan ekonomi pesisir dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Lia, reporter radio Pramsuara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Kemarau panjang, kasus ISPA di Ngawi naik hingga 30%. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kemarau panjang dan kondisi udara yang dipenuhi debu mulai berdampak pada kesehatan warga Kabupaten Ngawi. Dinas Kesehatan mencatat kunjungan pasien dengan keluhan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan meningkat sekitar 20 hingga 30%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, Dr. Heri Nur Fahrudin, mengatakan kondisi cuaca yang kering membuat masyarakat lebih rentan mengalami gangguan pernapasan.
4: Kalau ISPA ini yang paling membahayakan, kalau misalkan ISPA yang sudah mengalami ini apa mutasi gen yang cenderung nanti itu mengarah ke paru-paru yang akibatnya kan bisa menyebabkan mungkin seperti kasus-kasus pneumonia dan sebagainya.
5: Pak, kalau masa inkubasi virusnya berapa hari Pak dari gejala awal?
4: Biasanya rata-rata sekitar ini apa 2-3 hari. Cepat banget kok ini. Memang ya gejala awal biasanya ada panas tinggi, kemudian nyeri menelan, kemudian sakit tenggorokan, kemudian otot-otot itu mengalami nyeri, nyeri, kemudian juga merasakan lemas dan sebagainya seperti itu.
3: Di tengah suhu siang yang mencapai sekitar 36 derajat Celcius, masyarakat diminta menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta memperbanyak minum air putih. Heri mengingatkan ISPA perlu ditangani apabila gejala semakin berat karena dapat berkembang menjadi infeksi saluran pernapasan bawah, termasuk pneumonia. Gejalanya antara lain demam, sakit tenggorokan, nyeri saat menelan, nyeri otot, dan tubuh lemas. Warga yang mengalami keluhan berkelanjutan diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
1: Demikian Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Pengisian BPD 235 desa di Magetan dimulai. Tahap awal persiapan Pilkades 2027. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
6: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan mulai memproses pengisian anggota badan
7: permusyawaratan desa atau PPD di 235 desa sebagai bagian dari tahapan awal persiapan pemilihan kepala desa Pilkades tahun 2027. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Magetan Parminto Widutomo mengatakan pengisian PPD harus dilakukan lebih awal karena masa keanggotaan PPD saat ini akan berakhir pada Maret 2027. Menurut Parminto, seluruh BPD di 235 desa akan menjalani proses pengisian secara serentak meskipun jumlah anggota BPD setiap desa berbeda. Jumlah anggota ditentukan berdasarkan jumlah penduduk masing-masing desa. Parminto menjelaskan proses pengisian BPD dimulai sekitar 6 bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. Tahapan tersebut meliputi pembentukan panitia oleh kepala desa, penyusunan anggaran, penjaringan, dan pendaftaran calon anggota hingga musyawarah untuk menentukan anggota BPD. Dalam proses tersebut, keterwakilan wilayah dan perempuan juga menjadi bagian yang diperhatikan. Parminto menyebut keterwakilan perempuan dalam BPD ditetapkan sebesar 30%.
8: BPD ini yang kami proses dulu, mulai dari September ini, proses pengisian BPD sudah dimulai. BPD itu kan terkait dengan jumlah penduduk, kan tidak sama di masing-masing desa. Kalau jumlah penduduknya di bawah 2.500, itu anggota BPD-nya 5, di atas 2.500, 9.
7: Yang memperkirakan proses tersebut berlangsung hingga awal tahun 2027. Anggota BPD, hasil pengisian diharapkan mulai bekerja setelah pelantikan sebelum memasuki tahapan persiapan Pilkades. Setelah itu BPD akan terlibat dalam tahapan pembentukan panitia pengisian kepala desa. Dengan demikian, pengisian BPD menjadi bagian penting yang harus diselesaikan sebelum tahapan Pilkades tahun 2027 berjalan. Terkait regulasi pengisian BPD, Parminto mengatakan Pemkab Magetan masih menunggu aturan teknis terbaru dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, sementara ini pemerintah daerah masih menggunakan aturan sebelumnya sepanjang ketentuannya tidak bertentangan dengan regulasi terbaru.
8: Pengisian anggota BPD, sehingga kita masih disarankan menggunakan perbuk kita yang lama, perbuk 43/2018 tentang pengisian BPD, keanggotaan penggantian dan pengisian keanggotaan BPD, dengan catatan sepanjang ada beberapa yang tidak bertentangan dengan PP 16.
7: Parminto menambahkan aturan teknis pengisian BPD di Magetan akan dituangkan dalam keputusan Bupati. Pemerintah daerah menargetkan seluruh rangkaian pengisian BPD dapat selesai sehingga tahapan persiapan Pilkades 2027 dapat berjalan sesuai jadwal. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Lamongan. Penyidikan suap HGB dan peretasan ATR BPN. Penggeledahan KPK di BPN Mojokerto ungkap relasi keluarga Dirjen Lampri. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
9: Baik, terima kasih. Komisi Pemberantasan Korupsi memperluas penggeledahan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB, Sumarekon Bogor, serta dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pada Kamis 24 September 2026 bahwa penyidikan menggeledah kantor BPN Kota Mojokerto dan menyita dokumen, barang bukti elektronik serta sejumlah amplop berisi uang tunai yang diduga berasal dari pemohon layanan pertanahan. Dari tindakan penggeledahan tersebut terungkap fakta bahwa kepala BPN Kota Mojokerto, yaitu Nurbuati Kristiani, merupakan istri dari tersangka utama, Lampri atau LMP, yang menjabat sebagai Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN.
10: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN, bahwa pada hari Rabu kemarin penyidik melakukan upaya paksa penggeledahan di kantor BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
9: Selain BPN Kota Mojokerto, KPK juga menggeledah Kanwil BPN Jawa Timur mengingat Lampri pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil ATR BPN Jatim, serta kantor Kementerian ATR di Jakarta, rumah kediaman, dan kantor Sumerekon. Perkara yang diawali dari operasi tangkap tangan atau OTT ini menjerat 8 orang tersangka dari unsur pejabat BPN, direksi swasta, hingga pihak perantara. Dalam OTT tersebut, KPK berhasil menyita total barang bukti uang tunai sebesar 106 miliar yang mencatatkan rekor nilai penyitaan uang tunai terbesar sepanjang sejarah operasi tangkap tangan KPK. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
11: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Rasi 90,6 FM, Rasi Media, inspiratif dan informatif. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bareng Rara siang kali di saat Rasi ya. Tentunya nanti Rara bakal menemani sahabat Rasi semuanya sampai nanti di jam 2. Aku nanti akan membahas tentang masalah Hari Apoteker Sedunia ya. Sebelum nanti kita terima telepon ataupun SMS atau video call kali ya. Ada cinta karet dulu untuk Anda.

0: it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rahasia beauty dan informasi.
0: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Winscare.
4: Rasi 90 kemana-mana FM. Rasi Media ya, radio inspiratif dan informatif. Aku masih canggung. Ya ampun, aku masih canggung. Ini ngangkatnya gimana ini? Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Mbak Sintan ini.
4: Sama Rara.
5: Mbak Rara kok?
4: Iya.
5: Pasti nyala ini kalau.
4: Enggak lah.
5: Sinten.
4: Bapak Bahari toh?
5: Betul.
4: Oh. Piye toh?
5: Dua mulu, Mbak, mboten panggil jenengan, Mbak.
4: Oh, tidak.
5: Kamu ini kasih atas
4: toh, Mbak? Halo. Kemarin mana? Sawo? Sawo hujan atau gimana?
5: Boleh, panas? Dereng hutan.
4: Oh, oke.
5: Okay. Macetan apa pun hutan?
4: Dereng kebagian?
5: Memiliki sih, suwi, Mbak.
4: Oke.
5: Mbak Rara.
4: Dalam.
5: Kok duang mboten siaran, Mbak?
4: Kula umroh.
5: Nggih, bener.
4: Nggih.
5: Kira saya Mas Mbak Pias umroh.
4: Nggih, leres. Bapak Bahari pernah ke apotek?
5: Pundi?
4: Pernah ke apotek enggak?
5: anu mate, Mbak.
4: Terus pripun? Napa niku? Dinten iki kan lak diperingati sebagai hari apoteker. Bukan apoteknya, tapi apotekernya.
5: Oh, nah, apotek.
4: Pernah punya pengalaman sama apoteker enggak sih?
5: Mboten apoteker ini kembaran cetha.
4: Oh, mboten cetha.
5: Ya kok. Mboten cetha.
4: Oh. Maksudnya apoteker niki sing jaga apotek ngeten niku lho. Galak.
5: Oh, alhamdulillah. Nggih, kula nate sang apotek. Apoteker nggih, Bu?
4: Nggih. Ada pengalaman apa?
5: Anu kula niki pengalamane mboten wonten. Namung nah anu kula nate tumbas. Niki lho, Mbak.
4: Apa?
5: Pede kanggo. Kanggo watuk niku.
4: Oh, iya.
5: Niku nggih didoli ngoten mawon.
4: Oh, ngeten.
5: Niku anu, Mbak. Ingkang jaga niku jenenge apoteker.
4: Iya toh.
5: Boleh tahu loh. Mbak Rara.
4: Dalam.
5: Kalau mungkin mancet saya ini anu Mbak.
4: Apa itu?
5: Anu apa Mbak? Probolinggonya Mbak.
4: Probolinggo.
5: Kembang Arum Probolinggo. Wonten.
4: Oh, nanti dicariin ya.
5: Nggih, tapi mantur lek Mbak Remien kok ndak ada nang njaluk
4: ya. Iya, siap siap siap. Assalamualaikum, salam sinten.
5: Salam-salam ya, Mbak.
4: Nggih, sekedhik mawon nggih.
5: Nggih, loro apa papat.
4: Nggih, ajeng Jumatan terus e.
5: Dadah lah. Salamipun kagem Mbak Rara. Nggih. Kagem Mbak Karso. Kagem Mas Patur. Kagem Mbak Putri, kagem Mbak Yas, tak grup gendengan mawon.
4: Oke siap, makasih.
5: Lindungin sedang mawon.
4: Oke.
5: Apa Mbak? Kalau sunan kalau mau?
4: Probolinggo.
5: Gih bantan.
4: Insya Allah.
5: Ah, kamu lah. Nombor dicari. Mbak.
4: Gih.
5: Anu Mbak. Derek anu tenggengan, derek dudunga.
4: Oke siap siap, matur suwun. Terima kasih.
5: Sampun umroh niku tahun ngajeng ngaji Mbak.
4: Oh nggih, terima kasih nggih.
5: Nggih,
4: sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya loh, Rara iki beberapa abad gitu umroh. Akeh balik. Nah, sahabat Rasi, apoteker itu sebenarnya siapa? Jadi, hari ini kita itu ya memperingati Hari Apoteker Sedunia. Kalau mendengar kata apoteker, apa yang langsung muncul di pikiran Anda? Sebagian mungkin orang menjawab, orang yang bekerja di apotek. Ada yang berpikir juga yang mengambilkan obat. Bahkan mungkin ada yang selama ini datang ke apotek, menyebut nama obat, membayar, lalu pulang. Pernah bertanya kepada apotekernya? Nah, padahal di balik obat yang kita konsumsi, ada tanggung jawab besar. Jadi gini, obat ini bukan sekedar barang yang bisa dibeli seperti membeli makanan atau minuman. Ada aturan dosisnya, waktu minum, efek samping, interaksi dengan obat lain, sampai kondisi pasien yang harus diperhatikan. Nah, karena itu hari ini kita akan membahas sebenarnya seberapa penting sih peran apoteker dalam kehidupan kita, ya. Nah silakan, Anda yang pengen berpartisipasi bareng Rara boleh 0351896137 atau SMS dan juga WhatsApp 0811302906. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang Mbak.
4: Halo, selamat siang. Dengan Mas siapa ini?
6: Salam kenal Mbak, baru telepon ya. Ini Mbak siapa? Mbak Jengat atau Mbak siapa kayak?
4: Oh.
6: Ini apa siapa kayak?
4: Kok Mbak Jengat tau?
6: Jang apa itu Mbak Ngati ini kayak itu
4: Rara.
6: Wow, Mbak Rara tak kira
4: jengate dereng jengat
6: lah. Iya, Mbak Jengat ora suwi ramu gak ya Mbak Rara
4: kanda nih kok
6: lah. Iya, salam kenal Mbak.
4: Sami
6: ye.
4: Kalian
6: Mister
4: masih
6: Harry, Mbak.
4: Oh, Mr. Harry. Mr. Harry pernah beli apa namanya obat ke apotek, terus pernah nanya enggak ke apotekernya? Mungkin kalau Mbak ini tuh minumnya berapa kali sehari sih, atau minumnya harus dengan dosis berapa sih gitu. Pada saat ke apotek pernah nanya-nanya gitu enggak sih?
6: Ya aneh Mbak Rara. Mm-hmm. Kalau masalah obat sih saya ya pernah datang ke apotek, Mbak. Ya. Beli obat apa-apa ngono ta. Lah biasane anu Mbak Rara apa kuwi?
4: Pripun?
6: Terus dari sananya udah dikasih tahu.
4: Mm-hmm.
6: Minumnya berapa satu hari biasanya 3 kali apa piye ngono ta.
4: Tapi kan biasanya kita masih bertanya-tanya toh. Ini kan obatnya, waduh obatnya besar-besar sekali, kalau diminum sekali ini boleh enggak? Pernah ada konsultasi-konsultasi gitu?
6: Nah masalah itu anu Mbak Rara.
4: Dimana?
6: Ya kemungkinan setahu saya ya.
4: Uh-huh.
6: Kalau obat besar-besar itu paling ya iya Mbak Rara.
4: Iya, yeah. Gimana?
6: Ya harus manut anjuran itu.
4: Oke, siap.
6: Mau masuk satu hari 3 kali langsung diombe pisan tok ya gak mungkin.
4: Lorong kok malihan ya.
6: Nah iya malahan.
4: Betul. Tapi ngomong-ngomong di Ngawi ya tadi ya?
6: Ya terserah Ngawi ini posisinya.
4: Oh Ngawi, oke. Ngawi lagi lagi panas atau lagi dingin?
6: Info ini di sekitar rumah saya ini anu Mbak Rara, panas pol.
4: Panas pol. Panenan apa?
6: Info ini bar panen iki, Mbak.
4: Oh, panen jagung.
6: Iya, panen pari, Mbak.
4: Oh, Rara. Panen pari. Nggih, siap-siap. Terima kasih ya Mas Heria.
6: Lah, ngene Mbak Rara apa iki panenane?
4: Panen jagung.
6: Oh iya, biasanya nak anu Tegalan kan jagung.
4: Sawah toh, gak ada Tegalan toh.
6: Biasanya nak nggon aku ning daerah Gunung Bancak, tahu Gunung Bancak?
4: Aduh mento.
6: Loh. Iya, asline kono kok.
4: Oh, asline kono. Oke. Okay. Siap-siap.

0: Mbak, iki areng menjelang Jumatan iki
1: Oke, oke, oke. Nggih, ngatos-ngatos.
0: Nggih, selamat siang, Mbak Rara.
1: Iya, selamat siang. Ada Mas Harry. Mas Harry, ya nggih. Mbak, pawang hujan. Turunkanlah hujan di Magetan. Bumi ini terasa panas. Iya toh? Tapi aku ki gak iso nek menurunkan air, menurunkan tembang wi iso. Nek menurunkan air selama ini aku kurang paten, ya toh? Sing mau tak omong kudune udan, iki malah gak udan-udan. Masalahnya mengono. Ya toh? Gak bisa ya, beda-beda ini, beda-beda tempat. Oke. Butun wonten pasar sayur. Pripun kabare? Mugi-mugi sehat ya. Sehat, waras, selamat, bahagia pokoknya nggih. Mugi-mugi amin amin ya rabbal alamin nggih. Selamat siang Mama Lutfi.
2: Selamat siang juga Mbak Rara.
1: Selamat siang.
2: Selamat berjumpa kembali.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat nggih.
1: Amin ya rabbal alamin. Pangestune berkat doa-doa dari panjenengan sedaya.
2: Iya, kangen nih.
1: Kangen Magetan apa kangen aku?
2: Ya kangen jenengan loh suarane.
1: Oh, kangen aku. Oke. Pripun?
2: Info panas pol, Mbak.
1: Panas pol?
2: Nggih. Nggih. Tapi semilir.
1: Oh, semilir. Masih enak nggih enten semilir-semilir.
2: Iya, tetap semilir. Lagi di teras saya ini.
1: Ah, panas-panas di teras.
2: Iya, di teras, Mbak. Rumahnya kan hadap ke selatan.
1: Oh, enak.
2: Silir-silir.
1: Oh iya, siap. Ini ngomong-ngomong silir-silir, tapi harus tetap dijaga kesehatannya, ya kan? Harus
2: dijaga. Ini habis kena flu, Mbak.
1: Lah itu, beli obatnya ke apotek pastian.
2: Kebetulan ya iya dan
1: tidak. Tapi kalau ngomong-ngomong beli obat, itu kan ada penjaga yang namanya apoteker nih di apotek itu. Pernah nggak sih Bun pada saat kita ke Puskesmas, Puskesmas juga apoteker ada ya?
2: Ada apoteker.
1: Di apa namanya, di Puskesmas ataupun di tempat obat. Pernah nggak sih curhat-curhat gitu ke mbaknya atau masnya mungkin yang jaga pada saat membeli obat sendiri itu?
2: Kalau saya biasanya ini untuk apa gitu. Jadi toh seandainya kita dapat obat tiga macam itu toh. Yang ini untuk apa, yang ini untuk apa, yang ini untuk apa, biasanya gitu.
1: Iya, oke.
2: Jadi saya
1: sering ngobrol gitu ya.
2: Penjelasan dulu. Iya. Jadi biar enggak salah.
1: Iya.
2: Gitu. Bukan gitu. Oh, ini yang untuk peradangan, ini yang untuk flu, ini lah. Yang untuk ininya gitu, biasanya gitu.
1: Oke, siap. Tapi ya moga-moga flu batuknya cepat selesai, cepat sembuh.
2: Alhamdulillah sudah ini.
1: Sudah. Alhamdulillah
2: sudah
1: ya.
2: Selesai.
1: Amin.
2: Ya.
1: Masak napa dinten iki?
2: Sayur asem. Sambal terasi. Tahu tempe.
1: Kembang kemangi.
2: Karek kembang itu mergo kerane udan
1: kemangi ini merindil terusan.
2: Ya iya.
1: Nggih siap, matur suwun sangat. Semoga sehat-sehat selalu.
2: Kembangnya.
1: Apa itu nanti?
2: Wangi ing Trenggalek, Mbak.
1: Wangi ing Trenggalek insyaallah.
2: Enggak. Terminal Trenggalek.
1: Oh, Terminal Trenggalek.
2: Kan beda ya, wangi ing Trenggalek sama itu.
1: Ya udah nanti tak carikan, moga-moga nanti ada ya.
2: Oke, terima kasih sebelumnya.
1: Sama-sama.
2: Selamat bertugas, semoga sehat selalu, berkah selalu. Limpah selalu berkahnya.
1: Gitu. Amin.
2: Alhamdulillah, matur sembah nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat terasi. Nanti yang pengen kembali bergabung bareng Rara boleh ya. Habis ini kita hadirkan dulu. Tadi ada kembang Probolinggo. Dan untuk sahabat Rasi Media, nanti aku bakal ngebahas kembali seberapa penting sebenarnya peran apoteker dalam kehidupan kita. Ya, jangan kemana-mana.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Business News.
1: Sahabat Terasi, PT PAL Indonesia bersiap mengembangkan dan membangun fasilitas galangan kapal perang tanpa awak yang berlokasi di Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap! Ada promo menarik nggak?
8: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
7: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
3: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358.
0: Toko Bangunan Sarikuna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
9: Power Play Krasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Sahabat Rasi Media, hadir lagi Rara menemani Sahabat Rasi di Cakrawala Siang, ya. Udah ada yang bergabung, Bu Ari di Madiun.
1: Hai. Hai. Assalamualaikum Mbak Rara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari.
1: Masya Allah Mbak Rara, ya Allah, aku kangen sampai aku merindu mau ngeliat di Express tuh mau nangis aja loh. Sehat ya Mbak.
0: Alhamdulillah Bun, sehat. Ojo nangis, gue nek nangis aku melok nangis.
1: Ya aku loh malu ya Allah Mbak Rara. Alhamdulillah kita bisa walaupun lewat udara tapi ketemu lagi gitu loh Mbak ya Allah.
0: Oh pun ojo nangis, gak boleh.
1: Ya Allah sehat Mbak Rara ya.
0: Amin seperti yang Anda lihat.
1: Tergabung lagi ya Allah.
0: Terima kasih.
1: Mbak ini pembahasan ini apa Mbak?
0: Ada tadi apoteker, penjaga apotek.
1: Oh, kalau menurut saya itu kalau apoteker bagi saya ini orang yang memberi tahu atau mengasih pengarahan apa obat yang mau diminum atau itu loh Mbak, bukan hanya sekedar menjaga obat di apotek itu enggak. Gitu. Jadi hanya apa juga mengarahkan ini obat ini Bu yang perlu di apa cocok untuk sakit ini kayak gitu loh Mbak maksudnya.
0: Iya.
1: Kalau menurut saya gitu. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin yang sekolah-sekolahnya di farmasi ya anak saya juga cuma nggak di sini Mbak di Jakarta sekarang.
0: Iya.
1: Setahu saya gitu aja,
0: nggih.
1: Salam-salam nggih Mbak Rara nggih.
0: Nggih, Bun.
1: Salame kagung janten mawon tanpa terkecuali, salam sehat selalu. Selamat bergabung dan selamat datang lagi Mbak Rara.
0: Terima ya kasih.
1: Salam sehat selalu nggih. Mangke kula nyuwun diputeraken lagune niki Mbak Rara napa? Tulus Teh Hijau.
0: Teh Hijau. Oke, okay, siap.
1: Aku Mbak Rara ini sehat selalu nggih Mbak.
0: Okay,
1: lancaran gini makaryo, makasih mawon. Bilentik latakan tuh pangapunten nggih Mbak Rara.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ari. Ya. Nasi Padang. Bu Ari nasi Padang, ya. Nanti jam 12 kita juga masih ketemu bareng Rara kembali ya. Untuk yang apa itu namanya? Jumatan, Jumatan, ya. Jangan enggak Jumatan. Karena masalahnya untuk cowok-cowok itu Jumatan penting. Oke, okay, ya. Nanti kita ketemu lagi. Oh iya, Bunda Lutfi. Tadi udah Rara cari-cari kok belum nemu. Nanti coba aku tanyain ya ke Mas Fatur. Mungkin Mas Fatur bentar lagi kan datang. Nanti tak tanyakan dulu ya. Di sebelah mana itu tembangnya naruhnya, ya. Oke. Okay? Jangan kemana-mana, pastikan Anda masih merapat di 90,6 FM Rasi Media.
2: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
3: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahadakawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. PT PAL bangun galangan kapal di Lamongan, 200 tenaga kerja lokal dibutuhkan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramsuara Lamongan, Lia.
4: Baik sobat, kabar membanggakan datang dari pesisir utara Lamongan. Industri maritim nasional kini semakin menggeliat menyusul langkah PT PAL Indonesia yang resmi membangun fasilitas galangan kapal baru di Kecamatan Paciran. Langkah strategis ini merupakan penugasan langsung dari pemerintah pusat untuk merevitalisasi industri galangan kapal nasional. Didukung dana penyertaan modal negara sebesar Rp427 miliar rupiah, fasilitas di Desa Sidokelar ini diproyeksikan untuk melayani perbaikan kapal perang hingga tongkang berukuran 60 hingga 100 meter yang kedepannya juga akan meraba produksi kapal baru. Kabar baiknya bagi warga Lamongan, operasional galangan pada divisi pemeliharaan ini dipastikan akan menyerap sekitar 200 tenaga kerja lokal. PT PAL bahkan berkomitmen memberikan pelatihan teknik khusus serta warga setempat berharap rekrutmen ini dapat berjalan transparan dan memprioritaskan pemuda daerah. Kehadiran mega proyek maritim ini tentu menjadi angin segar bagi kebangkitan ekonomi pesisir dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
3: Lia, reporter radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Kemarau panjang, kasus ISPA di Ngawi naik hingga 30%. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kemarau panjang dan kondisi udara yang dipenuhi debu mulai berdampak pada kesehatan warga Kabupaten Ngawi. Dinas Kesehatan mencatat kunjungan pasien dengan keluhan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan meningkat sekitar 20-30%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, Dr. Heri Nurfahrudin, mengatakan kondisi cuaca yang kering membuat masyarakat lebih rentan mengalami gangguan pernapasan.
6: Kalau ISPA ini yang paling membahayakan, kalau misalkan ISPA yang sudah mengalami ini apa mutasi gen yang cenderung nanti itu mengarah ke paru-paru yang akibatnya kan bisa menyebabkan mungkin seperti kasus-kasus pneumonia dan sebagainya.
7: Pak, kalau masa inkubasi virusnya berapa hari, Pak? Dari gejala awal?
6: Biasanya rata sekitar ini apa? 2-3 hari. Cepat banget kok ini. Memang ya gejala awal biasanya ada panas tinggi, kemudian nyeri menelan, kemudian sakit tenggorokan, kemudian otot-otot itu mengalami nyeri, nyeri, kemudian juga merasakan lemas dan sebagainya seperti itu.
5: Di tengah suhu siang yang mencapai sekitar 36 derajat Celcius, masyarakat diminta menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta memperbanyak minum air putih. Heri mengingatkan ISPA perlu ditangani apabila gejala semakin berat karena dapat berkembang menjadi infeksi saluran pernapasan bawah, termasuk pneumonia. Gejalanya antara lain demam, sakit tenggorokan, nyeri saat menelan, nyeri otot, dan tubuh lemas. Warga yang mengalami keluhan berkelanjutan diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Demikian
3: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Pengisian BPD 235 desa di Magetan dimulai. Tahap awal persiapan Pilkades 2027. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
8: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan mulai memproses pengisian anggota badan permusyawaratan desa atau BPD di 235 desa sebagai bagian dari tahapan awal persiapan pemilihan kepala desa Pilkades tahun 2027. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Magetan, Parminto Widutomo, mengatakan pengisian BPD harus dilakukan lebih awal karena masa keanggotaan BPD saat ini akan berakhir pada Maret 2027. Menurut Parminto, seluruh BPD di 235 desa akan menjalani proses pengisian secara serentak meskipun jumlah anggota BPD setiap desa berbeda. Jumlah anggota ditentukan berdasarkan jumlah penduduk masing-masing desa. Parminto menjelaskan proses pengisian BPD dimulai sekitar 6 bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. Tahapan tersebut meliputi pembentukan panitia oleh kepala desa, penyusunan anggaran, penjaringan, dan pendaftaran calon anggota hingga musyawarah untuk menentukan anggota BPD. Dalam proses tersebut, keterwakilan wilayah dan perempuan juga menjadi bagian yang diperhatikan. Parminto menyebut keterwakilan perempuan dalam BPD ditetapkan sebesar 30%.
9: BPD ini yang kami proses dulu, mulai dari September ini, proses pengisian BPD sudah dimulai. BPD itu kan terkait dengan jumlah penduduk, kan tidak sama di masing-masing desa. Kalau jumlah penduduknya di bawah 2.500, sifat anggota BPD-nya 5, di atas 2.500, 9.
8: Yang memperkirakan proses tersebut berlangsung hingga awal tahun 2027. Anggota BPD, hasil pengisian diharapkan mulai bekerja setelah pelantikan sebelum memasuki tahapan persiapan Pilkades. Setelah itu BPD akan terlibat dalam tahapan pembentukan panitia pengisian kepala desa. Dengan demikian, pengisian BPD menjadi bagian penting yang harus diselesaikan sebelum tahapan Pilkades tahun 2027 berjalan. Terkait regulasi pengisian BBD, Parminto mengatakan Pemkab Magetan masih menunggu aturan teknis terbaru dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, sementara ini pemerintah daerah masih menggunakan aturan sebelumnya sepanjang ketentuannya tidak bertentangan dengan regulasi terbaru.
9: Pengisian anggota BBD, sehingga kita masih disarankan menggunakan perbuk kita yang lama, perbuk 43/2018 tentang pengisian BBD, keanggotaan penggantian dan pengisian keanggotaan BPD, dengan catatan sepanjang ada beberapa yang tidak bertentangan dengan PP16.
8: Parminto menambahkan, aturan teknis pengisian BPD di Magetan akan dituangkan dalam keputusan Bupati. Pemerintah daerah menargetkan seluruh rangkaian pengisian BPD dapat selesai sehingga tahapan persiapan Pilkades 2027 dapat berjalan sesuai jadwal. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Lamongan. Penyidikan suap HGB dan peretasan ATR BPN. Penggeledahan KPK di BPN Mojokerto ungkap relasi keluarga Dirjen Lampri. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
10: Baik, terima kasih. Komisi Pemberantasan Korupsi memperluas penggeledahan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB, Sumarekon Bogor serta dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pada Kamis 24 September 2026 bahwa penyidikan menggeledah kantor BPN Kota Mojokerto dan menyita dokumen, barang bukti elektronik serta sejumlah amplop berisi uang tunai yang diduga berasal dari pemohon layanan pertanahan. Dari tindakan penggeledahan tersebut, terungkap fakta bahwa Kepala BPN Kota Mojokerto, Yeti Nurbuati Kristiani, merupakan istri dari tersangka utama, Lampri atau LMP, yang menjabat sebagai Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN.
11: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN, bahwa pada hari Rabu kemarin penyidik melakukan upaya paksa penggeledahan di kantor BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
10: Selain BPN Kota Mojokerto, KPK juga menggeledah Kanwil BPN Jawa Timur mengingat Lampri pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil ATR BPN Jatim, serta kantor Kementerian ATR di Jakarta, rumah kediaman, dan kantor Sumarekon. Perkara yang diawali dari operasi tangkap tangan atau OTT ini menjerat 8 orang tersangka dari unsur pejabat BPN, direksi swasta, hingga pihak perantara. Dalam OTT tersebut, KPK berhasil menyita total barang bukti uang tunai sebesar 106 miliar yang mencatatkan rekor nilai penyitaan uang tunai terbesar sepanjang sejarah operasi tangkap tangan KPK. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Resistensi Media, Siasa dan Informasi. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi X-Fix Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
0: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Sobat Terasi, kembali lagi Rara untuk siang ini ya. Udah jam 12 lewat 22. Yang pulang Jumatan, selamat pulang Jumatan ya. Yang belum pulang Jumatan, kemana kamu? Kan suaya pulang, kudunya kan pulang, ya kan? Ya, silakan, masih ada waktu kembali. Tadi kita ngebahas tentang masalah Hari Apoteker ya, Satrasi ya. Hari Apoteker sedunia. Hari Apoteker bukan sedunia sih. Ya. Jadi kalau mungkin Hari Apoteker sedunia. Sorry. Jadi kalau mungkin siang ini Anda sering membeli obat ya, kan di sana ada mbak-mbaknya atau mas-masnya. Pernah enggak sih Anda ngobrol ke sana, "Mbak, beli obat." "Obat apa?" "Sakit kepala." "Ada." Udah selesai, pulang ya. Tapi pernahkah ada pertanyaan-pertanyaan, "Mas, ini nanti diminumnya kalau sesuai dosisnya berapa kali sih? Nanti manjurnya berapa kali sih? Diminumnya setelah makan atau sebelum?" Gitu ya. Pernah enggak nanya-nanya seperti itu? Selamat siang, Bunda.
3: Sorry, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.
2: Waalaikumsalam.
3: Dalam. Aku ngantek nangin, ya Allah. Pengen rona aku ditinggal karo Mas Agus, karo Sopo, ya Allah. Aku
2: Sinten.
3: rindu banget loh.
2: Aku
3: Pas
2: juga.
3: aku karo ya
2: Aku
3: aku
2: juga.
3: kemudu-mudu aku. Pas meneni Mas Agus karo Bu Narti. Aku ra dijak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan Mbak Rara dikasih kesehatan, kekuatan, kebahagiaan dunia akhirat, sehat
2: Amin.
3: selalu,
2: amin, amin,
3: jaga
2: amin, amin,
3: kesehatan.
2: amin.
3: Aku cuma bisa mendoakan dari jauh, Mbak Rara.
2: Sami, sami.
3: Ya Allah. Oh, kangen banget, kangen suaramu tuh loh. Banyak guyon, ya Allah, Mbak Rara. Aku kudu nangis.
2: Aja nangis. Lu kok kabeh-kabeh nangis terus terus terus piye iki kok?
3: Ya Allah, suwira ketemu ya Allah, mudah-mudahan diberkahi Allah ya terus sehat semangat.
2: Amin, matur suwun.
3: Nggih,
2: insyaallah.
3: Saya kangen sama njenengan.
2: Iya.
3: Ya Allah, kesabaran, keikhlasan. Ya Allah.
2: Nggih, Bu.
3: Yo jan tenan, aku malu mak plong kok krungu suarane Cahayu suwira petok aku ya Allah. Mbak Rara tenang ya, sehat selalu jaga kesehatan.
2: Insyaallah, amin, amin. Doanya.
3: Istirahat cukup.
2: Ya.
3: Ya, ya tenang. Aku tak doain terus dari jauh semuanya. Kru Rasi sampai Pak Diono enggak ada itu aku sangat sangat menyesal banget ya Allah. Berguyon karo aku loh Pak Diono itu, Mbak.
2: Ah, iya, benar. Ya.
3: Aduh Pak Diono orang baik.
2: Ya, semuanya harapan. Terjadi aduh. Begitu cepat pokoknya. Sangat cepat.
3: Ya,
2: enggak apa-apa Bun, tenang aja.
3: Harapan Rasi semuanya, kru Rasi semuanya sehat selalu, jaga
2: ya,
3: kesehatan.
2: Amin.
3: Mudah-mudahan semuanya sehat diberkahi Allah. Tetap sabar ikhlas apa yang dikasih Allah tetap kita terima dengan ikhlas ya, Mbak Rara.
2: Nggih.
3: Okay. Mudah-mudahan tetap sehat semangat terus. Tetap siaran
2: gitu ya.
3: Sama teman-teman sama saudara. Kapan iso ketemu? Ya,
2: ayo ke sini. Aku sampai jam 2.
3: Ya, ya, ya, ya. Duh. Nanti suatu saat aku pengen ketemu Mbak Rara.
2: Iya, siap, Bun. Bun, pernah ke apotek kan? Ketemu sama apoteker. Kalau beli obat
3: pernah.
2: Gitu sering ngobrol-ngobrol enggak sih sama apoteker atau cuma beli dikasih pulang?
3: Ya kadang ngobrol gimana ini minumnya berapa kali terus tanya apa terus buat apa ini buat yang obat ini tetap ngobrol Mbak Rara aku di apotek ya walaupun cuma berapa menit tapi tetap ngobrol. Ini dapat salam dari Mbak Dari.
2: Mbak Darmin.
3: Mbak Dari.
2: Oh Mbak Bari. Oh ya ya ya siap siap.
3: Mbak Dari Ponorogo.
2: Nggih.
3: Ya buat Mbak Rara, ya itu sering aku sama mas-masnya kalau beli obat atau apa-apa itu terus maunya gimana ya pokoknya ngobrol lah
2: iya oke tapi ya moga-moga ya, apa namanya yang namanya apoteker ini benar-benar bisa apa ya memberikan informasi yang ya. Sesuai ya kan ketika kita ya, membeli obat
3: sesuai. Dapat salam dari Mas Sugi, Mbak Rara.
2: Waalaikumsalam, Mas Sugi.
3: Ya mudah-mudahan Mbak Rara tetap sehat semangat.
2: Iya, insyaallah. Apa itu?
3: Nanti minta tembangnya kangen Mbak Rara.
2: Kangen.
3: Kangen. Bu, pokoknya lagu tembang kangen ini sopo lupa aku.
2: Ya wes lah, kangen banyak banget soalnya.
3: Apa-apa dangdut terserah. Buat Mbak Raranya tetap semangat, sehat selalu, jaga kesehatan, mudah-mudahan diberkahi Allah, rezekinya berlimpah, bahagia
2: Amin.
3: Dengan keluarganya. Makasih waktunya cantik.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu. Oh ini. Halo, selamat siang Mas Sugi. Salah orang ya. Tak unggah nih. Nah, ini dia.
4: Alhamdulillah. Pun nanu Mbak, dangan Mbak.
2: Dangan. Nggih, pun amin. Pun dangan banget iki.
4: Lah itu wangu mboten krungu swantune Mbak Rara Jan.
2: Nggih, kula ke umroh.
4: Mun nggih.
2: Nggih. Kok guyu ta dikandani gak pecoy ya.
4: Nggih. Salame kagem sedoyo ya oke mawon Pan Rasi.
2: Nggih siap.
4: Niki mugi tansah kinarengan sehat walafiat seger waras.
2: Amin amin.
4: Selak rezeki ini pun.
2: Nggih. Mrek rezeki ini selak dipatok ayam.
4: Nggih, Mbak. Suasana panas, Mbak, wonten pasar sayur niku.
2: Nggih.
4: Jan ngedep kipas mawon niki.
2: Hati-hati tapi ngombene aja mimi es terus, engko plempokan.
4: Kula mboten mboten anu, Mbak. Mboten mantun mimi es.
2: Mboten apa?
4: Pun dangu pokoknya. Wis tuku mon pokoke mon mboten anu timbang es luwung susu jahe.
2: Wes, ya iki cocok anget-anget.
4: Nggih, masih kopi nggih tetep kula sukani jahe.
2: Iya.
4: Soale tinggi napa niku?
2: Menjaga
4: tubuh niku sakit anu.
2: Nggih, anget
4: ngeten.
2: Nggih, leres.
4: Nggih, anget enteng ngeten. Niki wau napa, Mbak, pembahasane
2: apoteker. Apotekernya.
4: Biasane kula nek anu, Pak, napa?
2: Apa itu?
4: Mendhet obat, ngoten niku kan kalih adik biasane mun di sekani anu ke ping HP niku di screenshot terus kan tudune pegawene niku apotek niku.
2: Nggih.
4: Langsung dipendhetne biasane enten sing kalih emplek, enten sing tiga emplek, ngoten nggih. Kula terus nggih tanglet niku. Pripun cara minume berapa kali sehari ngoten.
2: Nggih.
4: Biasane nek napa mendhet obat nggih ibuke niku.
2: Iya.
4: Nggih kalih nyuwun anu Mbak lagone.
2: Apa itu?
4: Sedap-sedap sopan niku lho.
2: Wes, lali.
4: Sedap, Mbak.
2: Buka.
4: Mengke kula anu mawon, Mbak.
2: Oh iya, siap. Nggih,
4: nggih. Enak kok, Bun.
2: Nggih, nggih, siap.

efek samping hingga kemungkinan interaksi dengan obat lain. Contoh sederhana saja, seseorang sedang minum obat dari dokter kemudian di rumah merasa pusing dan membeli obat lain sendiri. Ya, kelihatannya sih sederhana, tapi apakah kedua obat ini akan diminum bersamaan? Belum tentu. Nah, itulah kenapa konsultasi dengan apoteker itu penting. Apalagi bagi masyarakat yang mengkonsumsi beberapa obat sekaligus, misalnya orang tua yang memiliki beberapa kondisi kesehatan. Jadi, jangan menganggap apoteker hanya sebagai orang yang mengambilkan obat dari rak saja. Tapi di sini ada tanggung jawab profesional di baliknya. Jadi pertanyaan ini untuk sahabat Terasi. Pernahkah Anda berkonsultasi dengan apoteker sebelum beli obat? Tadi Bunda Pak Bari sudah menjawab, ya. Terus Mas Sugi juga iya. Bu Srinda Sriwuning, Bunda Lutfi, Bu Ari ya sudah memberikan tanggapannya. Atau mungkin juga selama ini langsung menyebut nama obat lalu pulang. Pasti ada ya sahabat Terasi ya. Pak beli obat, obat sakit mah. Nah, dikasih mungkin obat bla bla bla bla, udah pulang ya. Karena mungkin dosisnya enggak terlalu ini ya. Tapi untuk kedepannya mungkin buat sahabat Terasi bisa lah ya. Sekarang untuk sedikit apa ya? Ngobrol-ngobrol sama apoteker. Ya sahabat Terasi ya. Mbak, kalau aku tuh sakit pusing banget. Kalau obatnya ini ya, kan berbagai macam obat pusing itu banyak sekali kan, harus dikonsultasikan. Kalau seandainya aku pusing, pusing banget, tapi aku kerja, harus minumnya yang apa ini? Ya kan? Nah, Mbak, aku lagi-lagi diare nih, tapi posisiku aku lagi kerja. Aku harus minum obat yang mana biar aku enggak ngantuk mungkin. Biar enggak efeknya enggak berlebihan mungkin. Ya. Jadi sekarang kita masuk ke kebiasaan masyarakat. Mungkin ya, ketika sakit ringan, apa yang biasa dilakukan? Ke dokter, ke puskesmas, atau cukup pergi ke apotek. Bahkan, mungkin atau pencarian informasi kesehatan juga sangat mudah. Tinggal buka media sosial, cari obat sakit kepala paling ampuh, obat batuk tercepat, obat mah yang bagus. Tapi masalahnya informasi di internet tidak selalu cocok untuk kondisi setiap orang. Obat yang cocok untuk seseorang belum tentu cocok untuk orang lain. Apalagi kalau kita hanya mengikuti pengalaman orang lain. Aku loh beli obat kemarin sakit kepala, aku kasih ini langsung sembuh. Kemudian ikut membeli. Padahal penyebab penyakit itu berbeda. Jadi persoalannya bukan semata-mata boleh atau tidak membeli obat sendiri, tetapi apakah kita memahami obat yang kita gunakan. Dan disinilah apoteker bisa menjadi tempat bertanya. Bukan berarti setiap sakit harus langsung ke dokter, bukan. Tetapi ketika menggunakan obat, kita juga harus bertanggung jawab terhadap penggunanya. Ya, yang lagi kangen sama Rara, Rara direkan Niken Salindri. Kangen untuk Anda.

0: pemirsa, inilah dia Ibu Wati. Tepuk tangan boleh. Luar biasa. Untuk menangkan hadiah utama kita hari ini, silakan Ibu Wati menceritakan hal paling ceroboh
1: yang pernah Ibu Wati lakukan.
2: Jadi begini ya,
3: saya tuh pernah dapat telepon ngakunya dari BPJZ. Katanya akun BPJZ saya tuh dinonaktifkan karena dipakai buat ngambil obat-obatan terlarang.
4: Ya kan ketakutan dong.
3: Habis itu saya dikasih link untuk download aplikasi.
4: Ya, saya
3: ikutin, terus saya transaksi lewat aplikasi banknya saya.
4: Habis itu uang saya
3: habis ditransfer kemana-mana.
4: Dan ternyata
3: aplikasi
4: itu aplikasi buat
3: kontrol HP saya dari jarak jauh. Sekarang saya gak punya apa-apa lagi.
5: Jangan mengikuti instruksi dari pihak yang tidak dikenal. Jangan panik, selalu cari tahu kebenaran informasi. Selalu aktifkan fitur keamanan perangkat elektronik. Jaga datamu, lindungi danamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kediri. Rasi Media.

0: ono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.

0: Baik, sahabat Rasi Media, tembangnya tadi sudah dihadirkan ya, kangen. Mas Sugi Puspito Nolo, tadi kok tak cariin belum ada ya. Tapi tak tanyain ke Mas Fatur nanti ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak. Mbak Lala.
0: Halo.
1: Jani, pemirin ini pengkundi mbak. Sampai kok dua umbaran siaran mbak.
0: Oh, kulo umroh, tika nani umroh.
1: Nara ning turut kirate pak kirat bunda suning kok nopo itu ngingin ke sakit rumin.
0: Boten.
1: Salah kamu bilang nek boten gitu.
0: Oke.
1: Pacain bunda suning kok kuangannya tenang.
0: Nuh tanah tenang nan kangen.
1: Kami kangen kulo lho
0: mbak. Kangen. Ngene-ngene rasane.
1: Lah. Mbak.
0: Dalam.
1: Kulo mengki gimana tetene tembang apa Mbak kangen, Mbak?
0: Nggih insyaallah nanti nggih.
1: Wonten.
0: Insyaallah.
1: Dene ora ene ora apa-apa, penting saged panggih dengan Malik.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
1: Pribon.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya kagum jenengan. Kagum Bunda Siune.
0: Iya.
1: Bunda Mayang. Bunda Sekar Pati. Bunda Deno. Bunda Samiran. Bunda Bunda Mari. Bunda Ulan. Berapa lho mbak taruhan? Sampai ngasih ya mbak?
0: Ya. Siap.
1: Matur pun, Mbak.
0: Nggih, sami-sami.
1: Mungkin masih saya ini tembang napa?
0: Nanti habis ini apa ya?
1: Apa, Mbak? Mbak?
0: Manut mawon mengke.
1: Kok kurang manut mengke?
0: Nggih.
1: Bener-bener manut niku.
0: Nggih.
1: Matur banget, Mbak.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kok wae guyu to. Gara-gara Mas Bayu ki lho. Lah wong negara angin ya negara lesus. Aku lah ya bingung. Salamnya buat semua pendengar Radio Rasi FM. Putra Rayanya makasih. Sama-sama. Mas Bayu Samudra Wijaya. Oke, okay. Insyaallah nanti dihadirkan ya. Pokoknya tembangnya ya. Yang pengen kembali hadir untuk siang kali ini masih ditunggu kebersamaan Anda juga di 0351 896 137, atau SMS dan juga WhatsApp 0811 3020 906. Sementara yang di luar kota boleh dong untuk apa namanya aplikasi Express Radionya ditonton ya, diklik. Kalau mungkin bingung, itu kan di aplikasi Instagram, itu kan banyak nih pilihan-pilihannya. Jadi tinggal umpama pengen ke WhatsApp, klik WhatsApp langsung bisa. Telepon klik langsung bisa. Ke linknya untuk menonton Radio Rasi FM juga langsung bisa. Jadi ya memang gampang, ya kan? Segala sesuatu dari Radio Rasi FM dibuat mudah untuk sahabat Rasi untuk bisa menikmati berbagai macam informasi dari Radio Rasi FM. Oke, okay. Nah ini dia Mas Bayu, request tembangnya nanti Negara Angin. Salamnya buat semua pendengar Radio Rasi FM, selamat siang. Buat raranya semangat kerja, Madiun Pauwanas ya. Ini informasinya tadi dua ya Mas ya. Dua. Ini info jembatan gebrak ya. Jembatan gebrak ya. Info jembatan gebrak dari Magetan Madigondo Kedemangan Kota Madiun saat ini ditutup oleh pihak yang berwajib. Dan satu lagi, info jembatan Pasar Sambirejo ke Nambangan Kidul saat ini juga ditutup oleh pihak berwajib. Kalau bagian timur jembatan dipasang kawat berduri. Nah, terima kasih informasinya. Mungkin ada informasi lain untuk sahabat Rasi yang pengen disampaikan ke Radio Rasi FM untuk hari ini, silakan ya. Tidak cuma memperingati Hari Apoteker saja. Mungkin Anda punya informasi di luaran sana, ya. Siapa tahu hari ini udah hujan, ya. Sudah hujan. Di tempat Anda boleh ceritain, hujannya sebelah mana, kayak gitu, ya. Arara tuh dari beberapa bulan kan belum kebagian hujan ya, Magetan. Atau sudah? Kalau tempatnya Rara sih belum. Nah, silakan untuk sahabat Rasi bisa kasih informasinya ke Radio Rasi FM untuk kesempatan siang kali ini. Yang belum gabung, pokoknya masih ditunggu juga. Yang tadi minta tembangnya, apa ya tadi ya? Korbanmu dari Tata Janeta, Rara hadirkan untuk Anda.

0: News.
1: Sahabat Rasi, Kementerian Kesehatan mencatat 174.694 kasus infeksi saluran pernafasan akut di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Sebanyak 40.363 kasus diantaranya merupakan balita. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan adalah Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Windscare.
7: Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
7: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
10: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
9: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
10: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
9: Wah, lengkap sekali ya.
10: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
9: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
10: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
9: Mantap! ada promo menarik nggak?
10: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
9: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
10: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
9: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
10: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, ramai banget, jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
12: Aman, yang penting

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahadakawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. PT PAL bangun galangan kapal di Lamongan, 200 tenaga kerja lokal dibutuhkan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramsuara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, kabar membanggakan datang dari pesisir utara Lamongan. Industri maritim nasional kini semakin menggeliat menyusul langkah PT PAL Indonesia yang resmi membangun fasilitas galangan kapal baru di Kecamatan Paciran. Langkah strategis ini merupakan penugasan langsung dari pemerintah pusat untuk merevitalisasi industri galangan kapal nasional. Didukung dana penyertaan modal negara sebesar Rp427 miliar, fasilitas di Desa Sidokelar ini diproyeksikan untuk melayani perbaikan kapal perang hingga tongkang berukuran 60 hingga 100 meter yang kedepannya juga akan meraba produksi kapal baru. Kabar baiknya bagi warga Lamongan, operasional galangan pada divisi pemeliharaan ini dipastikan akan menyerap sekitar 200 tenaga kerja lokal. PT PAL bahkan berkomitmen memberikan pelatihan teknik khusus, serta warga setempat berharap rekrutmen ini dapat berjalan transparan dan memprioritaskan pemuda daerah. Kehadiran mega proyek maritim ini tentu menjadi angin segar bagi kebangkitan ekonomi pesisir dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter radio Pramsuara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Kemarau panjang, kasus ISPA di Ngawi naik hingga 30%. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kemarau panjang dan kondisi udara yang dipenuhi debu mulai berdampak pada kesehatan warga Kabupaten Ngawi. Dinas Kesehatan mencatat kunjungan pasien dengan keluhan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan meningkat sekitar 20 hingga 30%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, Dr. Heri Nurfahrudin, mengatakan kondisi cuaca yang kering membuat masyarakat lebih rentan mengalami gangguan pernapasan.
4: Kalau ISPA ini yang paling membahayakan, kalau misalkan ISPA yang sudah mengalami ini apa, mutasi gen yang cenderung nanti itu mengarah ke paru-paru yang akibatnya kan bisa menyebabkan mungkin seperti kasus-kasus pneumonia dan sebagainya.
5: Pak, kalau masa inkubasi virusnya berapa hari Pak dari gejala awal?
4: Biasanya rata-rata sekitar ini apa, 2-3 hari. Cepat banget kok. Memang ya gejala awal biasanya ada panas tinggi, kemudian nyeri menelan, kemudian sakit tenggorokan, kemudian otot-otot itu mengalami nyeri, nyeri, kemudian juga merasakan lemas dan sebagainya. Seperti itu.
3: Di tengah suhu siang yang mencapai sekitar 36 derajat Celcius, masyarakat diminta menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta memperbanyak minum air putih. Heri mengingatkan ISPA perlu ditangani apabila gejala semakin berat karena dapat berkembang menjadi infeksi saluran pernapasan bawah, termasuk pneumonia. Gejalanya antara lain demam, sakit tenggorokan, nyeri saat menelan, nyeri otot, dan tubuh lemas. Warga yang mengalami keluhan berkelanjutan diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
1: Demikian Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Pengisian BPD 235 desa di Magetan dimulai. Tahap awal persiapan Pilkades 2027. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
6: Baik, terima kasih. Soal pemerintah Kabupaten Magetan mulai memproses pengisian anggota badan
7: permusyawaratan desa atau PPD di 235 desa sebagai bagian dari tahapan awal persiapan pemilihan kepala desa Pilkades tahun 2027. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Magetan Parminto Budutomo mengatakan pengisian PPD harus dilakukan lebih awal karena masa keanggotaan PPD saat ini akan berakhir pada Maret 2027. Menurut Parminto, seluruh BPD di 235 desa akan menjalani proses pengisian secara serentak meskipun jumlah anggota BPD setiap desa berbeda. Jumlah anggota ditentukan berdasarkan jumlah penduduk masing-masing desa. Parminto menjelaskan proses pengisian BPD dimulai sekitar 6 bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. Tahapan tersebut meliputi pembentukan panitia oleh kepala desa, penyusunan anggaran, penjaringan, dan pendaftaran calon anggota hingga musyawarah untuk menentukan anggota BPD. Dalam proses tersebut, keterwakilan wilayah dan perempuan juga menjadi bagian yang diperhatikan. Parminto menyebut keterwakilan perempuan dalam BPD ditetapkan sebesar 30%.
8: BPD ini yang kami proses dulu, mulai dari September ini, proses pengisian BPD sudah dimulai. BPD itu kan anu mas, terkait dengan jumlah penduduk, kan tidak sama di masing-masing desa. Kalau jumlah penduduknya di bawah 2.500, itu anggota BPD-nya 5, di atas 2.500, 9.
7: Yang memperkirakan proses tersebut berlangsung hingga awal tahun 2027. Anggota BPD, hasil pengisian diharapkan mulai bekerja setelah pelantikan sebelum memasuki tahapan persiapan Pilkades. Setelah itu BPD akan terlibat dalam tahapan pembentukan panitia pengisian kepala desa. Dengan demikian, pengisian BPD menjadi bagian penting yang harus diselesaikan sebelum tahapan Pilkades tahun 2027 berjalan. Terkait regulasi pengisian BPD, Parminto mengatakan Pemkab Magetan masih menunggu aturan teknis terbaru dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, sementara ini pemerintah daerah masih menggunakan aturan sebelumnya sepanjang ketentuannya tidak bertentangan dengan regulasi terbaru.
8: Pengisian anggota BPD, sehingga kita masih disarankan menggunakan perbuk kita yang lama, perbuk 43 2018 tentang pengisian BPD, keanggotaan penggantian dan pengisian keanggotaan BPD, dengan catatan sepanjang ada beberapa yang tidak bertentangan dengan PP 16.
7: Parminto menambahkan, aturan teknis pengisian BPD di Magetan akan dituangkan dalam keputusan Bupati. Pemerintah daerah menargetkan seluruh rangkaian pengisian BPD dapat selesai sehingga tahapan persiapan Pilkades 2027 dapat berjalan sesuai jadwal. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Lamongan. Penyidikan suap HGB dan peretasan ATR BPN. Penggeledahan KPK di BPN Mojokerto ungkap relasi keluarga Dirjen Lampri. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
9: Baik, terima kasih. Komisi Pemberantasan Korupsi memperluas penggeledahan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB, Sumarekon Bogor serta dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pada Kamis 24 September 2026 bahwa penyidikan menggeledah kantor BPN Kota Mojokerto dan menyita dokumen, barang bukti elektronik serta sejumlah amplop berisi uang tunai yang diduga berasal dari pemohon layanan pertanahan. Dari tindakan penggeledahan tersebut, terungkap fakta bahwa Kepala BPN Kota Mojokerto, Yeti Nurbuati Kristiani, merupakan istri dari tersangka utama, Lampri atau LMP, yang menjabat sebagai Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN.
10: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN, bahwa pada hari Rabu kemarin penyidik melakukan upaya paksa penggeledahan di kantor BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
9: Selain BPN Kota Mojokerto, KPK juga menggeledah Kanwil BPN Jawa Timur mengingat Lampri pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil ATR BPN Jatim, serta kantor Kementerian ATR di Jakarta, rumah kediaman, dan kantor Sumerekon. Perkara yang diawali dari operasi tangkap tangan atau OTT ini menjerat 8 orang tersangka dari unsur pejabat BPN, direksi swasta, hingga pihak perantara. Dalam OTT tersebut, KPK berhasil menyita total barang bukti uang tunai sebesar 106 miliar yang mencatatkan rekor nilai penyitaan uang tunai terbesar sepanjang sejarah operasi tangkap tangan KPK. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Inovasi, Radio Inspiratif dan Informatif.
1: Aku jadi pengusaha, sambil jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara halai dewe bisa benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis ati-ati. Mas tak usah nyusul.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Rasim Media, kesiaran dan informasi.
5: It's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Sobat Transmedia, masih ada Rara di Cakrawala Siang ya. Mas Bayu tembangnya sudah, Mas Sugi, aku nyari udah dari tadi, gak nemu-nemu. Nanti sama Mas Fatur aja ya, sama Bunda Lutfi tadi. Nanti tak sampaikan ke Mas Fatur, biar dicarikan ya. Karena aku gak bisa nyariinnya ya. Bukan ranahnya Rara ya. Nanti takut salah, oke? Nanti tak bilangkan ke beliau, biar dicarikan, nggih? Oke? Silakan untuk sahabat Rasi bisa bergabung kembali bareng Radio Rasi FM. Kita masih di Cakrawala Siang, setengah dua, ya? Kita sudah setengah dua, kurangnya 8 menit saja. Silakan 0351896137, SMS dan juga WhatsApp 0811 30 20 906. Sementara yang lagi di luar kota juga boleh ya, aplikasi Xspace Radio ya, juga dikasih sama Rara ya. Krikis seto, aku kira tak bingung mas goni. Nanti tak carikan ya. Muka-muka ono, ya Allah. Kita tadi masih ngebahas tentang apoteker, ya. Jadi ada istilah obat bebas terbatas, dan obat yang penggunanya memerlukan resep dokter. Jadi masyarakat terkadang ini salah memahami. Kalau obat bisa dibeli tanpa resep, dianggap berarti aman dikonsumsi sebanyak apapun. Padahal tidak seperti itu. Setiap obat memiliki aturan. Ada dosis, ada frekuensi penggunaan, ada batas lama penggunaan, dan ada kemungkinan efek samping. Dan ada kondisi tertentu yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Misalnya, seorang mengalami sakit kepala yang berulang. Setiap kali minum obat, besok sakit lagi, minum obat lagi. Lama-lama pertanyaannya bukan lagi obat apa yang bisa saya minum, tetapi kenapa sakit kepalanya terus berulang. Jadi obat ini bisa membantu mengatasi gejala, tetapi penyebab masalah kesehatan tetap perlu diperhatikan. Jadi jangan hanya bertanya obatnya apa, tetapi juga tanya cara minumnya bagaimana, berapa lama, apa efek sampingnya. Dan jika keluhan tidak membaik atau justru memburuk, jangan terus-menerus mengobati diri sendiri ya. Ya satrasi ya. Jadi kalau mungkin untuk satrasi sering berargumen sendiri atau sering mikir sendiri aja gitu. Yaudah beli obatnya ini. Ininya ini, nanti sembuhnya begini, begini, begini. Jangan terlalu diginiin ya. Harus ditanyain. Isyarat rahasia, ditanyain biar kesembuhannya bagaimana, seperti itu ya. Untuk semuanya yang lagi mendengarkan Radio Rahasia FM atau mungkin belum mendengarkan Radio Rahasia FM, jangan lupa ya, Radio Rahasia FM sekarang sudah ada visualnya. Silakan Anda bisa menonton, bisa mendengarkan ya. Jadi Anda bisa apa ya, kayak semacam nggak mendengarkan saja, dipajang nih TV-nya ya kan. Bisa nonton Rara lagi ngomel-ngomel atau lagi apa, kayak gitu. Gih, siap? Laksanakan? Laksanakan. Jangan kemana-mana, masih di Rasi Media.

0: Angine pol banget.
1: Napa le bukat mau kok sendremi lae.
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
1: Sana men le yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Sudah setengah dua, lewatnya 3-4 menit aja, ya 5 menit sudah berganti. Sudah 5 menit sangat terasi ya. Kembali lagi sangat terasi kalau kita berbicara tentang Hari Apoteker, ya. Jadi sangat terasi. Sekarang kita masuk ke persoalan yang mungkin bisa dianggap sepele. Ini adalah kesalahan penggunaan obat. Contohnya banyak. Obat seharusnya diminum sesuai aturan, tetapi kita lupa. Obat belum habis, tetapi merasa sudah sehat, akhirnya dihentikan. Atau sebaliknya nih, ya, atau sebaliknya, merasa belum sembuh, kemudian dosis ditambah sendiri. Ada juga yang mencampurkan beberapa obat tanpa diketahui kandungan yang berbahaya. Karena beberapa obat mungkin memiliki kandungan yang sama. Misal, kita mengkonsumsi satu obat untuk flu atau satu obat untuk sakit kepala, tapi menyadari keduanya memiliki zat aktif tertentu yang sama. Kalau digunakan tidak sesuai dengan aturan, ini resikonya bisa meningkat. Belum lagi persoalan alergi dan interaksi obat. Karena itu jangan malu bertanya. Kalau tidak paham, tanyakan. Kalau lupa aturan minum, tanyakan lagi. Kalau sedang mengkonsumsi obat lain, sampaikan. Kenapa? Karena informasi kecil dari pasien bisa menjadi informasi penting bagi tenaga kesehatan. Jangan diem aja. Jadi sekarang kita bicara dengan sahabat Rasi, mungkin saat ini usianya lebih di atas 40 tahun. Semakin bertambah usia, seseorang biasanya semakin mungkin mengkonsumsi obat secara rutin. Ada yang untuk tekanan darah, ada yang untuk kolesterol, ada yang untuk gula darah. Ada juga yang mengkonsumsi vitamin dan juga suplemen. Masalahnya, ketika jumlah semakin banyak, potensi kesalahan penggunaan juga semakin besar. Misalnya obat A diminum pagi, obat B diminum malam,

setelah makan, obat D sebelum makan. Kalau tidak dicatat dengan benar, bisa saja lupa. Karena itu penting saat terasi untuk memiliki daftar obat yang dikonsumsi. Ketika pergi ke dokter atau apotek, jangan hanya mengatakan saya minum obat darah tinggi. Kalau bisa, tunjukin obatnya. Mbak, Mas, aku minum obat yang ini loh, ya. Bahkan kemasan atau foto bisa membantu tenaga kesehatan mengetahui obat yang digunakan. Dan satu lagi, jangan sembarangan mengganti obat rutin hanya melihat iklan atau rekomendasi orang lain. Konsultasikan terlebih dahulu. Gitu ya saat terasi ya. Baik, kebersamaan kita untuk di Cakrawala siang masih banyak ya, sekitar setengah jam. Silakan untuk Anda bisa bergabung kembali bareng Radio Rahasia FM di 0351896137 atau SMS dan juga WhatsApp 0811302906. Sementara yang lagi di luar kota, jangan lupa ya, Rara pokoknya tidak akan bosan-bosannya untuk bisa apa ya, berharap sahabat Rahasia bisa mendengarkan dan juga melihat Radio Rahasia FM melalui visual kita di aplikasi Xbiz Radio.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo.
4: Power Play Grasim Media, inspiratif dan informatif.
5: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
7: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
8: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
6: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
7: Boleh.
6: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
7: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
8: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: News. Sahabat Rasi, kebakaran hutan dan lahan di lereng utara Gunung Lawu, Kabupaten Ngawi berhasil dipadamkan. Hasil penyisiran tim gabungan memastikan tidak ada lagi titik api di kawasan resort pemangkuan hutan Manyul maupun RPH Camburjo. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

Baik, sahabat Resi, alhamdulillah kita ketemu lagi ya di Cakrawala Siang. Sekarang kalau kita nggak ngomongin masalah apoteker di era media sosial ya. Jadi sekarang tantangannya semakin besar, sahabat Resi. Kenapa? Masyarakat pun punya akses informasi kesehatan yang luar biasa luas. TikTok, Instagram, YouTube, Google. Semua bisa memberikan informasi dalam hitungan detik. Masalahnya, informasi kesehatan belum tentu informasi yang benar. Kita sering melihat video 3 obat yang wajib ada di rumah. Obat ini bisa menyembuhkan penyakit X. Jangan pernah minum obat ini. Pertanyaannya, siapa yang membuat konten? Apa sumbernya? Apakah berlaku untuk semua orang? Dan apakah kondisi setiap pasien sama? Nah, disinilah tenaga kesehatan termasuk apoteker memiliki tantangan baru. Apoteker tidak hanya bekerja di balik meja apotek. Di era digital, edukasi obat juga perlu hadir di ruang digital. Masyarakat di sini membutuhkan informasi yang mudah dipahami, tetapi tetap bertanggung jawab. Jadi, Hari Apoteker Sedunia ini bukan hanya momentum untuk mengapresiasi profesi apoteker, tetapi juga momentum untuk mengingatkan masyarakat. Jangan asal percaya informasi obat di internet. Gitu ya, sahabat Rasi ya. Jadi, sahabat Rasi Media, sebelum Rara tutup, sebelum Rara tutup, kita sedikit apa ya, refleksi sebentar kali ya. Jadi selama ini kita tuh datang ke apotek, apakah benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk konsultasi, atau kita hanya datang, membeli, membayar, kemudian pulang? Padahal mungkin ada pertanyaan yang sebenarnya ingin kita tanyakan. Obat ini diminum sebelum atau sudah makan? Kalau saya sedang minum obat lain, bolehkah bersamaan? Kalau sudah merasa sembuh, boleh dihentikan atau tidak? Kenapa setelah minum obat saya merasa ngantuk? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bukan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bahasa kasarnya sedikit bodoh, itu bukan ya. Jadi justru ini semakin kita bertanya, semakin memahami obat yang kita gunakan. Karena obat yang tepat bukan hanya soal nama obatnya, tetapi juga soal tepat penggunaannya, tepat dosisnya, tepat waktunya, dan tepat sesuai dengan kondisi pasien. Jadi mulai sekarang nih sahabat Rasi ya, kalau datang ke apotek, jangan ragu untuk bertanya kepada apoteker. Dan untuk para apoteker, sekarang ini Rara mau mengucapkan selamat Hari Apoteker Sedunia. Terima kasih karena berada di salah satu garis penting dalam menjaga keamanan penggunaan obat di tengah masyarakat ya. Kayaknya untuk siang kali ini tentunya buat sahabat Rasi, Rara-nya pamit dulu ya. Rara-nya pamit dulu. Habis ini nanti ada Mbak siapa ya? Mbak Tias atau Mbak Cahaya, aku lupa. Ya, pokoknya ada antara mereka berdua. Kalau enggak gitu Mas Fatur. Pokoknya tetap di sini saja ya. Di 90,6 FM, inspiratif dan informatif. Informatif Rasi Media, radio visual pertama di Magetan. Jadi, sekarang giliran Anda sangat Rasi. Menurut Anda, masyarakat kita sudah cukup sadar menggunakan obat dengan benar atau masih sering asal minum obat? Sampaikan lagi nanti di teman-teman yang lain ya, bisa melalui WhatsApp atau di telepon ya, atau di 0351896 96137. Karena dirasi pendapatmu itu penting ya. Rara pamit dulu, terima kasih semuanya sudah bergabung. Insyaallah ketemu lagi besok. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahadagawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Rongga Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. PT PAL bangun galangan kapal di Lamongan. 200 tenaga kerja lokal dibutuhkan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramusuara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, kabar membanggakan datang dari pesisir utara Lamongan. Industri maritim nasional kini semakin menggeliat menyusul langkah PT PAL Indonesia yang resmi membangun fasilitas galangan kapal baru di Kecamatan Paciran. Langkah strategis ini merupakan penugasan langsung dari pemerintah pusat untuk merevitalisasi industri galangan kapal nasional. Didukung dana penyertaan modal negara sebesar Rp427 miliar, fasilitas di Desa Sidokelar ini diproyeksikan untuk melayani perbaikan kapal perang hingga tongkang berukuran 60 hingga 100 meter yang kedepannya juga akan meraba produksi kapal baru. Kabar baiknya bagi warga Lamongan, operasional galangan pada divisi pemeliharaan ini dipastikan akan menyerap sekitar 200 tenaga kerja lokal. PT PAL bahkan berkomitmen memberikan pelatihan teknik khusus, serta warga setempat berharap rekrutmen ini dapat berjalan transparan dan memprioritaskan pemuda daerah. Kehadiran mega proyek maritim ini tentu menjadi angin segar bagi kebangkitan ekonomi pesisir dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter radio Pramusuara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Kemarau panjang, kasus ISPA di Ngawi naik hingga 30%. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kemarau panjang dan kondisi udara yang dipenuhi debu mulai berdampak pada kesehatan warga Kabupaten Ngawi. Dinas Kesehatan mencatat kunjungan pasien dengan keluhan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan meningkat sekitar 20 hingga 30%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, Dr. Heri Nurfahrudin, mengatakan kondisi cuaca yang kering membuat masyarakat lebih rentan mengalami gangguan pernapasan.
4: Kalau ISPA ini yang paling membahayakan, kalau misalkan ISPA yang sudah mengalami ini apa, mutasi gen yang cenderung nanti itu mengarah ke paru-paru yang akibatnya kan bisa menyebabkan mungkin seperti kasus-kasus pneumonia dan sebagainya.
5: Pak, kalau masih inkubasi virusnya berapa hari, Pak? Dari gejala awal?
4: Biasanya rata-rata sekitar ini apa? 2-3 hari. Cepat banget kok ini. Memang ya gejala awal biasanya ada panas tinggi, kemudian nyeri menelan, kemudian sakit tenggorokan, kemudian otot-otot itu mengalami nyeri, nyeri, kemudian juga merasakan lemas dan sebagainya. Seperti itu.
3: Di tengah suhu siang yang mencapai sekitar 36 derajat Celcius, masyarakat diminta menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta memperbanyak minum air putih. Heri mengingatkan ISPA perlu ditangani apabila gejala semakin berat karena dapat berkembang menjadi infeksi saluran pernapasan bawah, termasuk pneumonia. Gejalanya antara lain demam, sakit tenggorokan, nyeri saat menelan, nyeri otot, dan tubuh lemas. Warga yang mengalami keluhan berkelanjutan diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
1: Demikian Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Pengisian BPD 235 desa di Magetan dimulai. Tahap awal persiapan Pilkades 2027. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
6: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan mulai memproses pengisian anggota badan
7: Permusyawaratan Desa atau PPD di 235 desa sebagai bagian dari tahapan awal persiapan pemilihan Kepala Desa Pilkades tahun 2027. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Magetan Parminto Widutomo mengatakan pengisian PPD harus dilakukan lebih awal karena masa keanggotaan PPD saat ini akan berakhir pada Maret 2027. Menurut Parminto, seluruh BPD di 235 desa akan menjalani proses pengisian secara serentak meskipun jumlah anggota BPD setiap desa berbeda. Jumlah anggota ditentukan berdasarkan jumlah penduduk masing-masing desa. Parminto menjelaskan proses pengisian BPD dimulai sekitar 6 bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. Tahapan tersebut meliputi pembentukan panitia oleh kepala desa, penyusunan anggaran, penjaringan, dan pendaftaran calon anggota hingga musyawarah untuk menentukan anggota BPD. Dalam proses tersebut, keterwakilan wilayah dan perempuan juga menjadi bagian yang diperhatikan. Parminto menyebut keterwakilan perempuan dalam BPD ditetapkan sebesar 30%.
8: BPD ini yang kami proses dulu, mulai dari September ini, proses pengisian BPD sudah dimulai. BPD itu kan anu mas, terkait dengan jumlah penduduk, kan tidak sama di masing-masing desa. Kalau jumlah penduduknya di bawah 2.500, itu anggota BPD-nya 5, di atas 2.500, 9.
7: Yang memperkirakan proses tersebut berlangsung hingga awal tahun 2027. Anggota BPD, hasil pengisian diharapkan mulai bekerja setelah pelantikan sebelum memasuki tahapan persiapan Pilkades. Setelah itu BPD akan terlibat dalam tahapan pembentukan panitia pengisian kepala desa. Dengan demikian, pengisian BPD menjadi bagian penting yang harus diselesaikan sebelum tahapan Pilkades tahun 2027 berjalan. Terkait regulasi pengisian BPD, Parminto mengatakan Pemkab Magetan masih menunggu aturan teknis terbaru dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, sementara ini pemerintah daerah masih menggunakan aturan sebelumnya sepanjang ketentuannya tidak bertentangan dengan regulasi terbaru.
8: Pengisian anggota BPD, sehingga kita masih disarankan menggunakan perbuk kita yang lama, perbuk 43 2018 tentang pengisian BPD, keanggotaan penggantian dan pengisian keanggotaan BPD, dengan catatan sepanjang ada beberapa yang tidak bertentangan dengan PP 16.
7: Parminto menambahkan aturan teknis pengisian BPD di Magetan akan dituangkan dalam keputusan Bupati. Pemerintah daerah menargetkan seluruh rangkaian pengisian BPD dapat selesai sehingga tahapan persiapan Pilkades 2027 dapat berjalan sesuai jadwal. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. Penyidikan suap HGB dan peretasan ATR BPN. Penggeledahan KPK di BPN Mojokerto ungkap relasi keluarga Dirjen Lampri. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
9: Baik, terima kasih. Komisi Pemberantasan Korupsi memperluas penggeledahan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB, Sumarekon Bogor, serta dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pada Kamis 24 September 2026 bahwa penyidikan menggeledah kantor BPN Kota Mojokerto dan menyita dokumen, barang bukti elektronik serta sejumlah amplop berisi uang tunai yang diduga berasal dari pemohon layanan pertanahan. Dari tindakan penggeledahan tersebut terungkap fakta bahwa Kepala BPN Kota Mojokerto, Yeti Nurbuati Kristiani, merupakan istri dari tersangka utama, Lampri atau LMP, yang menjabat sebagai Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN.
10: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN, bahwa pada hari Rabu kemarin penyidik melakukan upaya paksa penggeledahan di kantor BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
9: Selain BPN Kota Mojokerto, KPK juga menggeledah Kanwil BPN Jawa Timur mengingat Lampri pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil ATR BPN Jatim, serta kantor Kementerian ATR di Jakarta, rumah kediaman, dan kantor Sumerekon. Perkara yang diawali dari operasi tangkap tangan atau OTT ini menjerat 8 orang tersangka dari unsur pejabat BPN, direksi swasta, hingga pihak perantara. Dalam OTT tersebut, KPK berhasil menyita total barang bukti uang tunai sebesar 106 miliar yang mencatatkan rekor nilai penyitaan uang tunai terbesar sepanjang sejarah operasi tangkap tangan KPK. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore sahabat Rasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah sahabat Rasi, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini, di hari yang Jumat ini, semuanya mendapatkan kesehatan, umur yang panjang, dan juga dilancarkan untuk kegiatannya hari ini, dan dimudahkan dalam mencari rezekinya. Amin. Dan sahabat Rasi, hari ini Tias akan menemani sahabat Rasi insyaallah di 2 jam ke depan ya, yang nantinya Tias akan membahas ya hari ini tanggal 25 September ya, bertepatan dengan hari apoteker sedunia nih sahabat Rasi. Jadi nantinya juga Tias akan membicarakan dengan sesuatu yang dekat ya dengan kehidupan kita, yaitu tentang obat. Nah sahabat Rasi, apakah selama ini kita sudah bijak dalam menggunakan obat, atau jangan-jangan kita memang masih punya kebiasaan nih, misalkan sakit sedikit langsung minum obat, terus kemudian dapat rekomendasi dari tetangga ikut membeli, pernah cocok dengan obat tertentu ketika lagi sakit, terus kemudian mengkonsumsi obat yang sama, bahkan ada yang menyimpan obat lama kemudian ketika merasa sakit lagi langsung diminum tanpa mengecek apakah obat tersebut masih layak digunakan. Sahabat Rasi, obat ini bukan sekedar barang untuk dikonsumsi ya, akan tetapi juga ada aturan penggunaan, terus kemudian dosis, efek samping, terus kemudian interaksi dengan obat yang lain, hingga kondisi tertentu yang harus diperhatikan. Dan disinilah peran apoteker menjadi penting ya sahabat Rasi. Apoteker ini bukan hanya orang yang bekerja di balik meja apotik, akan tetapi mereka juga memiliki peran dalam memberikan informasi dan juga memastikan obat dikonsumsi dengan tepat. Nah hari ini Tias akan membahas, masihkah kita bijak menggunakan obat, dan apa saja kebiasaan masyarakat yang sebenarnya perlu kita ubah, dan juga apakah kita sudah cukup berani bertanya kepada apoteker sebelum menggunakan obat. Sahabat Rasi bisa kirimkan nanti pendapatnya ya di WhatsApp 0811 3020 906, atau bisa juga interaktif di 0351 896 137, dan bisa juga lewat aplikasi visual kita ya di Express Radio atau di websitenya di www.rasifm.co.id. Tias tunggu interaktifnya, dan jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Hai!
2: Hai! Kamu wangi banget!
1: Kayak old money vibes, parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong,
1: So Clean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia, yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak, dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai!
2: Hai!
1: Kamu wangi banget!
2: Kayak old money vibes!
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong!
1: So Clean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia, yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak, dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget!
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
3: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
0: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.com.

0: Rasi media inspiratif dan informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi, ini ada salah satu kebiasaan yang cukup umum, yaitu yang mana sedikit-sedikit biasanya orang-orang ini kalau sakit langsung minum obat ya, seperti pusing langsung carinya obat, terus kemudian batuk, demam, terus kemudian badan terasa nggak enak juga langsung yang dicari adalah obat. Tentu obat memang digunakan untuk membantu mengatasi kondisi kesehatan tertentu. Tetapi sahabat Rasi, apakah sahabat Rasi juga memahami obat yang kita konsumsi? Misalnya ketika membeli obat tanpa resep, apakah kita membaca aturan pakainya? Terus kemudian apakah juga kita memperhatikan dosisnya, dan apakah kita tahu kapan harus berhenti menggunakannya dan kapan harus mencari pertolongan medis? Jangan sampai sahabat Rasi hanya hafal nama obatnya ya, akan tetapi tidak memahami cara penggunaannya. Dan kemudian ada juga kebiasaan yang sering terjadi, seperti seseorang pernah mengalami sakit tertentu ya, terus kemudian diberikan obat oleh dokter atau membeli obat di apotek, terus kemudian beberapa bulan kemudian ada sakit lagi yang rasanya mungkin mirip, mungkin gejala-gejalanya juga mirip. Nah, dan gak lama obat itu yang langsung dicari. Padahal kondisi sekarang itu juga belum tentu sama dengan kondisi sebelumnya. Gejala yang sama juga tidak selalu berarti penyebabnya sama. Karena itu obat yang pernah cocok untuk seseorang belum tentu cocok digunakan kembali tanpa pertimbangan ya sahabat Rasi. Dan sahabat Rasi jangan hanya bertanya obat apa ya yang harus saya beli, akan tapi juga bagaimana cara penggunaannya, terus kemudian berapa dosisnya, terus kemudian berapa lama digunakannya, begitu sahabat Rasi. Oke, ini ada yang interaktif, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang menjelang sore bunda.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat bun.
1: Sore.
0: Alhamdulillah.
1: Sangat-sangat sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Batuknya sudah reda banyak juga.
0: Oh iya, banyak. Habis sakit ya bun?
1: Oh enggak. Kan batuk pilek toh. Aku itu gini, masalah obat ya mbak ya. Enggak, sugat-sugatan kan. Aku itu enggak pernah minum obat kimia. Obatku itu bikin sendiri herbal. Ya, itu kelor. Terus ada spirulina. Spirulina itu dari sayur-sayuran sebangsa bayam, sebangsa pokoknya daun yang hijau-hijau mbak.
0: Oh iya, tahu saya pun yang itu.
1: Terus ada lagi satu mengkudu. Mengkudu itu pace bintes itu loh mbak, cara Jawa bintes, tahu ya?
0: Mengkudu. Iya.
1: Itu kan enggak, itu kan nggak enak ya. Orang bilang itu rasanya seperti sabun. Tapi aku waktu kecil itu kan nggak ada makanan ya mbak ya. Kecil nggak ada makanan. Itu sering aku makan apa namanya pace itu. Itu tak ketrok-ketrok sama gula. Ya enak rasanya ya seperti sabun. Tapi namanya nggak ada makanan ya, nggak ada jajanan, nggak ada seperti sekarang itu jajanan zaman dulu itu cuma kacang, tepung, merneng-merneng itu yang kotak-kotak itu. Tepung telo, anu telo pohung itu. Enggak ada jajanan yang enak-enak, enggak ada, jus manual. Nah, itu aku sering makan pace itu. Tapi yang sudah mateng itu rasanya seperti sabun. Tapi namanya apa lapar, nggak ada jajanan yang enak saja. Tapi sekarang itu kalau suruh makan ya enggak mau lah. Itu saya bikin fermentasi mbak, di fermentasi itu dimasukkan ke toples pace yang sudah

0: Nah, terus itu ditaruh di situ, dijemur beberapa bulan, 3 bulan paling enggak aku bikinnya 3 bulan. Habis itu saya fermentasi, terus disaring, ditaruh di botol, tapi jangan sekali-sekali dimasukkan di kulkas botolnya, enggak boleh.
1: Oh, nggih.
0: Oh, jadi aku herbal itu, herbalku itu kelor, terus spirulina sama mengkudu. Kalau ada bawang garlic ya garlic. Jadi aku ya dari herbal itu ada aturan pakai, Mbak, tidak asal makan, tidak asal konsumsi ya, ada aturan. Kalau mengkudu itu untuk segala sakit gitu. Misalnya tulang-tulang yang linu-linu kemeng-kemeng itu, yang pinggul, pinggang-pinggang sakit-sakit itu, asam urat, kolesterol. Yang kemarin aku batuk-batuk flu pilek itu mulai hari Senin, Mbak. Hari Senin, Selasa, Rabu. Terus kalau sudah reda, sudah sembuh, akan dibilang. Nah itu minumnya itu aku pagi, pagi itu makan dulu, nggak boleh perut kosong. Soalnya itu fermentasi itu kan bahaya. Nah, itu perut diisi dulu, ya entah makan apa, pokoknya jangan sampai kosong. Habis itu minum satu sloki kecil gitu loh, Mbak. Satu sloki kecil gitu pagi. Terus mau tidur malam satu sloki. Nah itu untuk tulang-tulang yang rasanya sakit-sakit, kejulino, capek-capek itu agak berkurang. Tuh, aku mesti minum itu. Kalau aku nggak sakit, kalau aku sehat itu cuma satu kali pagi hari.
1: Oh, tetap minum?
0: Tetap minum, walaupun sehat tetap minum, itu untuk penjagaan. Nah, terus kalau kelor itu sehari 2 kapsul, yang kecil kapsulnya. Jadi nggak ada ada aturan nggak asal minum. Kapsul yang kecil itu berapa mili gitu loh, yang kecil sendiri pokoknya. Itu pagi aku minum minum 2, siang 2, sore 2. Nah itu saya konsumsi sekaligus 6. Nggak apa-apa,
1: ya,
0: tapi
1: bun.
0: Pokoknya perut harus diisi loh, nggak boleh kosong loh. Soalnya kapsul, soalnya kelor itu rasanya pedes. Kalau dimakan telan, kalau di sayur nggak apa-apa, tapi kalau sudah berupa apa namanya serbuk, ya itu harus dimasukkan kapsul, jangan sekali-sekali diseduh, itu paling pedes. Itu ya bahaya ya, pedes. Jadi ada aturannya. Terus spirulina itu 2 kapsul ya. Aku minumnya itu, sekarang sudah alhamdulillah sehat. Kalau makan-makan apa ya namanya, konsumsi obat-obat kimia itu aku lihat-lihat dulu, kalau resep dari dokter, misalnya aku sakit dikasih resep dokter terus disuruh beli obat ya, itu aku tapi ya tanya dulu ini minumnya berapa kali, nanti ada efek samping apa enggak, aku ke dokter. Nanti ada efek sampingnya enggak dok, kalau minum ini misalnya sakit pusing apa-apa kan. Obat ini kalau ada efek sampingnya tuh, Mbak. Terus biasanya kalau minum itu ada reaksinya. Nah reaksi itu kita harus waspada. Ada yang nanti tambah sakitnya tambah parah itu ya ada. Ada yang lekas cepat sehat, cepat sembuh itu ada. Tergantung dosis, Mbak, itu. Kalau beli obat itu dilihat dosisnya, terus es payetnya, terutama es payet jangan sampai kedaluwarsa itu terutama. Banyak orang yang nggak tahu es payet itu sampai pembikinan tahun berapa, terus kedaluwarsa tahun berapa itu nggak baca. Kadang-kadang ada yang ada reaksi, bahayanya di situ.
1: Gih, Bunda.
0: Makanya harus waspada, hati-hati kalau beli obat, tanya pada apotek, ini nanti efeknya gimana, kalau aku pusing gimana, tanya gitu, nggak jangan beli di apotek langsung pulang, jangan. Ngobrol-ngobrol sebentar sama mas pembaknya, tanya ini gimana, nanti kalau aku minum ini gimana, terus ini caranya minum gimana. Jadi situ ada aturannya, lebih baik kita ngomong sama pelayanan di apotek gitu loh, Mbak, enggak apa-apa.
1: Nggih, Bunda, siap. Itu, terima kasih aku, informasinya.
0: Sehat selalu.
1: Dan
0: kurangi makan obat kimia.
1: Benar.
0: Paling kalau sudah sakit kan tiap hari harus ketergantungan
1: obatnya,
0: yang punya riwayat stroke, jantung, terus gula, kolesterol dan sebagainya, itu tergantung obat, Mbak.
1: Itu
0: nanti efeknya ke ginjal dan jantung. Itu kalau bisa mengurangi sedikit-sedikit, itu jangan terus minum. Misalnya sehari 3 kali, nanti dikurangi sehari 2 kali, dikurangi tadi.

0: satu kali lah. Mm-hmm. Itu lama-lama nanti tidak ketergantungan, Mbak. Mm-hmm. Coba yeah. aja yang sudah yang sudah konsumsi obat, ya mudah-mudahan lekas sembuh, lekas sehat, yang yeah. sudah bermasalah riwayat sakit.
1: Anggih, Bunda.
0: Cuma itu masukan dari aku. Yeah. Makasih buat Mbak
1: Tias.
0: Tiasnya. Mm-hmm. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ya Allah.
1: Amin.
0: Aku nanti bangin siapa? Lesti sama Firdan. Bet.
1: Oh iya, yeah. Nggih, siap. Nanti saya carikan.
0: Buat Mbak Tiasnya, makasih waktunya.
1: Sami-sami.
0: Kesehatan. Gitu aja. Assalamualaikum. Sehat selalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Sri Huning yang sudah interaktif bareng Tias di sini. Oh ya, sahabat Rasi, jangan kemana-mana karena setelah ini waktunya azan duhur dan tentunya azan asyar ya, maaf. Dan tentunya Tias juga akan kembali lagi di Cakrawala Sore.
2: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan asar untuk daerah Magetan dan sekitar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat Rasi Media, rencana pembangunan gedung rawat inap baru RSUD Kota Madiun tahun ini kembali kandas. Tender proyek senilai 13,1 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA, Badan Layanan Umum Daerah 2026 gagal menghasilkan penyedia jasa konstruksi yang memenuhi persyaratan. Pihak rumah sakit kini menyiapkan evaluasi ulang agar pembangunan dapat kembali diupayakan pada 2027. Direktur RSUD Kota Madiun Dr. Muhammad Nur Sepias, spesialis OJI, mengatakan proses tender proyek tersebut sempat diulang, namun upaya pengadaan belum membuahkan hasil sehingga pembangunan gedung rawat inap tidak dapat direalisasikan tahun ini. Menurut dia, salah satu faktor yang diduga memengaruhi kondisi tersebut adalah ketidakpastian harga material bangunan di tengah gejolak ekonomi global. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.

0: aku jadi pengusaha sambil jadi sarjana.
1: Saling percaya, komunikasi yang setia, sementara alai dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
2: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
3: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
6: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
5: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
7: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
5: Reporter Radio Bahana Ngawi.
8: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
5: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
9: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
5: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
10: Nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

0: saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahadagawi, 90,6 FM Radio Rahasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. PT PAL bangun galangan kapal di Lamongan, 200 tenaga kerja lokal dibutuhkan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramsuara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, kabar membanggakan datang dari pesisir utara Lamongan. Industri maritim nasional kini semakin menggeliat menyusul langkah PT PAL Indonesia yang resmi membangun fasilitas galangan kapal baru di Kecamatan Paciran. Langkah strategis ini merupakan penugasan langsung dari pemerintah pusat untuk merevitalisasi industri galangan kapal nasional. Didukung dana penyertaan modal negara sebesar Rp427 miliar rupiah, fasilitas di Desa Sidokelar ini diproyeksikan untuk melayani perbaikan kapal perang hingga tongkang berukuran 60 hingga 100 meter yang kedepannya juga akan meraba produksi kapal baru. Kabar baiknya bagi warga Lamongan, operasional galangan pada divisi pemeliharaan ini dipastikan akan menyerap sekitar 200 tenaga kerja lokal. PT PAL bahkan berkomitmen memberikan pelatihan teknik khusus, serta warga setempat berharap rekrutmen ini dapat berjalan transparan dan memprioritaskan pemuda daerah. Kehadiran mega proyek maritim ini tentu menjadi angin segar bagi kebangkitan ekonomi pesisir dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter radio Pramsuara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Kemarau panjang, kasus ISPA di Ngawi naik hingga 30%. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kemarau panjang dan kondisi udara yang dipenuhi debu mulai berdampak pada kesehatan warga Kabupaten Ngawi. Dinas Kesehatan mencatat kunjungan pasien dengan keluhan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan meningkat sekitar 20 hingga 30%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, Dr. Heri Nur Fahrudin, mengatakan kondisi cuaca yang kering membuat masyarakat lebih rentan mengalami gangguan pernapasan.
4: Kalau ISPA ini yang paling membahayakan, kalau misalkan ISPA yang sudah mengalami ini apa, mutasi gen yang cenderung nanti itu mengarah ke paru-paru yang akibatnya kan bisa menyebabkan mungkin seperti kasus-kasus pneumonia dan sebagainya.
5: Pak, kalau masa inkubasi virusnya berapa hari, Pak? Dari gejala awal?
4: Biasanya rata sekitar ini apa? 2-3 hari. Cepat banget kok ini. Memang ya gejala awal biasanya ada panas tinggi, kemudian nyeri menelan, kemudian sakit tenggorokan, kemudian otot-otot itu mengalami nyeri, nyeri, kemudian juga merasakan lemas dan sebagainya. Seperti itu.
3: Di tengah suhu siang yang mencapai sekitar 36 derajat Celcius, masyarakat diminta menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta memperbanyak minum air putih. Heri mengingatkan ISPA perlu ditangani apabila gejala semakin berat karena dapat berkembang menjadi infeksi saluran pernapasan bawah, termasuk pneumonia. Gejalanya antara lain demam, sakit tenggorokan, nyeri saat menelan, nyeri otot, dan tubuh lemas. Warga yang mengalami keluhan berkelanjutan diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
1: Demikian Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Pengisian BPD 235 desa di Magetan dimulai. Tahap awal persiapan Pilkades 2027. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
6: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan mulai memproses pengisian anggota badan
7: permusyawaratan desa atau PPD di 235 desa sebagai bagian dari tahapan awal persiapan pemilihan kepala desa Pilkades tahun 2027. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Magetan Parminto Widutomo mengatakan pengisian PPD harus dilakukan lebih awal karena masa keanggotaan PPD saat ini akan berakhir pada Maret 2027. Menurut Parminto, seluruh BPD di 235 desa akan menjalani proses pengisian secara serentak meskipun jumlah anggota BPD setiap desa berbeda. Jumlah anggota ditentukan berdasarkan jumlah penduduk masing-masing desa. Parminto menjelaskan proses pengisian BPD dimulai sekitar 6 bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. Tahapan tersebut meliputi pembentukan panitia oleh kepala desa, penyusunan anggaran, penjaringan, dan pendaftaran calon anggota hingga musyawarah untuk menentukan anggota BPD. Dalam proses tersebut, keterwakilan wilayah dan perempuan juga menjadi bagian yang diperhatikan. Parminto menyebut keterwakilan perempuan dalam BPD ditetapkan sebesar 30%.
8: BPD ini yang kami proses dulu, mulai dari September ini, proses pengisian BPD sudah dimulai. BPD itu kan terkait dengan jumlah penduduk, kan tidak sama di masing-masing desa. Kalau jumlah penduduknya di bawah 2.500, itu anggota BPD-nya 5, di atas 2.500, 9.
7: Yang memperkirakan proses tersebut berlangsung hingga awal tahun 2027. Anggota BPD, hasil pengisian diharapkan mulai bekerja setelah pelantikan sebelum memasuki tahapan persiapan Pilkades. Setelah itu BPD akan terlibat dalam tahapan pembentukan panitia pengisian kepala desa. Dengan demikian, pengisian BPD menjadi bagian penting yang harus diselesaikan sebelum tahapan Pilkades tahun 2027 berjalan. Terkait regulasi pengisian BPD, Parminto mengatakan Pemkab Magetan masih menunggu aturan teknis terbaru dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, sementara ini pemerintah daerah masih menggunakan aturan sebelumnya sepanjang ketentuannya tidak bertentangan dengan regulasi terbaru.
8: Pengisian anggota BPD, sehingga kita masih disarankan menggunakan perbuk kita yang lama, perbuk 43 2018 tentang pengisian BPD, keanggotaan penggantian dan pengisian keanggotaan BPD, dengan catatan sepanjang ada beberapa yang tidak bertentangan dengan PP 16.
7: Parminto menambahkan aturan teknis pengisian BPD di Magetan akan dituangkan dalam keputusan Bupati. Pemerintah daerah menargetkan seluruh rangkaian pengisian BPD dapat selesai sehingga tahapan persiapan Pilkades 2027 dapat berjalan sesuai jadwal. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siapa melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Lamongan. Penyidikan suap HGB dan peretasan ATR BPN. Penggeledahan KPK di BPN Mojokerto ungkap relasi keluarga Dirjen Lampri. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
9: Baik, terima kasih. Komisi Pemberantasan Korupsi memperluas penggeledahan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB, Sumarekon Bogor serta dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pada Kamis 24 September 2026 bahwa penyidikan menggeledah kantor BPN Kota Mojokerto dan menyita dokumen, barang bukti elektronik serta sejumlah amplop berisi uang tunai yang diduga berasal dari pemohon layanan pertanahan. Dari tindakan penggeledahan tersebut, terungkap fakta bahwa Kepala BPN Kota Mojokerto, Yeti Nurbuati Kristiani, merupakan istri dari tersangka utama, Lampri atau LMP, yang menjabat sebagai Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN.
10: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN, bahwa pada hari Rabu kemarin penyidik melakukan upaya paksa penggeledahan di kantor BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
9: Selain BPN Kota Mojokerto, KPK juga menggeledah Kanwil BPN Jawa Timur mengingat Lampri pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil ATR BPN Jatim, serta kantor Kementerian ATR di Jakarta, rumah kediaman, dan kantor Sumerekon. Perkara yang diawali dari operasi tangkap tangan atau OTT ini menjerat 8 orang tersangka dari unsur pejabat BPN, direksi swasta, hingga pihak perantara. Dalam OTT tersebut, KPK berhasil menyita total barang bukti uang tunai sebesar 106 miliar yang mencatatkan rekor nilai penyitaan uang tunai terbesar sepanjang sejarah operasi tangkap tangan KPK. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Inspirasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Sore. Nah, sahabat Rasi, ini ada salah satu kebiasaan yang lain nih yang sebenarnya menarik ya untuk kita bahas. Contohnya ya ini ya, misalkan membeli obat karena disarankan dari teman, tetangga, atau mungkin keluarga. Kelihatannya seperti bentuk kepedulian ya, sahabat Rasi. Akan tetapi dalam urusan obat kita juga harus lebih berhati-hati karena kondisi kesehatan setiap orang itu juga berbeda. Usia berbeda, terus kemudian berat badan, riwayat penyakit, dan juga obat yang sedang dikonsumsi pun juga berbeda. Bahkan seseorang mungkin memiliki alergi terhadap kandungan tertentu. Jadi berbagi informasi itu boleh, tetapi berbagi obat tanpa pertimbangan ini bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele ya, sahabat Rasi. Terus kemudian apalagi jika obat tersebut sebenarnya merupakan obat yang penggunaannya membutuhkan resep atau mungkin pengawasan tenaga kesehatan. Kita pun juga harus berhati-hati dengan kebiasaan menyimpan obat sisa. Misalnya setelah berobat, ini ada obat yang tersisa, kemudian beberapa bulan selanjutnya kita mungkin mengalami sakit yang sama dan juga meminum obat tersebut kembali. Nah, sebelum melakukan itu setidaknya juga diperiksa ya, apakah obat tersebut masih layak untuk dikonsumsi, terus apakah kemasannya juga masih bagus, apakah tanggal kadaluarsanya juga masih berlaku, dan yang paling penting apakah obat itu juga memang sesuai dengan kondisi yang kita alami sekarang ya. Jangan sampai karena merasa pernah cocok kita juga menganggap obat tersebut selalu cocok. Dan sahabat Rasi, obat bebas ini bukan berarti bebas sembarangan ya. Nah, banyak masyarakat ini berpikir kalau bisa dibeli tanpa resep berarti aman diminum sesuka hati. Padahal bukan seperti itu konsepnya. Ada obat yang memang dapat digunakan secara mandiri untuk kondisi tertentu ya. Tetapi tetap ada aturan penggunaan yang harus diperhatikan. Sahabat Rasi, obat bebas ini juga bukan berarti obat bebas dosis ya, bukan berarti juga boleh diminum lebih sering, bukan berarti juga semakin diminum semakin banyak cepat sembuh. Dan bukan berarti boleh digunakan terus-menerus tanpa memperhatikan kondisi. Misalnya mengalami keluhan yang tidak kunjung membaik, obat yang digunakan terus sama ya, dan hari-hari pertama belum sembuh, terus kemudian besok diminum lagi, besoknya lagi diminum. Nah, pertanyaannya apakah kita memang sedang mengobati penyakit atau hanya menutupi gejalanya? Ini yang menjadi perhatian. Jika keluhan terus berlanjut atau berlangsung semakin berat, jangan hanya meningkatkan penggunaan obat sendiri. Bisa jadi tubuh sedang memberikan tanda bahwa kita membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Karena itu, ketika membeli obat di apotek, jangan ragu juga ya untuk berkonsultasi, terus kemudian sampaikan keluhannya dan sampaikan obat lain yang mungkin sedang dikonsumsi, dan juga menyampaikan kalau memiliki kondisi kesehatan tertentu. Begitu sahabat Rasi. Oke, sahabat Rasi media, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Sore. Jadi jangan kemana-mana ya.

Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren.

0: 0811 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_sri_rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.
5: Dari Kukamu kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
7: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

Literasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Sore. Nah, sahabat Rasi, obat ini ya bukan suatu makanan atau mungkin suplemen biasa ya. Ketika merasa tubuh kurang fit, kita mencari berbagai macam produk nih untuk dikonsumsi, seperti vitamin, suplemen, obat, terus kemudian minuman kesehatan. Semua ingin dikonsumsi secara bersamaan dengan harapan tubuh cepat kembali sehat. Padahal semakin banyak yang dikonsumsi bukan berarti semakin baik. Yang penting adalah kebutuhan dan juga penggunaannya yang tepat. Dan kita juga perlu memperhatikan bahwa beberapa produk ini bisa memiliki kandungan yang berpotensi berinteraksi dengan obat tertentu. Karena itu, ketika kita sedang menjalani pengobatan, sebaiknya informasikan juga kepada dokter atau apoteker mengenai produk lain yang sedang dikonsumsi. Dan juga tetap perlu diperhatikan penggunaannya. Kemudian ada satu hal lagi yang penting ya, jangan mudah percaya klaim obat atau produk kesehatan di media sosial. Yang mana masalahnya kondisi setiap orang ini juga berbeda ya sahabat Rasi. Apa yang berhasil pada satu orang ini juga belum tentu berlaku untuk orang lain. Jadi sebelum percaya juga diperiksa sumber informasinya. Dan kalau berkaitan dengan penggunaan obat, tanyakan kepada tenaga kesehatan. Jangan jadikan media sosial ini sebagai pengganti konsultasi kesehatan. Selain itu, sahabat Rasi juga harus membaca aturan pakai atau boleh langsung diminum nih. Nah, banyak orang yang mungkin menjawab kalau obatnya sudah biasa diminum, ya langsung diminum saja ya. Padahal setiap obat ini juga memiliki informasi penting yang perlu diperhatikan, seperti cara penggunaan, dosis, peringatan, terus kemudian efek samping, penyimpanan, tanggal kadaluarsa. Semua itu bukan tulisan yang dibuat sekedar untuk memenuhi kemasan ya. Akan tetapi informasi tersebut dibuat supaya obat ini digunakan dengan benar, apalagi jika obat diberikan kepada anak. Orang tua juga harus lebih berhati-hati. Dosis anak juga tidak bisa disamakan begitu saja dengan orang dewasa. Begitu juga dengan lansia ya, sahabat Rasi, yang mungkin mengkonsumsi beberapa jenis obat sekaligus. Semakin kompleks kondisi seseorang, semakin penting komunikasi dengan tenaga kesehatan. Jadi jangan malu bertanya kepada apoteker. Kalau tidak paham ya ditanyakan, kalau lupa ya ditanyakan lagi. Dan kalau ragu apakah dua obat bisa diminum bersamaan, tanyakan juga. Karena bertanya 5 menit ini bisa jauh lebih baik daripada menyesal setelah terjadinya masalah. Dan sahabat Rasi, apoteker ini bukan tempat untuk membeli obat saja ya. Akan tetapi apoteker ini juga dapat membantu masyarakat memahami obat yang digunakan, mulai dari cara penggunaan, dosis ya, penyimpanan, terus efek samping, sampai hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan obat tertentu. Akan tetapi ini biasanya masih banyak ya masyarakat yang datang ke apotek hanya dengan satu tujuan, yaitu membeli obat secepat mungkin. Yang mana ada kesempatan untuk berkonsultasi ini juga menjadi tantangan di era digital juga ya. Informasi obat ini sekarang begitu mudah untuk ditemukan. Tetapi kita mungkin bisa menemukan banyak informasi ya di internet, tetapi juga belum tentu informasi tersebut sesuai dengan kondisi kita. Karena itu jangan kehilangan kebiasaan untuk bertanya kepada tenaga kesehatan. Apoteker bukan pengganti dokter juga. Dokter dan apoteker ini memiliki peran masing-masing ya sahabat Rasi, tetapi keduanya ini sama-sama menjadi bagian penting dalam penggunaan obat yang aman dan tepat. Oke, sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana. Setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang. Sorry.

0: Celsius.
1: Sahabat Transmedia, Komisi 13 DPR RI akan memanggil Ombudsman RI dan Direktur Jenderal Permasyarakatan pada Senin 28 September 2026 mendatang. Pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi polemik yang terjadi saat inspeksi mendadak Ombudsman RI ke Lapas Cibinong. Sukiat Santoso, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI mengatakan, pihaknya perlu mengkonfirmasi sejumlah persoalan, termasuk dugaan adanya upaya menghalangi proses sidak ombudsman, serta perbedaan penjelasan mengenai keberadaan sebuah rumah atau villa di lingkungan Lapas Cibinong. Menurut Sukiat, Komisi 13 menyayangkan sikap aparatur Lapas Cibinong yang disebut menghalang-halangi proses sidak ombudsman RI. Ia menegaskan, ombudsman merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Pak, tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A. dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki dua cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap! Ada promo menarik nggak?
8: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
7: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Rasi Media,
6: inspiratif dan informatif.
7: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
6: Winscare.
10: Rasi Media, inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Sore. Nah, sahabat Rasi, tidak terasa ya sudah kurang lebih hampir 2 jam nih Tias menemani sahabat Rasi. Dan sahabat Rasi, kita kembali ya untuk menarik kesimpulan dari pembahasan Tias hari ini. Yang mana masihkah kita bijak dalam menggunakan obat? Jawabannya tentu kembali kepada kebiasaan masing-masing. Tetapi juga ada beberapa hal yang bisa kita mulai nih dari sekarang. Jangan minum obat hanya karena ikut-ikut atau mungkin rekomendasi dari orang lain. Terus juga jangan menyimpan obat yang sembarangan. Terus juga jangan diabaikan aturan dosisnya. Dan juga jangan menganggap obat bebas berarti boleh digunakan tanpa aturan. Dan juga jangan takut untuk bertanya kepada apoteker, karena menjadi bijak menggunakan obat bukan berarti kita harus menjadi ahli farmasi. Kita hanya perlu menjadi pengguna obat yang bertanggung jawab. Nah sahabat Rasi, terima kasih buat sahabat Rasi yang sudah interaktif bareng Tias, dan juga Tias mohon maaf apabila ada salah kata dalam siaran tadi. Dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Dari Kutama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
0: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
2: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 90,6 FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Anggaran kendaraan kecamatan dan PKK Magetan disorot DPRD, naik jadi 7,2 miliar. Ini kegunaannya. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat DPRD Kabupaten Magetan menyoroti anggaran pengadaan kendaraan untuk kebutuhan pemerintahan yang meningkat dari sekitar 6,4 miliar rupiah menjadi 7,2 miliar rupiah dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Ketua DPRD Magetan Ri Nur Asia mengatakan, Badan Anggaran Banggar DPRD memeriksa satu persatu komponen anggaran untuk memastikan penggunaan uang daerah memiliki keperuntukan yang jelas. Menurut dia, setelah DPRD meminta penjelasan, pemerintah daerah menerangkan bahwa tambahan anggaran tersebut antara lain untuk kendaraan tim penggerak PKK serta beberapa unit sepeda motor roda 2 untuk kebutuhan pemerintah Kabupaten Magetan.
4: Kita tuh setiap rapat Badan Anggaran kan memang verifikasi satu persatu, Mbak. Kita gotong royong secara detail membaca anggaran. Nah, dari mobil camat yang kita anggarkan hanya 6,4 kok menjadi 7,2, itu sisanya untuk apa? Dan ternyata ada tambahan untuk mobil tim penggerak PKK dan beberapa unit sepeda motor roda 2 untuk pemerintahan kabupaten.
3: Rian mengatakan kendaraan untuk tim penggerak PKK tidak semata-mata digunakan oleh ketua organisasi tersebut. Pemerintah daerah menjelaskan kendaraan itu disiapkan untuk mendukung kegiatan para pengurus tim penggerak PKK.
4: Dan nambahi, kalau tadi menanyakan kemarin kan kita highlight tentang mobil dari ketua tim penggerak PKK, itu juga kemarin juga sudah dijelaskan oleh staf dari pemerintah daerah bahwasanya itu tidak hanya dipakai oleh ibu ketua tim penggerak PKK, tapi dipakai untuk seluruh pengurus dari penggerak PKK, karena mobil lamanya 2008 tadi disampaikan ibu.
3: Selain kendaraan untuk PKK, DPRD juga meminta penjelasan mengenai kendaraan operasional yang diperuntukkan bagi kecamatan. Menurut Rin, setiap penambahan anggaran harus disertai penjelasan mengenai kebutuhan, peruntukan, dan perangkat daerah yang akan menggunakannya. Yang menambahkan, pembahasan anggaran dilakukan bersama antara banggar DPRD dan pemerintah daerah. DPRD kata dia tidak hanya melihat kebesaran anggaran, tetapi juga memeriksa kebutuhan setiap pengadaan agar belanja daerah tetap memiliki skala prioritas. Rin mengatakan kenaikan belanja modal dalam APBD Magetan juga dipengaruhi adanya tambahan atau penghargaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Timur. Tambahan tersebut memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan belanja modal meskipun di sisi lain terdapat kebijakan efisiensi anggaran. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Pocora Sieve melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Pemkab Ngawi tambah 260 PJU. Pemasangan ditargetkan mulai bulan depan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Ngawi bakal lebih terang. Pemerintah Kabupaten Ngawi menyiapkan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah untuk pengadaan sekaligus pemasangan 260 titik penerangan jalan umum atau PJU tahun ini. Penerangan akan diprioritaskan di lokasi yang berkaitan langsung dengan aktivitas warga, seperti akses menuju lahan pertanian, pasar, sekolah, destinasi wisata, hingga ruas yang rawan kecelakaan dan kejahatan.
6: Mengalokasikan anggaran untuk tahun 2026 ini 3,7 akan kita lakukan pembangunan di 260 titik tersebar di Kabupaten Ngawi. Saat ini masih dalam proses pemilihan pemenang melalui e-katalog dan mini kompetisi saat ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa terpilih pemenangnya dan kita lakukan pelaksanaan pembangunan. Terkait dengan titik-titik lokasi yang menjadi prioritas adalah titik-titik lokasi yang menuju akses-akses ekonomi seperti pasar, sekolah, kemudian tempat-tempat wisata dan tempat-tempat produksi pertanian yang kita pilih.
5: Kepala Dinas Perhubungan Ngawi Agus Sutopo menyebut penambahan PJU tidak hanya soal penerangan, tetapi juga untuk memberikan rasa aman bagi warga yang beraktivitas pada malam hari. Saat ini proses pengadaan masih dalam tahap lelang. Pemasangan ditargetkan mulai awal bulan depan dengan waktu pengerjaan sekitar 75 hari. Jika terrealisasi sesuai rencana, ratusan titik baru tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan penerangan sekaligus mendukung keselamatan pengguna jalan di Ngawi. Demikian
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Langkah strategis Toserba Sunan Derajat dorong pertumbuhan ekonomi UMKM melalui sponsorship Persela Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Toserba Sunan Derajat milik Pondok Pesantren Sunan Derajat resmi menjalin kerjasama sponsorship dengan klub sepak bola Persela Lamongan untuk musim 2026-2027. Kesepakatan yang disampaikan oleh Direktur Utama Perekonomian Sunan Derajat Gus Anas Al-Hifni pada Kamis 24 September 2026 di Lamongan menjadikannya satu-satunya pesantren yang berpartisipasi sebagai sponsor tim Liga Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung finansial klub kebanggaan daerah sekaligus memanfaatkan basis supporter yang besar seperti El Amania dan Kurva Boy 1967 sebagai sarana promosi komersial dan ajang silaturahmi masyarakat. Inisiatif ini diwujudkan dengan membuka akses seluas-luasnya bagi pelaku UMKM lokal Lamongan untuk memasarkan produknya melalui jaringan retail Toserba Sunan Derajat serta di area pertandingan. Selain itu, Toserba ini difungsikan sebagai kanal penjualan resmi jersey, merchandise, hingga tiket pertandingan Persela Lamongan seperti yang terbukti sukses pada laga perdana championship di Stadion Surajaya tanggal 13 September 2026 saat menumbangkan Persis Solo 2-0 di hadapan 10.600 penonton. Melalui skema kemitraan ini, ekosistem ekonomi sepak bola dapat terhubung langsung dengan sektor UMKM demi meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi daerah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Pemkab Lamongan bangun embung Dungpawon, rekonstruksi jembatan Talun Rejo. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Sherly.
8: Baik, Sobat. Pemkab Lamongan menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur untuk mendukung ketahanan air pertanian, sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah. Di antaranya pembangunan embung Dungpawon di Desa Sembung, Kecamatan Sukorame, dan rekonstruksi jembatan Talun Rejo di Kecamatan Blulu. Bupati Lamongan juga mengatakan, jembatan Talun Rejo merupakan salah satu infrastruktur strategis karena menghubungkan Lamongan dengan Bojonegoro. Bupati Lamongan juga menyebutkan bahwa rencana rekonstruksi jembatan tersebut telah mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Timur. Dan Pemkab Lamongan kini mengupayakan pembangunan pondasi sebagai bagian dari rencana rekonstruksi. Berdasarkan data Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Lamongan, jembatan Talun Rejo ini direncanakan memiliki panjang bentang hingga 25 meter dengan lebar 6 meter. Bangunan bawah jembatan akan menggunakan abutmen beton bertulang dengan mini pel berukuran 200 x 200 mm dan panjang 14 meter. Sementara bangunan atas menggunakan konstruksi baja komposit. Selain jembatan, Pemkab Lamongan juga menyiapkan pembangunan embung Dungpawon di Desa Sembung, Kecamatan Sukorame. Embung ini diproyeksikan untuk memperkuat ketersediaan air bagi pertanian. Dan keberadaannya mampu diproyeksikan untuk mendukung pengairan sekitar 25 hektar sawah hingga 2 musim tanam dalam setahun. Pemkab Lamongan juga akan mengupayakan pembangunan saluran irigasi untuk mendukung pemanfaatan embung tersebut. Nantinya, irigasi tersebut akan mendapatkan pemeliharaan secara berkala. Demikian informasi dari saya, Syahril Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
2: Syahril, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
9: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasmi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat sore, Sahabat Rasmi Media. Gimana kabarnya untuk kamu di kesempatan sore hari ini ya? Jumpa bersama dengan Fatur di Cakrawala Sore. Tentunya Fatur akan hadirkan berbagai informasi dan juga tentunya tembang-tembang favorit untuk Sahabat Rasmi Media di kesempatan sore hari ini ya. Monggo yang ingin interaksi bareng Fatur di kesempatan sore hari ini bisa langsung hubungi Fatur via WhatsApp di 0811302906 atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137. Fatur tunggu setelah yang satu ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio. Dan juga di Rahasia

0: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutlah juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutlah akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutlah datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi X-Face Radio dan juga di Rasi FM.

Oke, resmi dan surat udahan informatif ya. Satu resmi dia untuk kesempatan sore hari ini. Fatur pengen bahas yang ringan-ringan aja. Mungkin tentang jadwal dari FIFA Asian Cup ya. Satu resmi dia. Jadi jadwal timnas Indonesia untuk kesempatan hari ini. Nanti malam di jam 8 Indonesia akan menghadapi Singapura ya di FIFA Asian Cup secara resmi dia. Tentunya dengan adanya jadwal dari FIFA Asian Cup ini, nanti Fatur akan hadirkan ya untuk jadwalnya itu menghadapi Singapura, kemudian nanti Senin menghadapi Malaysia, di Kamis nanti akan menghadapi Bangladesh saat resmi dia. Dan kalau berbicara dengan timnas Indonesia ya saat resmi dia, jadi timnas Indonesia di Asian Cup 2026 ini, kalau Fatur lihat ya di Asian Cup dengan pemain yang notabene semua ikut, baik upward maupun yang tidak gitu ya. Dan juga tentunya berkaitan dengan para pemain yang gak bisa ikut, Jason gak bisa ya karena cedera, kemudian Marcelino juga yang baru pindah ke Persija Jakarta. Dan kalau berbicara

Stadion GBK pada Jumat malam di jam 8 malam nantinya. Timnas Indonesia dan Singapura sama-sama berharap awal yang bagus di FIFA Asian Cup ya. Dengan format turnamen hanya juara grup yang akan langsung ke lolos ke final, otomatis kemenangan jadi harga mati bagi kedua tim ya. Tentunya kalau berbicara prediksi ya, secara resmi ya, Timnas Indonesia akan tampil menekan sejak menit awal ya. Gol cepat jadi buruan demi lebih tenang menjalani pertandingan. Sebaliknya Singapura akan bertahan sangat dalam. The Lions sadar sepenuhnya kalah kualitas di laga ini. Permainan defensif Singapura akan membuat Indonesia sedikit kesulitan. Meski begitu memang faktor yakin ya, tim Garuda bisa menang dengan skor yang meyakinkan, mungkin 4 atau 5-0 ya. Oke, seterusnya dia. Jadi lawan Singapura di laga pembuka FIFA Asian Cup 2026 bukan perkara mudah. The Lions punya rekam jejak menyulitkan timnas Indonesia pada pertemuan sebelumnya di Piala AFF 2026 yang imbang ya. Namun komposisi skuad Garuda di AFF dan juga FIFA Asian Cup berbeda. Namun pelatih timnas Indonesia John Herdman tetap perlu maksimal dengan kekuatan yang ada, tak boleh jumawa. Singapura kemungkinan besar bakal bermain lebih rapat, berhati-hati dan menanti kesempatan melancarkan serangan balik. Siasat seperti ini efektif ya di laga sebelumnya. Kendati demikian, faktor memprediksi Indonesia bisa mengantisipasi hal ini. Meski tekanan datang dari lawan, kemenangan bakal jadi milik tim Indonesia dengan selisih mungkin ya tadi bisa 4-3 gitu ya. 4 gol, 3 gol gitu ya. Ya kita nantikan untuk pertandingan di malam hari ini. Cayo Indonesia.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: News. Sahabat Rossi Midi, kontingen Indonesia akhirnya meraih medali emas pertama pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Prestasi itu mendapat apresiasi langsung dari Prabowo Subianto Presiden yang menyampaikan ucapan selamat kepada para atlet atas perjuangan mereka mengharumkan nama Indonesia di pentas olahraga Asia. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xfix Radio dan juga di Rahasia

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga Vila

0: tersenyum merupakan salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh semua orang. Namun, tanpa disadari bahwa senyum dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan menjadikan kita terlihat awet muda. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung berwarna cekung serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi dengan cara mengunyah 4 sampai

0: tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.
2: Saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat.
3: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
4: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Jumat 25 September 2026. Bersama saya, Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 90,6 FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Anggaran kendaraan kecamatan dan PKK Magetan disorot DPRD, naik jadi 7,2 miliar. Ini kegunaannya. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sobat DPRD Kabupaten Magetan menyoroti anggaran pengadaan kendaraan untuk kebutuhan pemerintahan yang meningkat dari sekitar 6,4 miliar rupiah menjadi 7,2 miliar rupiah dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Ketua DPRD Magetan Ri Nur Asia mengatakan, Badan Anggaran Banggar DPRD memeriksa satu persatu komponen anggaran untuk memastikan penggunaan uang daerah memiliki keperuntukan yang jelas. Menurut dia, setelah DPRD meminta penjelasan pemerintah daerah menerangkan bahwa tambahan anggaran tersebut antara lain untuk kendaraan tim penggerak PKK serta beberapa unit sepeda motor roda 2 untuk kebutuhan pemerintah Kabupaten Magetan.
6: Kita tuh setiap rapat badan anggaran kan memang verifikasi satu persatu, Mbak. Kita gotong royong secara detail membaca anggaran. Nah, dari mobil camat yang kita anggarkan hanya 6,4 kok menjadi 7,2, itu sisanya untuk apa? Dan ternyata ada tambahan untuk mobil tim penggerak PKK dan beberapa unit sepeda motor roda 2 untuk pemerintahan kabupaten.
5: Dijen mengatakan kendaraan untuk tim penggerak PKK tidak semata-mata digunakan oleh ketua organisasi tersebut. Pemerintah daerah menjelaskan kendaraan itu disiapkan untuk mendukung kegiatan para pengurus tim penggerak PKK.
6: Dan nambahi, kalau tadi menanyakan kemarin kan kita highlight tentang mobil dari ketua tim penggerak PKK, itu juga kemarin juga sudah dijelaskan oleh staf dari pemerintah daerah bahwasanya itu tidak hanya dipakai oleh ibu ketua tim penggerak PKK, tapi dipakai untuk seluruh pengurus dari penggerak PKK, karena mobil lamanya 2008 tadi disampaikan ibu.
5: Selain kendaraan untuk PKK, DPRD juga meminta penjelasan mengenai kendaraan operasional yang diperuntukkan bagi kecamatan. Menurut Rin, setiap penambahan anggaran harus disertai penjelasan mengenai kebutuhan, peruntukan, dan perangkat daerah yang akan menggunakannya. Dia menambahkan, pembahasan anggaran dilakukan bersama antara banggar DPRD dan pemerintah daerah. DPRD kata dia tidak hanya melihat kebesaran anggaran, tetapi juga memeriksa kebutuhan setiap pengadaan agar belanja daerah tetap memiliki skala prioritas. Rin mengatakan kenaikan belanja modal dalam APBD Magetan juga dipengaruhi adanya tambahan atau penghargaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Timur. Tambahan tersebut memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan belanja modal meskipun di sisi lain terdapat kebijakan efisiensi anggaran. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Pocora Sieva melaporkan, kita kembali ke studio.
4: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Pemkab Ngawi tambah 260 PJU. Pemasangan ditargetkan mulai bulan depan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Ngawi bakal lebih terang. Pemerintah Kabupaten Ngawi menyiapkan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah untuk pengadaan sekaligus pemasangan 260 titik penerangan jalan umum atau PJU tahun ini. Penerangan akan diprioritaskan di lokasi yang berkaitan langsung dengan aktivitas warga, seperti akses menuju lahan pertanian, pasar, sekolah, destinasi wisata, hingga ruas yang rawan kecelakaan dan kejahatan.
8: Mengalokasikan anggaran untuk tahun 2026 ini 3,7 akan kita lakukan pembangunan di 260 titik tersebar di Kabupaten Ngawi. Saat ini masih dalam proses pemilihan pemenang melalui e-katalog dan mini kompetisi saat ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa terpilih pemenangnya dan kita lakukan pelaksanaan pembangunan. Terkait dengan titik-titik lokasi yang menjadi prioritas adalah titik-titik lokasi yang menuju akses-akses ekonomi seperti pasar, sekolah, kemudian tempat-tempat wisata dan tempat-tempat produksi pertanian yang kita pilih.
7: Kepala Dinas Perhubungan Ngawi Agus Sutopo menyebut penambahan PJU tidak hanya soal penerangan, tetapi juga untuk memberikan rasa aman bagi warga yang beraktivitas pada malam hari. Saat ini proses pengadaan masih dalam tahap lelang. Pemasangan ditargetkan mulai awal bulan depan dengan waktu pengerjaan sekitar 75 hari. Jika terrealisasi sesuai rencana, ratusan titik baru tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan penerangan sekaligus mendukung keselamatan pengguna jalan di Ngawi. Demikian
4: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Langkah strategis Toserba Sunan Drajat dorong pertumbuhan ekonomi UMKM melalui sponsorship Persela Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Toserba Sunan Drajat milik Pondok Pesantren Sunan Drajat resmi menjalin kerjasama sponsorship dengan klub sepak bola Persela Lamongan untuk musim 2026-2027. Kesepakatan yang disampaikan oleh Direktur Utama Perekonomian Sunan Drajat Gus Anas Al-Hifni pada Kamis 24 September 2026 di Lamongan menjadikannya satu-satunya pesantren yang berpartisipasi sebagai sponsor tim Liga Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung finansial klub kebanggaan daerah sekaligus memanfaatkan basis supporter yang besar seperti El Amania dan Kurva Boy 1967 sebagai sarana promosi komersial dan ajang silaturahmi masyarakat. Inisiatif ini diwujudkan dengan membuka akses seluas-luasnya bagi pelaku UMKM lokal Lamongan untuk memasarkan produknya melalui jaringan retail Toserba Sunan Drajat serta di area pertandingan. Selain itu, Toserba ini difungsikan sebagai kanal penjualan resmi jersey, merchandise, hingga tiket pertandingan Persela Lamongan seperti yang terbukti sukses pada laga perdana championship di Stadion Surajaya tanggal 13 September 2026 saat menumbangkan Persis Solo 2-0 di hadapan 10.600 penonton. Melalui skema kemitraan ini, ekosistem ekonomi sepak bola dapat terhubung langsung dengan sektor UMKM demi meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi daerah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
4: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Pemkab Lamongan bangun embung Dungpawon, rekonstruksi jembatan Talun Rejo. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Sherly.
10: Baik sobat, Pemkab Lamongan menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur untuk mendukung ketahanan air pertanian, sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah. Di antaranya pembangunan embung Dungpawon di Desa Sembung, Kecamatan Sukorame, dan rekonstruksi jembatan Talun Rejo di Kecamatan Blulu. Bupati Lamongan juga mengatakan jembatan Talun Rejo merupakan salah satu infrastruktur strategis karena menghubungkan Lamongan dengan Bojonegoro. Bupati Lamongan juga menyebutkan bahwa rencana rekonstruksi jembatan tersebut telah mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Timur. Dan Pemkab Lamongan kini mengupayakan pembangunan pondasi sebagai bagian dari rencana rekonstruksi. Berdasarkan data Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Lamongan, jembatan Talun Rejo ini direncanakan memiliki panjang bentang hingga 25 meter dengan lebar 6 meter. Bangunan bawah jembatan akan menggunakan abutmen beton bertulang dengan mini pel berukuran 200 x 200 mm dan panjang 14 meter. Sementara bangunan atas menggunakan konstruksi baja komposit. Selain jembatan, Pemkab Lamongan juga menyiapkan pembangunan embung Dungpawon di Desa Sembung, Kecamatan Sukorame. Embung ini diproyeksikan untuk memperkuat ketersediaan air bagi pertanian. Dan keberadaannya mampu diproyeksikan untuk mendukung pengairan sekitar 25 hektar sawah hingga 2 musim tanam dalam setahun. Pemkab Lamongan juga akan mengupayakan pembangunan saluran irigasi untuk mendukung pemanfaatan embung tersebut. Nantinya, irigasi tersebut akan mendapatkan pemeliharaan secara berkala. Demikian informasi dari saya, Syahril Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
4: Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
11: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi lae.
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
1: Sana menleh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Oh, yo, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to. Cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek

0: Jaya Tani, Kilen Pasar Dolopo, Madiun.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Karhutla datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Asi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
4: Oke, resmi dan surat dan informatif ya, satu resmi dan nampaknya penjabatan dan fatur untuk kesempatan sore hari ini harus saya terlebih dahulu. Coba lagi berfatur untuk esok ya, satu resmi ya. Sekali lagi terima kasih untuk kami telah menonton fatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cariin info penting.
1: Lagi drakoran, apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: Ke Beauty Box, ih mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa enggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong. Makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Ya udah yuk. Buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Winscare.
3: Rasi Media Inspirasi dan Informatif.
7: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Magetan dan

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Rasi Media,
6: Rasi dan Informasi.
7: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes, dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat.
1: Power Play. Krasim Media.
2: Inspiratif dan informatif. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 90,6 FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Anggaran kendaraan kecamatan dan PKK Magetan disorot DPRD, naik jadi 7,2 miliar. Ini kegunaannya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat DPRD Kabupaten Magetan menyoroti anggaran pengadaan kendaraan untuk kebutuhan pemerintahan yang meningkat dari sekitar 6,4 miliar rupiah menjadi 7,2 miliar rupiah dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Ketua DPRD Magetan Ri Nur Asia mengatakan, Badan Anggaran Banggar DPRD memeriksa satu persatu komponen anggaran untuk memastikan penggunaan uang daerah memiliki keperuntukan yang jelas. Menurut dia, setelah DPRD meminta penjelasan, pemerintah daerah menerangkan bahwa tambahan anggaran tersebut antara lain untuk kendaraan tim penggerak PKK serta beberapa unit sepeda motor roda 2 untuk kebutuhan pemerintah Kabupaten Magetan.
5: Kita tuh setiap rapat badan anggaran kan memang verifikasi satu persatu, Mbak. Kita gotong royong secara detail membaca anggaran. Nah, dari mobil camat yang kita anggarkan hanya 6,4 kok menjadi 7,2, itu sisanya untuk apa? Dan ternyata ada tambahan untuk mobil tim penggerak PKK dan beberapa unit sepeda motor roda 2 untuk pemerintahan kabupaten.
4: Rijen mengatakan kendaraan untuk tim penggerak PKK tidak semata-mata digunakan oleh ketua organisasi tersebut. Pemerintah daerah menjelaskan kendaraan itu disiapkan untuk mendukung kegiatan para pengurus tim penggerak PKK.
5: Dan nambahi, kalau tadi menanyakan, kemarin kan kita highlight tentang mobil dari ketua tim penggerak PKK, itu juga kemarin juga sudah dijelaskan oleh staf dari pemerintah daerah bahwasanya itu tidak hanya dipakai oleh ibu ketua tim penggerak PKK, tapi dipakai untuk seluruh pengurus dari penggerak PKK, karena mobil lamanya 2008 tadi disampaikan ibu.
4: Selain kendaraan untuk PKK, DPRD juga meminta penjelasan mengenai kendaraan operasional yang diperuntukkan bagi kecamatan. Menurut Rin, setiap penambahan anggaran harus disertai penjelasan mengenai kebutuhan, peruntukan, dan perangkat daerah yang akan menggunakannya. Ia menambahkan, pembahasan anggaran dilakukan bersama antara banggar DPRD dan pemerintah daerah. DPRD kata dia tidak hanya melihat kebesaran anggaran, tetapi juga memeriksa kebutuhan setiap pengadaan agar belanja daerah tetap memiliki skala prioritas. Rin mengatakan kenaikan belanja modal dalam APBD Magetan juga dipengaruhi adanya tambahan atau penghargaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Timur. Tambahan tersebut memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan belanja modal meskipun di sisi lain terdapat kebijakan efisiensi anggaran. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Pocorasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Pemkab Ngawi tambah 260 PJU. Pemasangan ditargetkan mulai bulan depan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Ngawi bakal lebih terang. Pemerintah Kabupaten Ngawi menyiapkan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah untuk pengadaan sekaligus pemasangan 260 titik penerangan jalan umum atau PJU tahun ini. Penerangan akan diprioritaskan di lokasi yang berkaitan langsung dengan aktivitas warga, seperti akses menuju lahan pertanian, pasar, sekolah, destinasi wisata, hingga ruas yang rawan kecelakaan dan kejahatan.
7: Mengalokasikan anggaran untuk tahun 2026 ini 3,7 akan kita lakukan pembangunan di 260 titik tersebar di Kabupaten Ngawi. Saat ini masih dalam proses pemilihan pemenang melalui e-katalog dan mini kompetisi saat ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa terpilih pemenangnya dan kita lakukan pelaksanaan pembangunan. Terkait dengan titik-titik lokasi yang menjadi prioritas adalah titik-titik lokasi yang menuju akses-akses ekonomi seperti pasar, sekolah, kemudian tempat-tempat wisata dan tempat-tempat produksi pertanian yang kita pilih.
6: Kepala Dinas Perhubungan Ngawi Agus Sutopo menyebut penambahan PJU tidak hanya soal penerangan, tetapi juga untuk memberikan rasa aman bagi warga yang beraktivitas pada malam hari. Saat ini proses pengadaan masih dalam tahap lelang. Pemasangan ditargetkan mulai awal bulan depan dengan waktu pengerjaan sekitar 75 hari. Jika terrealisasi sesuai rencana, ratusan titik baru tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan penerangan sekaligus mendukung keselamatan pengguna jalan di Ngawi. Demikian
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Langkah strategis Toserba Sunan Derajat dorong pertumbuhan ekonomi UMKM melalui sponsorship Persela Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Toserba Sunan Derajat milik Pondok Pesantren Sunan Derajat resmi menjalin kerjasama sponsorship dengan klub sepak bola Persela Lamongan untuk musim 2026-2027. Kesepakatan yang disampaikan oleh Direktur Utama Perekonomian Sunan Derajat Gus Anas Al-Hifni pada Kamis 24 September 2026 di Lamongan menjadikannya satu-satunya pesantren yang berpartisipasi sebagai sponsor tim Liga Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung finansial klub kebanggaan daerah sekaligus memanfaatkan basis supporter yang besar seperti El Amania dan Kurva Boy 1967 sebagai sarana promosi komersial dan ajang silaturahmi masyarakat. Inisiatif ini diwujudkan dengan membuka akses seluas-luasnya bagi pelaku UMKM lokal Lamongan untuk memasarkan produknya melalui jaringan retail Toserba Sunan Derajat serta di area pertandingan. Selain itu, Toserba ini difungsikan sebagai kanal penjualan resmi jersey, merchandise, hingga tiket pertandingan Persela Lamongan seperti yang terbukti sukses pada laga perdana championship di Stadion Surajaya tanggal 13 September 2026 saat menumbangkan Persis Solo 2-0 di hadapan 10.600 penonton. Melalui skema kemitraan ini, ekosistem ekonomi sepak bola dapat terhubung langsung dengan sektor UMKM demi meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi daerah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
3: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Pemkab Lamongan bangun embung Dungpawon, rekonstruksi jembatan Talun Rejo. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Sherly.
9: Baik sobat, Pemkab Lamongan menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur untuk mendukung ketahanan air pertanian, sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah. Di antaranya pembangunan embung Dungpawon di Desa Sembung, Kecamatan Sukorame, dan rekonstruksi jembatan Talun Rejo di Kecamatan Blulu. Bupati Lamongan juga mengatakan jembatan Talun Rejo merupakan salah satu infrastruktur strategis karena menghubungkan Lamongan dengan Bojonegoro. Bupati Lamongan juga menyebutkan bahwa rencana rekonstruksi jembatan tersebut telah mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Timur. Dan Pemkab Lamongan kini mengupayakan pembangunan pondasi sebagai bagian dari rencana rekonstruksi. Berdasarkan data Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Lamongan, jembatan Talun Rejo ini direncanakan memiliki panjang bentang hingga 25 meter dengan lebar 6 meter. Bangunan bawah jembatan akan menggunakan abutmen beton bertulang dengan mini pel berukuran 200 x 200 mm dan panjang 14 meter. Sementara bangunan atas menggunakan konstruksi baja komposit. Selain jembatan, Pemkab Lamongan juga menyiapkan pembangunan embung Dungpawon di Desa Sembung, Kecamatan Sukorame. Embung ini diproyeksikan untuk memperkuat ketersediaan air bagi pertanian. Dan keberadaannya mampu diproyeksikan untuk mendukung pengairan sekitar 25 hektar sawah hingga 2 musim tanam dalam setahun. Pemkab Lamongan juga akan mengupayakan pembangunan saluran irigasi untuk mendukung pemanfaatan embung tersebut. Nantinya, irigasi tersebut akan mendapatkan pemeliharaan secara berkala. Demikian informasi dari saya, Syahril Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
3: Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Generasi Multimedia
1: dan Podcast.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Insuratif dan Informatif ya. Gimana kabarnya untuk kamu saat Rasi Media di kesempatan hari ini? Tentunya hadir kembali bareng Fatur akan hadirkan berbagai informasi untuk kesempatan hari ini dengan tempat-tempat favorit kamu. Dan juga tentunya untuk sahabat Rasi Media, di kesempatan hari ini Fatur pengen bahas tentang CNG yang memang digadang-gadang gantikan LPG 3 kg ya. Apa sih sebenarnya manfaatnya, juga keunggulannya, dan CNG ini apa sih? Nah, nanti Fatur akan bahas. Tentunya kamu jangan kemana-mana ya, tetap selalu stay tune bareng Fatur di hari ini dengan kamu menyaksikan Fatur mungkin di Space Radio dan juga di 90.6 FM. Jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Rasim Siyutia, Kaskaran dan Formality.
4: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngulis apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

Nah, oke, Rasimedia inspiratif dan informatif ya. Sahabat Rasimedia, belakangan ini lagi ramai dibahas soal CNG yang disebut bakal jadi alternatif, bahkan pengganti dari LPG 3 kg. Nah, sebenarnya CNG itu apa sih? Dan kenapa mulai dilirik pemerintah maupun industri energi? Perlu diketahui sahabat Rasimedia, jadi CNG atau mungkin compressed natural gas ini seperti gas alam gitulah ya. Gas alam yang dipadatkan dengan tekanan tinggi, bahkan untuk bahan bakunya ini sama-sama gas, tapi beda dengan LPG yang biasa kita pakai sehari-hari ya. Kalau LPG berasal dari propan atau buten ya, saturasi media, sedangkan untuk CNG ini lebih dominan dari gas metana yang memang dianggap lebih ramah lingkungan. Nah, sekarang Fatur pengen bahas keunggulannya gitu ya. Keunggulan dari CNG ini apa sih gitu. Jadi CNG ini lebih dikatakan murah dan juga efisien saat Rasimedia. CNG dinilai punya biaya distribusi yang lebih stabil dibandingkan LPG subsidi 3 kg yang memang selama ini sering bermasalah, mulai dari kelangkaan, harga naik diam-diam, sampai salah sasaran. Tapi CNG pun kedepannya bakal seperti itu kalau memang disalahgunakan ya. Menurut Fatur, kenapa LPG kok bisa langka gitu ya? Seringkali memang kita melihat adalah mereka-mereka yang jahat menimbun LPG. Kalau CNG pun diganti dengan CNG, kedepannya kalau memang orang-orang jahat ini pemikirannya sama aja, nimbun-menimbun ya, tetap aja nanti akan langka juga kedepannya ya. Selain keunggulan lebih murah dan juga efisien ya, lebih ramah lingkungan ini juga bisa menjadi salah satu keunggulan dari CNG. Karena pembakaran CNG menghasilkan emisi karbon lebih rendah, asapnya juga lebih bersih. Jadi polusi udara itu bisa ditekan, saturasi media. Ini yang tentu bisa kita lihat ya terkait CNG ini dengan keunggulan dan juga hal-hal positif ke depannya. Jadi memang CNG ini suatu hal yang bagus ya, suatu hal yang baik ke depannya kalau memang benar-benar nanti bisa digunakan. Ya mungkin bisa untuk meminimalisir lah ya agar LPG 3 kg nantinya tidak langka seperti itu ya. Untuk kesempatan hari ini sahabat Rasimedia, nanti Fatur akan hadirkan berbagai informasi lainnya juga, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bareng Fatur di sini.

0: Angile pol banget.
1: Ngapa le Bu Katmo kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu. Bu.
2: Sana men le yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius? Itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius? Itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kerasi Media,
3: inspiratif dan informatif.
4: Nah, Kerasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Kerasi Media, tentang adanya CNG yang digadang-gadang gantikan LPG 3 kg, sebenarnya ini suatu hal yang patut kita bahas ya, patut Fatur sampaikan juga bahwa cadangan gas alam di Indonesia ini cukup besar. Artinya Indonesia sebenarnya punya potensi sumber daya yang bisa dimanfaatkan sendiri tanpa terlalu bergantung impor LPG dari luar negeri. Jadi ini yang kedepannya memang harus kita manfaatkan dengan sedemikian rupa bahwa memang CNG inilah yang nantinya akan bisa membuat kita benar-benar tidak kehabisan bahan bakar ya. Mungkin sumber daya yang ada di Indonesia ini bisa kita manfaatkan dengan sedemikian rupa, dimasak dewe, digodok dewe gitu ya. Jadi kita enggak bergantung lagi ke LPG yang notabene memang kita impor dari luar negeri. Dan kalau dilihat ya, CNG ini lebih aman dalam kondisi tertentu. Maksudnya gimana? Karena sifat dari gas ini lebih ringan dari udara. Kalau bocor, CNG lebih cepat untuk menguap ke atas ya. Berbeda dengan LPG yang bisa mengendap di bawah atau memicu ledakan jika ada percikan api. Tentunya ini bisa lebih safety lah ke depannya. Dan Fatur pun juga berharap memang untuk CNG sendiri di, nantinya bisa benar-benar dikembangkan dengan sedemikian rupa agar menjadi salah satu bahan bakar kita untuk masak dan lain sebagainya, agar kedepannya kita tidak lagi bergantungan kepada LPG yang notabene kita impor dari luar negeri. Tapi bukan berarti tanpa tantangan.

saat transmedia. Jadi penggunaan CNG ini sebenarnya butuh infrastruktur baru, mulai dari tabung khusus, jaring yang distribusi, sampai kompor yang sesuai. Jadi kalau benar nanti diterapkan luas, perlu adaptasi besar-besaran juga. Nanti Fator akan bahas seperti apa ya untuk informasi tantangan-tantangan dari CNG ini, Satu Rasi Media. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fator di sini aja.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24 Masjid Sidorjo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Genang.

0: Lontong Paron Ngawi.
1: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Rasi, radio inspiratif dan informatif. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.

Oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif. Saat Rosi Media membahas tentang adara CNG ya. CNG ini adalah compressed natural gas, yaitu gas alam yang dipadatkan dalam tekanan tertentu ya, yang bisa nantinya menjadi bahan baku untuk kita pakai sehari-hari. Ini hampir sama dengan LPG, namun ya LPG kita tahu impor ya. Sedangkan nanti CNG kita akan manfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sahabat Rosi Media, penggunaan CNG benar-benar membutuhkan infrastruktur yang baru ya, mulai dari tabung khusus, jaringan distribusi, sampai kompor yang sesuai. Jadi kalau benar ya nantinya diterapkan luas, ya perlu adaptasi yang besar-besaran sih. Selain itu juga masyarakat juga perlu edukasi ya Sahabat Rosi Media, karena selama puluhan tahun warga sudah terbiasa dengan tabung hijau 3 kg. Jarang sih nganggo pink ya, wong sugih ae nganggo ijo kok. Masuk ya. Pertanyaannya sekarang, apakah masyarakat siap pindah dari LPG ke CNG? Nah, karena di satu sisi ini bisa jadi solusi energi yang lebih hemat dan juga bersih, tapi di sisi lain perubahan besar tanpa persiapan matang juga bisa bikin bingung masyarakat kecil. Yang jelas, isu energi bukan cuma soal harga gas ya, tapi juga soal ketahanan energi nasional. Tentunya subsidi yang tepat sasaran inilah yang kita harapkan. Dan bagaimana negara menyiapkan masa depan energi yang lebih stabil. Entah LPG, entah CNG, sebenarnya sama-sama aja, tergantung kita dalam pengelolaannya. Dan Fatur pun juga berharap tentunya agar memang negara ini, Indonesia, benar-benar bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah dikelola untuk saat ini ya. Kita harapkan memang CNG kedepannya bukan hanya menjadi pengganti, tapi bisa menjadi salah satu sumber energi yang benar-benar ramah lingkungan, murah intinya kanggo masyarakat, dan bisa mensejahterakan masyarakat.

0: nyapo nyapo nyapo nyapo.
1: Takok aku, Mbak.
0: Takok apa to?
1: Radio ke saiki iso visual lho, Mbak ya.
0: Oh, alah yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
1: Oh, aku lak sing ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
1: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Kurang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Bisa nomornya Rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomornya Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan nes Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoknya.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Pendengar, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 90,6 FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Anggaran kendaraan kecamatan dan PKK Magetan disorot DPRD, naik jadi 7,2 miliar. Ini kegunaannya. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat DPRD Kabupaten Magetan menyoroti anggaran pengadaan kendaraan untuk kebutuhan pemerintahan yang meningkat dari sekitar 6,4 miliar rupiah menjadi 7,2 miliar rupiah dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Ketua DPRD Magetan Ri Nur Asia mengatakan, Badan Anggaran Banggar DPRD memeriksa satu persatu komponen anggaran untuk memastikan penggunaan uang daerah memiliki keperuntukan yang jelas. Menurut dia, setelah DPRD meminta penjelasan, pemerintah daerah menerangkan bahwa tambahan anggaran tersebut antara lain untuk kendaraan tim penggerak PKK serta beberapa unit sepeda motor roda 2 untuk kebutuhan pemerintah Kabupaten Magetan.
5: Kita tuh setiap rapat Badan Anggaran kan memang verifikasi satu persatu, Mbak. Kita gotong royong secara detail membaca anggaran. Nah, dari mobil camat yang kita anggarkan hanya 6,4 kok menjadi 7,2, itu sisanya untuk apa? Dan ternyata ada tambahan untuk mobil tim penggerak PKK dan beberapa unit sepeda motor roda 2 untuk pemerintahan kabupaten.
4: Rijen mengatakan kendaraan untuk tim penggerak PKK tidak semata-mata digunakan oleh ketua organisasi tersebut. Pemerintah daerah menjelaskan kendaraan itu disiapkan untuk mendukung kegiatan para pengurus tim penggerak PKK.
5: Dan nambahi, kalau tadi menanyakan kemarin kan kita highlight tentang mobil dari ketua tim penggerak PKK, itu juga kemarin juga sudah dijelaskan oleh staf dari pemerintah daerah bahwasanya itu tidak hanya dipakai oleh ibu ketua tim penggerak PKK, tapi dipakai untuk seluruh pengurus dari penggerak PKK, karena mobil lamanya 2008 tadi disampaikan ibu.
4: Selain kendaraan untuk PKK, DPRD juga meminta penjelasan mengenai kendaraan operasional yang diperuntukkan bagi kecamatan. Menurut Rin, setiap penambahan anggaran harus disertai penjelasan mengenai kebutuhan, peruntukan, dan perangkat daerah yang akan menggunakannya. Ia menambahkan, pembahasan anggaran dilakukan bersama antara banggar DPRD dan pemerintah daerah. DPRD kata dia tidak hanya melihat kebesaran anggaran, tetapi juga memeriksa kebutuhan setiap pengadaan agar belanja daerah tetap memiliki skala prioritas. Rin mengatakan kenaikan belanja modal dalam APBD Magetan juga dipengaruhi adanya tambahan atau penghargaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Timur. Tambahan tersebut memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan belanja modal meskipun di sisi lain terdapat kebijakan efisiensi anggaran. dari Kabupaten Magetan, Adimas Pocorasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Pemkab Ngawi tambah 260 PJU. Pemasangan ditargetkan mulai bulan depan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Ngawi bakal lebih terang. Pemerintah Kabupaten Ngawi menyiapkan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah untuk pengadaan sekaligus pemasangan 260 titik penerangan jalan umum atau PJU tahun ini. Penerangan akan diprioritaskan di lokasi yang berkaitan langsung dengan aktivitas warga, seperti akses menuju lahan pertanian, pasar, sekolah, destinasi wisata, hingga ruas yang rawan kecelakaan dan kejahatan.
7: Mengalokasikan anggaran untuk tahun 2026 ini 3,7 akan kita lakukan pembangunan di 260 titik tersebar di Kabupaten Ngawi. Saat ini masih dalam proses pemilihan pemenang melalui e-katalog dan mini kompetisi saat ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa terpilih pemenangnya dan kita lakukan pelaksanaan pembangunan. Terkait dengan titik-titik lokasi yang menjadi prioritas adalah titik-titik lokasi yang menuju akses-akses ekonomi seperti pasar, sekolah, kemudian tempat-tempat wisata dan tempat-tempat produksi pertanian yang kita pilih.
6: Kepala Dinas Perhubungan Ngawi Agus Sutopo menyebut penambahan PJU tidak hanya soal penerangan, tetapi juga untuk memberikan rasa aman bagi warga yang beraktivitas pada malam hari. Saat ini proses pengadaan masih dalam tahap lelang. Pemasangan ditargetkan mulai awal bulan depan dengan waktu pengerjaan sekitar 75 hari. Jika terrealisasi sesuai rencana, ratusan titik baru tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan penerangan sekaligus mendukung keselamatan pengguna jalan di Ngawi. Demikian
3: Erlinda reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Langkah strategis Toserba Sunan Derajat dorong pertumbuhan ekonomi UMKM melalui sponsorship Persela Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Toserba Sunan Derajat milik Pondok Pesantren Sunan Derajat resmi menjalin kerjasama sponsorship dengan klub sepak bola Persela Lamongan untuk musim 2026-2027. Kesepakatan yang disampaikan oleh Direktur Utama Perekonomian Sunan Derajat Gus Anas Al-Hifni pada Kamis 24 September 2026 di Lamongan menjadikannya satu-satunya pesantren yang berpartisipasi sebagai sponsor tim Liga Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung finansial klub kebanggaan daerah sekaligus memanfaatkan basis supporter yang besar seperti El Amania dan Kurva Boy 1967 sebagai sarana promosi komersial dan ajang silaturahmi masyarakat. Inisiatif ini diwujudkan dengan membuka akses seluas-luasnya bagi pelaku UMKM lokal Lamongan untuk memasarkan produknya melalui jaringan retail Toserba Sunan Derajat serta di area pertandingan. Selain itu, Toserba ini difungsikan sebagai kanal penjualan resmi jersey, merchandise, hingga tiket pertandingan Persela Lamongan seperti yang terbukti sukses pada laga perdana championship di Stadion Surajaya tanggal 13 September 2026 saat menumbangkan Persis Solo 2-0 di hadapan 10.600 penonton. Melalui skema kemitraan ini, ekosistem ekonomi sepak bola dapat terhubung langsung dengan sektor UMKM demi meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi daerah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Pemkab Lamongan bangun embung Dungpawon, rekonstruksi jembatan Talun Rejo. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Sherly.
9: Baik sobat, Pemkab Lamongan menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur untuk mendukung ketahanan air pertanian sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah. Di antaranya pembangunan embung Dungpawon di Desa Sembung Kecamatan Sukorame dan rekonstruksi jembatan Talun Rejo di Kecamatan Bluluk. Bupati Lamongan juga mengatakan jembatan Talun Rejo merupakan salah satu infrastruktur strategis karena menghubungkan Lamongan dengan Bojonegoro. Bupati Lamongan juga menyebutkan bahwa rencana rekonstruksi jembatan tersebut telah mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Timur. Dan Pemkab Lamongan kini mengupayakan pembangunan pondasi sebagai bagian dari rencana rekonstruksi. Berdasarkan data Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Lamongan, jembatan Talun Rejo ini direncanakan memiliki panjang bentang hingga 25 meter dengan lebar 6 meter. Bangunan bawah jembatan akan menggunakan abutmen beton bertulang dengan mini pel berukuran 200 x 200 mm dan panjang 14 meter. Sementara bangunan atas menggunakan konstruksi baja komposit. Selain jembatan, Pemkab Lamongan juga menyiapkan pembangunan embung Dung Pawon di Desa Sembung, Kecamatan Sukorame. Embung ini diproyeksikan untuk memperkuat ketersediaan air bagi pertanian. Dan keberadaannya mampu diproyeksikan untuk mendukung pengairan sekitar 25 hektar sawah hingga 2 musim tanam dalam setahun. Pemkab Lamongan juga akan mengupayakan pembangunan saluran irigasi untuk mendukung pemanfaatan embung tersebut. Nantinya, irigasi tersebut akan mendapatkan pemeliharaan secara berkala. Demikian informasi dari saya, Syahril Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
3: Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
10: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
1: Nah oke, Rahasia Media Inspiratif dan Informatif, Sobat Rahasia Media, membahas tentang topik yang sering diperbincangkan, yaitu CNG atau Compressed Natural Gas yang digadang-gadang bakal jadi pengganti LPG 3 kg. Sebagian bilang ini langkah maju, tapi sebagian lagi khawatir malah bikin masyarakat nanti tambah repot ya. Nah, sekarang Fatur pengen bahas terkait pro dan juga kontranya. Mungkin kalau dari sisi pro, pendukung program ini menilai CNG butuh atau punya banyak keunggulan ya. Yang pertama tadi lebih murah dan juga efisiensi. Yang kedua lebih ramah lingkungan. Yang ketiga lebih aman dan juga tentunya bisa mengurangi kelangkaan LPG 3 kg. Tapi kita balik lagi saat Rahasia Media ya, dengan adanya keunggulan atau keunggulan tadi, banyak orang yang mendukung dan juga pro terkait CNG ini ya. Pemerintah selama ini mengeluarkan subsidi besar ya untuk LPG 3 kg. Dan masalahnya LPG kita masih banyak impor. Jadi ketika harga dunia naik ya, negara ikut terbebani. Sementara Indonesia punya cadangan gas alam yang cukup besar, bahkan sangat amat besar. Artinya CNG bisa memanfaatkan sumber daya dalam negeri sendiri. Emisi dari CNG tadi ini lebih rendah dibandingkan LPG maupun bahan bakar fosil lainnya ya. Dan asapnya lebih bersih dan dianggap lebih baik untuk kualitas udara. Dan ini mengurangi yang namanya polusi udara. Kalaupun terjadi kebocoran, CNG lebih cepat menguap ya, karena sifatnya itu ringan. Jadi resiko gas mengendap dan juga memicu ledakan dianggap paling kecil ya potensinya. Dan ya kamu tahu sendiri Saudara Simedia, tiap beberapa bulan pasti ada drama tabung melon, tabung ijo kosong. Harga naik, antri panjang, bahkan kadang susah dicari warga-warga kecil. Inilah yang kita harapkan nantinya, semoga CNG benar-benar bisa apa ya, menjadi salah satu bahan bakar untuk kebutuhan kita yang lebih efisiensi, lebih hemat, dan juga tentunya lebih murah. Nanti Fatur akan bahas terkait yang kontranya seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Mams, nih jagoan baru dari ekonomi.

jago. Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis. Jagonya

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Makanan sudah, bunga sudah, candlelight juga sudah. Apa ya yang kurang malam ini?
1: Lagu romantis. Makan malam tuh gak lengkap tanpa lagu romantis.
0: Ah iya, lagu romantis. Meski restorannya gak muter lagu, tinggal putar aja Rasa FM di 90,6 atau streaming di rasafm.co.id. Bisa juga nonton di Espace Radio.

0: lagu romantis pasti bener. Ada juga informasi cuaca dan lowongan kerja. Jadi lebih lengkap kan?
1: Nah, sekarang baru benar-benar romantis.
2: Tak sanggup jauh dari dirimu.
3: Temani harimu dari romantis sampai informatif.
2: Tuk jadi milikku, ku ingin kau mampu.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Nah, oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif masih dengan Fatur ya untuk kesempatan hari ini. Fatur pengen bahas mengenai kontra atau hal-hal atau orang-orang yang mungkin kurang setuju dengan CNG yang akan gantikan LPG 3 kg. Di sisi lain, banyak yang mempertanyakan kesiapan program ini. Infrastrukturnya apakah sudah siap? Masyarakatnya sudah terbiasa pakai LPG, apakah nanti bisa berganti dengan CNG? Terus distribusi CNG-nya seperti apa? Ini kan belum merata luas. Ada juga kekhawatiran soal keamanan tabung yang bertekanan tinggi. Nah, Fatur pengen bahas satu persatu. Jadi CNG ini butuh tabung gas khusus, alatnya khusus, bahkan kompornya juga berbeda. Pertanyaannya, siapa yang tanggung biaya pergantian alatnya? Ini, ya, karena nggak bisa pakai alat yang sekarang ya, Satu Resmini yang pakai LPG. Jadi CNG ini butuh tabungnya khusus, alatnya khusus, kompornya beda ya. Jadi tentunya ini yang menjadi pertanyaan serius, siapa yang tanggung biaya pergantian alat semua itu? Kalau masyarakat kecil harus beri perangkat baru, ya tentu ini jadi beban tambahan lagi. Kemudian perubahan mendadak tanpa edukasi bisa bikin kita bingung juga, apalagi di desa-desa yang akses informasi dan juga fasilitasnya belum merata. Seperti apa nanti kedepannya pemerintah yang akan mengedukasi atau menginformasikan, ini perlu dibahas juga lebih lanjut. Karena mengedukasi itu benar-benar sangat amat penting ya, Satu Resmi Media. Jangan sampai nanti kayak kemarin ada yang beli buzzer gitu dan lain sebagainya gitu ya, anggaran untuk buzzer opini publik ada kemarin 800 juta atau berapa, itu kan aneh gitu ya. Jadi yang jelas masyarakat sudah terbiasa dengan LPG dan ini harus mereka edukasi gitu ya, dari pemerintah mengedukasi ke masyarakat gimana caranya, apa keuntungannya gitu ya. Nah, sahabat Rasi Media, kalau LPG sekarang kan hampir ada di semua warung ya, dan apakah CNG nantinya

pikiran yang matang, itu nanti juga akan rugi ke depannya ya. Ya, semoga Fatur pun juga berharap dengan adanya CNG, gagasan baru ini, ke depannya bisa bermanfaat lah untuk masyarakat di Indonesia.

0: mesti metu setitik-setitik sak jenis telu sampai patang sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosisnya cukup 50% soko tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Sukowinangun, Magetan.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Pak Jito, Jalan Raya Solo, 134, Jiwan, Madiun.
6: Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian, Gading, Balirjo, Madiun.
7: Toko Pak Eko Purwanto, Desa Dimong, Madiun.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Ya, apa?
10: Tak kok
9: apa to?
10: Radio ke saiki iso visual ya, Pak ya.
9: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
10: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
9: Oh, yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
10: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
9: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
10: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini mau gak ngerti ya.
9: Iya apa sih, gendina nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Bisa nomor rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
10: Ya, tak catet, aku balik ke arep pasang iklan wis, Mbah.
9: Oh iya, tak tunggu pokoke.
10: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
9: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
11: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rasi

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahanangawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Rasi Media, kesehatan dan informasi.
5: Nah, Kerasi Media Inspiratif dan Informatif berbicara tentang adanya CNG yang digadang-gadang akan menggantikan LPG, saturasi media. CNG memang punya potensi jadi energi masa depan yang lebih hemat dan juga bersih. Tapi kalau transisinya terburu-buru, tanpa kesiapan alat, tanpa adanya distribusi, tanpa adanya edukasi kepada masyarakat, tentu ini bisa memunculkan masalah yang baru. Karena rakyat itu maunya yang sederhana, rakyat itu maunya yang murah, rakyat itu maunya yang mensejahterakan. Gas mudah dicari, harga terjangkau, dan aman dipakai untuk masak setiap hari. Kalau menurut kamu gimana? CNG layak nggak sih jadi pengganti LPG 3 kg? Atau mungkin cukup jadi alternatif aja? Tentunya pemerintah wajib mengkaji ulang dengan program ini, dan rakyat pun juga harus mulai belajar ya, CNG ini layak atau tidak, seperti apa ke depannya. Karena kalau kamu tahu informasi lebih jauh, lebih banyak, kamu tidak akan mudah dibodohi ya. Tetap tentunya Fatur berharap kepada sahabat Rasi Media juga harus mengikuti yang namanya informasi-informasi lebih lanjut dari pemerintah dengan gagasan-gagasan, dengan program-program yang luar biasa. Karena memang nampaknya akhir-akhir ini pemerintah luar biasa gagasannya, luar biasa kinerjanya. Fatur pun juga berharap semoga pemerintah kedepannya terus konsisten dengan hal-hal yang positif.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: Pernah gak sih kamu kejebak macet tapi gak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif, semua dalam satu tempat. Biar kamu gak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
6: Power Play. Rasi Media,
7: inspiratif dan informatif.
8: Nah oke, Rasi Media inspiratif dan informatif ya. Nampaknya memang perjumpaan dari Fatur untuk kesempatan hari ini harus selesai terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat Rasi Media yang telah menemani Fatur kesempatan hari ini. Tentunya dengan adanya pembahasan atau argumen tentang pencanangan CNG yang akan menggantikan LPG 3 kg, Fatur sih berharap semoga nanti kedepannya benar-benar menjadi salah satu alternatif bahan bakar yang baik, yang bijak, yang tidak terlalu menyusahkan masyarakat. Karena kita butuh, masyarakat butuh hal-hal yang mudah, sederhana, dan tentunya murah intinya itu ya. Iso sejahtera, iso adem ayem, urip neng Indonesia adem ayem, mangan enak, kumpul kal keluarga adem ayem gitu ya, yang tentunya ya. Tetap selalu jaga kesehatan untuk sahabat Rasi Media, ceria semuanya, tetap semangat menjalani aktivitas dan tetap dukung segala program-program dari pemerintah Indonesia agar ya programnya luar biasa. Dari Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Televisi.
1: Saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
2: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 90,6 FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Anggaran kendaraan kecamatan dan PKK Magetan disorot DPRD, naik jadi 7,2 miliar. Ini kegunaannya. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat DPRD Kabupaten Magetan menyoroti anggaran pengadaan kendaraan untuk kebutuhan pemerintahan yang meningkat dari sekitar 6,4 miliar rupiah menjadi 7,2 miliar rupiah dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Ketua DPRD Magetan Ri Nur Asyia mengatakan, Badan Anggaran Banggar DPRD memeriksa satu persatu komponen anggaran untuk memastikan penggunaan uang daerah memiliki keperuntukan yang jelas. Menurut dia, setelah DPRD meminta penjelasan, pemerintah daerah menerangkan bahwa tambahan anggaran tersebut antara lain untuk kendaraan tim penggerak PKK serta beberapa unit sepeda motor roda 2 untuk kebutuhan pemerintah Kabupaten Magetan.
4: Kita tuh setiap rapat badan anggaran kan memang verifikasi satu persatu, Mbak. Kita gotong royong secara detail membaca anggaran. Nah, dari mobil camat yang kita anggarkan hanya 6,4 kok menjadi 7,2, itu sisanya untuk apa? Dan ternyata ada tambahan untuk mobil tim penggerak PKK dan beberapa unit sepeda motor roda 2 untuk pemerintahan kabupaten.
3: Dirjen mengatakan kendaraan untuk tim penggerak PKK tidak semata-mata digunakan oleh ketua organisasi tersebut. Pemerintah daerah menjelaskan kendaraan itu disiapkan untuk mendukung kegiatan para pengurus tim penggerak PKK.
4: Dan nambahi, kalau tadi menanyakan kemarin kan kita highlight tentang mobil dari ketua tim penggerak PKK, itu juga kemarin juga sudah dijelaskan oleh staf dari pemerintah daerah bahwasanya itu tidak hanya dipakai oleh ibu ketua tim penggerak PKK, tapi dipakai untuk seluruh pengurus dari penggerak PKK, karena mobil lamanya 2008 tadi disampaikan ibu.
3: Selain kendaraan untuk PKK, DPRD juga meminta penjelasan mengenai kendaraan operasional yang diperuntukkan bagi kecamatan. Menurut Rin, setiap penambahan anggaran harus disertai penjelasan mengenai kebutuhan, peruntukan, dan perangkat daerah yang akan menggunakannya. Ia menambahkan, pembahasan anggaran dilakukan bersama antara banggar DPRD dan pemerintah daerah. DPRD kata dia tidak hanya melihat kebesaran anggaran, tetapi juga memeriksa kebutuhan setiap pengadaan agar belanja daerah tetap memiliki skala prioritas. Rin mengatakan kenaikan belanja modal dalam APBD Magetan juga dipengaruhi adanya tambahan atau penghargaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Timur. Tambahan tersebut memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan belanja modal meskipun di sisi lain terdapat kebijakan efisiensi anggaran. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Pocora Seva melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Pemkab Ngawi tambah 260 PJU. Pemasangan ditargetkan mulai bulan depan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Ngawi bakal lebih terang. Pemerintah Kabupaten Ngawi menyiapkan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah untuk pengadaan sekaligus pemasangan 260 titik penerangan jalan umum atau PJU tahun ini. Penerangan akan diprioritaskan di lokasi yang berkaitan langsung dengan aktivitas warga, seperti akses menuju lahan pertanian, pasar, sekolah, destinasi wisata, hingga ruas yang rawan kecelakaan dan kejahatan.
6: Mengalokasikan anggaran untuk tahun 2026 ini 3,7 akan kita lakukan pembangunan di 260 titik tersebar di Kabupaten Ngawi. Saat ini masih dalam proses pemilihan pemenang melalui e-katalog dan mini kompetisi saat ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa terpilih pemenangnya dan kita lakukan pelaksanaan pembangunan. Terkait dengan titik-titik lokasi yang menjadi prioritas adalah titik-titik lokasi yang menuju akses-akses ekonomi seperti pasar, sekolah, kemudian tempat-tempat wisata dan tempat-tempat produksi pertanian yang kita pilih.
5: Kepala Dinas Perhubungan Ngawi Agus Sutopo menyebut penambahan PJU tidak hanya soal penerangan, tetapi juga untuk memberikan rasa aman bagi warga yang beraktivitas pada malam hari. Saat ini proses pengadaan masih dalam tahap lelang. Pemasangan ditargetkan mulai awal bulan depan dengan waktu pengerjaan sekitar 75 hari. Jika terrealisasi sesuai rencana, ratusan titik baru tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan penerangan sekaligus mendukung keselamatan pengguna jalan di Ngawi. Demikian
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Langkah strategis Toserba Sunan Derajat dorong pertumbuhan ekonomi UMKM melalui sponsorship Persela Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi, Bagus.
0: Baik, terima kasih. Toserba Sunan Derajat milik Pondok Pesantren Sunan Derajat resmi menjalin kerjasama sponsorship dengan klub sepak bola Persela Lamongan untuk musim 2026-2027. Kesepakatan yang disampaikan oleh Direktur Utama Perekonomian Sunan Derajat Gus Anas Al-Hifni pada Kamis 24 September 2026 di Lamongan menjadikannya satu-satunya pesantren yang berpartisipasi sebagai sponsor tim Liga Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung finansial klub kebanggaan daerah sekaligus memanfaatkan basis supporter yang besar seperti El Amania dan Kurva Boys 1967 sebagai sarana promosi komersial dan ajang silaturahmi masyarakat. Inisiatif ini diwujudkan dengan membuka akses seluas-luasnya bagi pelaku UMKM lokal Lamongan untuk memasarkan produknya melalui jaringan retail Toserba Sunan Derajat serta di area pertandingan. Selain itu, Toserba ini difungsikan sebagai kanal penjualan resmi jersey, merchandise, hingga tiket pertandingan Persela Lamongan seperti yang terbukti sukses pada laga perdana championship di Stadion Surajaya tanggal 13 September 2026 saat menumbangkan Persis Solo 2-0 di hadapan 10.600 penonton. Melalui skema kemitraan ini, ekosistem ekonomi sepak bola dapat terhubung langsung dengan sektor UMKM demi meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi daerah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Pemkab Lamongan bangun embung Dungpawon, rekonstruksi jembatan Talun Rejo. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Sherly.
7: Baik sobat, Pemkab Lamongan menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur untuk mendukung ketahanan air pertanian, sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah. Di antaranya pembangunan embung Dungpawon di Desa Sembung, Kecamatan Sukorame, dan rekonstruksi jembatan Talun Rejo di Kecamatan Blulu. Bupati Lamongan juga mengatakan jembatan Talun Rejo merupakan salah satu infrastruktur strategis karena menghubungkan Lamongan dengan Bojonegoro. Bupati Lamongan juga menyebutkan bahwa rencana rekonstruksi jembatan tersebut telah mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Timur. Dan Pemkab Lamongan kini mengupayakan pembangunan pondasi sebagai bagian dari rencana rekonstruksi. Berdasarkan data Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Lamongan, jembatan Talun Rejo ini direncanakan memiliki panjang bentang hingga 25 meter dengan lebar 6 meter. Bangunan bawah jembatan akan menggunakan abutmen beton bertulang dengan mini pel berukuran 200 x 200 mm dan panjang 14 meter. Sementara bangunan atas menggunakan konstruksi baja komposit. Selain jembatan, Pemkab Lamongan juga menyiapkan pembangunan embung Dungpawon di Desa Sembung, Kecamatan Sukorame. Embung ini diproyeksikan untuk memperkuat ketersediaan air bagi pertanian. Dan keberadaannya mampu diproyeksikan untuk mendukung pengairan sekitar 25 hektar sawah hingga 2 musim tanam dalam setahun. Pemkab Lamongan juga akan mengupayakan pembangunan saluran irigasi untuk mendukung pemanfaatan embung tersebut. Nantinya, irigasi tersebut akan mendapatkan pemeliharaan secara berkala. Demikian informasi dari saya, Syari Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
2: Shirley reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
8: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Mbak Cilpi.
1: Real Musik.
0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpix Radio dan juga di Rahasia

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi Radio Inspirasi.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Radio Rasi Media itu 100% visual.
2: Lah saya ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
1: Oh iya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
1: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong Marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
2: Iya cara masangnya mbak, aku ngerti pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
1: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Bisa nomere Rasi gitu, di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-533-90-9407. Dicatet ngono kuwi.
2: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, Inspiratif dan

0: saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 90,6 FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Anggaran kendaraan kecamatan dan PKK Magetan disorot DPRD, naik jadi 7,2 miliar. Ini kegunaannya. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat DPRD Kabupaten Magetan menyoroti anggaran pengadaan kendaraan untuk kebutuhan pemerintahan yang meningkat dari sekitar 6,4 miliar rupiah menjadi 7,2 miliar rupiah dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Ketua DPRD Magetan Ri Nur Asia mengatakan, Badan Anggaran Banggar DPRD memeriksa satu persatu komponen anggaran untuk memastikan penggunaan uang daerah memiliki keperuntukan yang jelas. Menurut dia, setelah DPRD meminta penjelasan, pemerintah daerah menerangkan bahwa tambahan anggaran tersebut antara lain untuk kendaraan tim penggerak PKK serta beberapa unit sepeda motor roda 2 untuk kebutuhan pemerintah Kabupaten Magetan.
3: Kita tuh setiap rapat Badan Anggaran kan memang verifikasi satu persatu, Mbak. Kita gotong royong secara detail membaca anggaran. Nah, dari mobil camat yang kita anggarkan hanya 6,4 kok menjadi 7,2, itu sisanya untuk apa? Dan ternyata ada tambahan untuk mobil tim penggerak PKK dan beberapa unit sepeda motor roda 2 untuk pemerintahan kabupaten.
2: Rijen mengatakan kendaraan untuk tim penggerak PKK tidak semata-mata digunakan oleh ketua organisasi tersebut. Pemerintah daerah menjelaskan kendaraan itu disiapkan untuk mendukung kegiatan para pengurus tim penggerak PKK.
3: Dan nambahi, kalau tadi menanyakan kemarin kan kita highlight tentang mobil dari ketua tim penggerak PKK, itu juga kemarin juga sudah dijelaskan oleh staf dari pemerintah daerah bahwasanya itu tidak hanya dipakai oleh ibu ketua tim penggerak PKK, tapi dipakai untuk seluruh pengurus dari penggerak PKK, karena mobil lamanya 2008 tadi disampaikan ibu.
2: Selain kendaraan untuk PKK, DPRD juga meminta penjelasan mengenai kendaraan operasional yang diperuntukkan bagi kecamatan. Menurut Rin, setiap penambahan anggaran harus disertai penjelasan mengenai kebutuhan, peruntukan, dan perangkat daerah yang akan menggunakannya. Ia menambahkan, pembahasan anggaran dilakukan bersama antara banggar DPRD dan pemerintah daerah. DPRD kata dia tidak hanya melihat kebesaran anggaran, tetapi juga memeriksa kebutuhan setiap pengadaan agar belanja daerah tetap memiliki skala prioritas. Rin mengatakan kenaikan belanja modal dalam APBD Magetan juga dipengaruhi adanya tambahan atau penghargaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Timur. Tambahan tersebut memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan belanja modal meskipun di sisi lain terdapat kebijakan efisiensi anggaran. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Pocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Pemkab Ngawi tambah 260 PJU. Pemasangan ditargetkan mulai bulan depan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Ngawi bakal lebih terang. Pemerintah Kabupaten Ngawi menyiapkan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah untuk pengadaan sekaligus pemasangan 260 titik penerangan jalan umum atau PJU tahun ini. Penerangan akan diprioritaskan di lokasi yang berkaitan langsung dengan aktivitas warga, seperti akses menuju lahan pertanian, pasar, sekolah, destinasi wisata, hingga ruas yang rawan kecelakaan dan kejahatan.
5: Mengalokasikan anggaran untuk tahun 2026 ini 3,7 akan kita lakukan pembangunan di 260 titik tersebar di Kabupaten Ngawi. Saat ini masih dalam proses pemilihan pemenang melalui e-katalog dan mini kompetisi saat ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa terpilih pemenangnya dan kita lakukan pelaksanaan pembangunan. Terkait dengan titik-titik lokasi yang menjadi prioritas adalah titik-titik lokasi yang menuju akses-akses ekonomi seperti pasar, sekolah, kemudian tempat-tempat wisata dan tempat-tempat produksi pertanian yang kita pilih.
4: Kepala Dinas Perhubungan Ngawi Agus Sutopo menyebut penambahan PJU tidak hanya soal penerangan, tetapi juga untuk memberikan rasa aman bagi warga yang beraktivitas pada malam hari. Saat ini proses pengadaan masih dalam tahap lelang. Pemasangan ditargetkan mulai awal bulan depan dengan waktu pengerjaan sekitar 75 hari. Jika terrealisasi sesuai rencana, ratusan titik baru tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan penerangan sekaligus mendukung keselamatan pengguna jalan di Ngawi. Demikian
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Langkah strategis Toserba Sunan Drajat dorong pertumbuhan ekonomi UMKM melalui sponsorship Persela Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Toserba Sunan Drajat milik Pondok Pesantren Sunan Drajat resmi menjalin kerjasama sponsorship dengan klub sepak bola Persela Lamongan untuk musim 2026-2027. Kesepakatan yang disampaikan oleh Direktur Utama Perekonomian Sunan Drajat Gus Anas Al-Hifni pada Kamis 24 September 2026 di Lamongan menjadikannya satu-satunya pesantren yang berpartisipasi sebagai sponsor tim Liga Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung finansial klub kebanggaan daerah sekaligus memanfaatkan basis supporter yang besar seperti El Amania dan Kurva Boy 1967 sebagai sarana promosi komersial dan ajang silaturahmi masyarakat. Inisiatif ini diwujudkan dengan membuka akses seluas-luasnya bagi pelaku UMKM lokal Lamongan untuk memasarkan produknya melalui jaringan retail Toserba Sunan Drajat serta di area pertandingan. Selain itu, Toserba ini difungsikan sebagai kanal penjualan resmi jersey, merchandise, hingga tiket pertandingan Persela Lamongan seperti yang terbukti sukses pada laga perdana championship di Stadion Surajaya tanggal 13 September 2026 saat menumbangkan Persis Solo 2-0 di hadapan 10.600 penonton. Melalui skema kemitraan ini, ekosistem ekonomi sepak bola dapat terhubung langsung dengan sektor UMKM demi meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi daerah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Pemkab Lamongan bangun embung Dungpawon, rekonstruksi jembatan Talun Rejo. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Sherly.
7: Baik sobat, Pemkab Lamongan menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur untuk mendukung ketahanan air pertanian, sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah. Di antaranya pembangunan embung Dungpawon di Desa Sembung, Kecamatan Sukorame, dan rekonstruksi jembatan Talun Rejo di Kecamatan Bluluk. Bupati Lamongan juga mengatakan jembatan Talun Rejo merupakan salah satu infrastruktur strategis karena menghubungkan Lamongan dengan Bojonegoro. Bupati Lamongan juga menyebutkan bahwa rencana rekonstruksi jembatan tersebut telah mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Timur. Dan Pemkab Lamongan kini mengupayakan pembangunan pondasi sebagai bagian dari rencana rekonstruksi. Berdasarkan data Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Lamongan, jembatan Talun Rejo ini direncanakan memiliki panjang bentang hingga 25 meter dengan lebar 6 meter. Bangunan bawah jembatan akan menggunakan abutmen beton bertulang dengan mini pel berukuran 200 x 200 mm dan panjang 14 meter. Sementara bangunan atas menggunakan konstruksi baja komposit. Selain jembatan, Pemkab Lamongan juga menyiapkan pembangunan embung Dungpawon di Desa Sembung, Kecamatan Sukorame. Embung ini diproyeksikan untuk memperkuat ketersediaan air bagi pertanian. Dan keberadaannya mampu diproyeksikan untuk mendukung pengairan sekitar 25 hektar sawah hingga 2 musim tanam dalam setahun. Pemkab Lamongan juga akan mengupayakan pembangunan saluran irigasi untuk mendukung pemanfaatan embung tersebut. Nantinya, irigasi tersebut akan mendapatkan pemeliharaan secara berkala. Demikian informasi dari saya, Syahril Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
8: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Nih, jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Fair Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga via Rahasia

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi X-Space Radio dan juga di Rahasia

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Power Play. Rasi Media.
5: Inspiratif dan informatif.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun versi rahasiane
1: sing ngono, Pak? Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Punduk Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Gilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan, toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
2: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makarsyo.
3: Let's go. This is your radio.

0: Pernah nggak sih kamu kejebak macet tapi nggak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu nggak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, nggak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play Rahasia Media.
5: Inspiratif dan informatif.

ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak Suradi

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Rasim Media, inspiratif dan informatif.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget.

0: Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, iya? Makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Dari kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Ini panenku kok kerpora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
3: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
3: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
3: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
3: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing arep, seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Punduk Gentong Paron Ngawi.
5: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Nih jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya nih jus, bikin mau lagi.
0: Mau nih jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin nih jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum nih jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Power Play. Rasi Media.
5: Inspiratif dan informatif.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Anas Imron Jamil.
1: Kana fi du'aihi ma'a ikhtiyaril haqqi ta'ala la ma'a ikhtiyari nafsihi kana mujaban wa illam yu'ta wal a'malu bi khawatimiha. Niki perhatian apa semacam pepenget saking Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Madawi dawuhaken ngeten, saben-saben enek wong donga. Enek wong donga kok ning jurune donga kuwi dia tidak mau menanggalkan pilihannya. Wagah metenteng duwe keyakinan apa sing dijaluk kuwi yang terbaik. Dia tidak mau mengadakan kerelaan kepada kemungkinan-kemungkinan lain yang akan diberikan Allah. Kemudian terus dia pas donga niku koyo-koyo pokoke iki kudu jadi. Jangan sampai ada kemungkinan lain yang terjadi. Sampai mesen teng ngoten nalika donga niku kok delalah diijabahi. Ngoten. Nah enten tiyang ngoten niku jeniku sakjane wong dilulu. Mergo napa niku termasuk yang sing klebu nika wau. Wah jang digawe. Aku sebel krungu suarane ngoten. Klebu niku. Ning suwalike lek enten tiyang donga tapi dia sama sekali tidak memastikan bahwa itu yang terbaik. Cuma dia punya harapan-harapan terus donga. Jadi jadinya dia mboh menjelat ini tetap ngoten. Penyelenggaraan doa semata-mata hanya untuk penampilan ibadah, tidak untuk memaksa pilihannya dia kepada Allah. Nah itu yang jongo sing ngoten niku, ini ku tandane wong sing diijabai senajan ora wujud peparing. Diijabai senajan ora wujud peparing. Bagaimana apa? Mereka ngamal niku patokane benjing akhire. Dungo niku sampean bar dungo piye? Bar dungo kok atine mundak tentrem, atine mundak ayem senajan ora dijabahi wujude peparing, niku jenenge dungane pun dijabahi. Tapi bar dungo kok malah gelisah, dituruti malah bingung. Niku jenenge dungo sampean mboten klebu. Mboten klebu sing dirungokne Allah, mboten klebu dungo sing diridani Allah. Wonten malih sing jeneng ijabah. Jadi kemungkinan ijabah niku mundure peparing ijabah niku karena pancen syarat-syarate kedadeane ijabah niku pancen kalih Allah dirahasiakno. Karena syarat niku dereng dipenuhi, maka ijabahnya pun tidak terpenuhi. Ngoten. Wa qad takunul ijabatu murattabatan ala surutin la ilma lidda'i biha fata ta'akhor. Kadang-kadang sing jeneng ijabah itu oleh Allah Ta'ala diberi beberapa syarat. Kita ijabahi ning syaratnya lek wonge ngene, wonge ngene, wonge ngene, lek wonge gak ngene ya ora tak ijabahi. Niku lak nggih mboten perlu dijawuhke lho nggih. Tapi niku dadi ketetapan. Ya delalah kok jenengan pas liya dina menetapi syarat itu. Nah, moro dijabahi. Iki wong iki tak ijabahi anger temenan oleh ndonga, sampe lek ndek oleh duit tenan, pancen bener-bener arep kanggo lunga kaji. Syaratnya piye? Syaratnya lunga kaji yo. Awake sehat macam-macam dan delalah pas wae daftaran haji, syarat-syarat itu terpenuhi. Ya delalah karo Allah digawe gampang. Digawe gampang ora nek wong ngili duit. Delalah kawa mobil ngono sing mestine payune murah dadi larang, paling cukup kanggo lunga kaji. Lunga itu pancen syaratnya wis terpenuhi. Banyak terlambat, pancen syaratnya dereng terpenuhi. Termasuk napa to? Termasuk syaratnya ijabah niku sing kadang-kadang kula jenengan lali, nggih niku kebutuhan. Mesti kebutuhan sing mepet. Wong niku lek ben kepepet, pet, pet, pet, niku biasane dungo sak kecap ron kecap mandi. Tapi yang si tingkat kepinginan, si kepinginan, dengan pingin niki, pingin niku agung dungo lah. Niki niki salah betul catat kita kau tenawan. Dari kapan-kapan naik kau tu. Tapi dia dicatat dia kapan-kapan naik kau tu. Tapi lah pun kepepet tenan. Niku saya suruh niku mandi. Bagaimana apa? Allah Ta'ala dawakan amman yujibul muttara idza da'a. Ya wonten ing surat An-Naml. Sing jenenge pangeran niku sing lek didungani langsung nek ana wong kepepet iso nyembadani apa ta? Sing model kepepet-kepepet panggah menengae kaya patung. Mboten niku pertanyaane Allah. Maknane napa? Apa ta pangeran sing tukang nyembadani wong kepepet? Nalika nek wong donga marang pangeran kuwi iso nyembadani apa tah patung-patung sing mbok musyriki sing mbok sembah-sembah ngoten. Maknane napa? Allah itu punya sifat. Sifat apa? Sifat al-mujib. Nyembadani donga. Tapi niki ternyata tengrika al-muttor sing paling mandi. Wong kepepet iku anggere sik gelem bungok-bungok ngonten Allah niku mesti disembadani. Mula saking menikah setengah yang ma'rifat Badul Arifin dawahkan Ida aradallahu an yastajiba du'a'a abdin razaqahullahu razaqahul ittirar bidu'a. Nek Allah Ta'ala niku ngersake dungone kawula niku disembadani niku mesti kali Allah Ta'ala kawulane niku diparingi rezeki sing rupa napa? Rezeki ora rupa duit, rezeki tapi rupa kepepet. Diposisikan dulu sampai kepepet, enggak ada jalan lain, baru mengke Allah niku maringi. Mulane enten kadang-kadang ulama kiai niku sing sengaja memposisikan diri memepet-mepetkan diri. Dan betul-betul dikok memepet-mepetkan diri, enak-enak. Ngurusi anak bujuk tok nampa santri. Nampa santri jenenge lak terus memepetkan diri to. Jenenge duwe santri kan terus kepepet. Nggih. Malah ndongakno santrine ben ilmune manfaat. Malah lek santrine ora duwe dhuwit ya, dhek melok biayai santrine. Santrine ra iso mangan dhek sing biayai, sing nafkahi santrine padahal santrine akeh. Terus kepepet, terus bungo, terus kan ngoten. Iku jenenge memposisikan diri kepepet terus. Dua-dua ya dibuat juga ini uang. Dua-dua kira-kira terus nyong. Nah, kepepet nah. Nah. Juga mana nah, entah kepepet nah. Iku mengapa apa? Dungan ini ku mungkin pancen kangge belajar melatih diri untuk menikmati keterpepetan itu. Karena apa? Dengan terpepet seperti itu berarti posisi kehambaan benar-benar dirasakan. Dan ketika posisi kehambaan itu benar-benar dirasakan, berarti dia punya ta'aluk kepada sifat Allah, punya ketergantungan hanya kepada Allah. Disitulah ada kenikmatan hidup yang sebenarnya. Nanti kadang-kadang pun kaget lah enten kiai sing nungwekat dua-dua akal di bawah wong. Ah, ngono-ngono tuh nyeluk imurite, anu iki aku butuh bangun iki ra iso. Padahal iku jane namung nggih nglatih murite ben kepepet. Jadi nglatih supaya murid-murid iki kudu belajar mepet dhateng Allah. Lah, sing jenenge ittirar, sing jenenge kepepet, keterpaksaan, suasana darurat, itu tidak akan benar-benar menjadi kenyataan. Tidak akan benar-benar menjadi perilakunya seorang hamba dari seluruh keadaan mboten. Kadang-kadang keterpepetan itu muncul karena memang nalika Allah mengundurkan ijabah ini. Diundur sampai seluruh jalan buntu baru kepepet. Nenten sing ngoten niku. Wis sampai wis entah, berhasil entah, jangan entah. Bireng-bireng harus digadek. No, fokus digadek, no, harus kepepet. Ngomong-ngomong, bro. Lain-lain sama tani. Banyak lagi ngerti ya. iku nembe-nembe sak menungsa jenengan mawon. Jenengan dadi pangerane Kendhil mawon mboten nggih. Ya Allah dadi pangeran sampean, jenengan dadi pangerane Kendhil mawon. Selama Kendhil iki jan ono isine urung kepepet masa sampean iseni. Kan? Lagi mboten. Nek Kendhile niku pun entek dikeduk wis resik sampai sak intip-intip resik, tak nembe to diseni beras. Dibususi lho mboten. Mulane lek selama iki urung resik intipe ya aja ojo kesusu jaluk mandi. Ojo kesusu jaluk mandi. Nyatane jenenge sing ditoleh kok, jenenge sing dijaluki tulung liyane ya. Ya kali Allah iki dipasrah-pasrahne sing ditekon nulung-nulung niku mboten. Nah pun kepuwepet total gak enek jalan keluar betul, baru itu nanti Allah napa ngijabahi. Ya. Sebagian malih Batul Arifin dawuh al-muttaru ladzi idza rafa'a ila Allah yatahu lam yara li nafsihi amalan. Ngoten. Dadi sing jenenge ittirar, sing jenenge muttar, wong kepepet niku terus pundi to nggih? Sing jenenge wong kepepet iku wong sing nalika dhewe ngangkat tangan untuk berdoa kepada Allah itu sama sekali dia tidak melihat diri sendiri itu punya apa-apa. Ya senajan sakjane ana ngono. Tapi pas donga niku blas ora ana potensi-potensi apapun yang ada pada diri sendiri termasuk potensi memilih enggak ada. Jadi ngene iki mungkin lek sakit mboten jenengan kelelep. Ngertos kelelep. Tenggelam di dalam doa. Nah, ketika tenggelam di dalam doa itu larut di dalam doa sampai seluruh kemampuan yang ada pada sampean termasuk kemampuan memilih itu pun sampean hapus dari kenyataan karena memang kenyataan yang hakiki yang punya dan bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Menungso ora duwe lan ora iso. Niku sampean masuk tenan. Jenengan tahakkuk alal ubudiyah dan ta'aluk alal rububiyah. Itu jenengan benar-benar menyatakan diri sebagai hamba dan benar-benar menggantungkan diri kepada Tuhan. Dan suasana itu nanti yang jenengan suasana mutar, jenengan kepepet. Nek jereng sakit ngoten, biasanya ijabah niku sik jereng dumugi. Jereng dumugi. Terus kula panjenengan nek ndonga niku sakjane akhire kedah munggah nek saged ndonga niku alat untuk munggah munggah masuk ke wilayah kesucian sehingga panjenengan saged meninggalkan seluruh pengangen-angen pengarep-arep kemanusiaan panjenengan sing sakjane dipikir itu jadi terlalu kecil, terlalu remeh, terlalu kotor, terlalu dibanding dengan apa yang dipilihkan Allah itu enggak ada apa-apanya ngoten. Jenengan pas itu kan benar-benar larut, hilang. Tidak ada sedikit pun yang ada pada diri saya kecuali hanya sifat kehambaan itu dan seluruh kemampuan, seluruh kebisaan, seluruh pemberian, seluruh wewenang sampai memilih pun yang punya hanya Allah Subhanahu wa taala. Niku jenenge mutar. Mula saking menika seandainya niki enten peringatan malih perhatian sing kudu diperhatosaken sebuah catatan dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari panjenengan dawuhaken ngaten la yusakkikannaka fil wa'di adama wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sarirotika. Dan upami jenengan donga kalau Allah Ta'ala liwat guru, liwat ilham, liwat mukasyafah, liwat nopo, sing akhirin jenengan dapat semacam jawaban. Semacam jawaban janji saking Allah. Niku la yusakkikanna dawuh saya Ibnu Athaillah, ojo pisan-pisan ndadekno mamang temen ka ing sira. Mamang fil wa'di ing dalam janji ni Allah. Apa sing ora dadekno mamang adamu wuqul maut ora anane tumibane perkara sing dijanjekno. Cara jawane, apa sing mesti dijanjeni Allah liwat jawabane dongamu kuwi? Kok kenyataane ora sida dadi? Ngerti piye? Kenyataane ora sida dadi. Padahal lalu kok kowe donga wis ana sing bisiki mungkin lewat ilham, mungkin lewat mukasafah nek wau. Jadi biji ya. Anu sok selasa ngarep tak jabai. Ngoten lho mane enek-enek informasi janji ngoten. Ngoten. Lho sampai wa in ta'ayyara zamanu. Senajan janji sing dijanjeni Allah niku mangsane pun ditentokno. Mangsane pun ditentokno. Sok selasa ngarep. Tak jabai. Keri-keri selasa ngarep tenan mboten terjadi. Ijabah itu tidak terjadi. Loh, hal kalau ngerti niku ojo pisan-pisan niku dadekne sampean ragu-ragu terhadap munculnya ijabah. Ora kok berarti gak sida ijabahe, ampun ngoten. Ijabahe tetep enek. Dene ora sida, kuwi ora soal gak ijabah. Tapi ada pertimbangan lain yang Allah tidak memberitahu pada saya. Loh, kudu yakin mboten. Perlu nene apa to? Kok tegak oleh ragu-ragu. Li Allah yakuna dzalika qathan fi basiratika. Supaya li Allah yakuna drapun yen to ora ana apa dzalika mengkono-mengkono ragu-ragu kuwi ora ana iku qathan dadekno cacat fi basiratika ing dalam peningalati sira. Kados sing diinginani kok. Nah enak uang wis dijanjani dijamin Allah. Dia terus neliti, terus curiga, terus naruh Allah. Sementara posisi ya, posisi ini dia jadi hamba diperintah ngene-ngene ora gelem lakoni. Nah ya hal kayak gitu itu, hal yang kayak gitu itu namanya apa? Intimasul basirah. Mata hatinya buta. Barang sing wis dijamin diteliti, tapi barang sing diperintah gak dilakoni. Niku jenenge bentuke wong sing intimasul basirah. Basirah mata hatinya itu bawa buta. Lah niki dieling nih aja pisan-pisan. Mung Allah wis kadung janji kok. Allah ki janji ya tak sembadani. Tapi ternyata napa? Janji itu tidak ada. Walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya, sok Selasa. Tapi kenyataan Selasa kuwi ora dadi. Ngoten niku aja pisan-pisan ragu-ragu supaya napa? Supaya mboten ngantos nyacataken dhateng basirah. Supados wa ikhmatan linuri sajrotika, jangan sampai sikap seperti itu nanti memadamkan cahaya hati panjenengan. Cahaya hati sing surupa iman iku aja sampai padam. Nauzubillah min dzalik. Aja men perkara janjani sesuk. Sesuk. Dadi sing dawuh wonten ilham Allah liwat janjine guru mungkin sok selasa kowe kasil dongamu. Kira-kira sok selasa tenan mboten. Ngapun ragu-ragu. Tetep posisi hamba harus dipegangi posisi Allah bendoro kudu tetep dihormati. Lah sampai mboten salah-salah. Bagi mata hati panjenengan kelilipen dengan keraguan itu, malah lek perlu naudzubillah min dzalik sampean berpaling dari Allah, golek Gusti Allah liya sing iso nyembadani. Lha kok tenang iki. Ya ndonga-ndonga ngene. Awas mentong-mentong. Maca kisip tenan, poso tak lakoni tenan. Jareke 40 dina sing tutupan aku kudu pati geni, kudu ngebleng, wong wis ngebleng tenan, jarene lek wis ngebleng subuh dadi jam 10 kasil. Katane jam 10 gak kasil, ana. Ora mandi, ya ini ngapusi. Ngono wis. Akhire terus golek dukun. Dukune prewangan pisan. Akhire terus malah ditutu-tutu wae, sampean iki mboten bakat ngoten iki. Sampean diapusi kali. Ya sampean ngomong kalau ke Gunung Kawi, wah, akhirnya golek sugih ning Gunung Kawi, wah, wes salah bisa, Napa Gunung Kawi elek, Gunung Kawi gak elek. Keyakinane sing teko lek Gunung Kawi iso nyugihno niku lho sing salah. Apa salah paham sampean? Lho sing di Gunung Kawi do ngamuk. Lek soal elek-elekan etikat ngoten wong ngobati awak kok yakin lek obate niku sing marasno niku padha karo Gunung Kawi. Apa obate niku elek mboten? Posisi keyakinan panjenengan niku sing elek. Gitu lho nggih. Ana donga kok gak mandi. Duduk dungane sajane sing gak mandi niku. Posisine wong sing donga niku kadang-kadang ngene niku, mripate pas pucet, pas cahaya imannya sedang suram, bahkan mungkin cahaya iman sedang padam. Niku donga kepal-kepal ya gak disembadani. Malah naudzubillah cara wong nunggu tak uceng kelangan delek. Menggucak-gucak penjaluk sing sementara sing sajane ora patek penting ning sampai kelangan iman. Nanti kula jenenge napa? Gucak-gucak kelangan delek niku wau. Mula Al-Haqqu Subhanahu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mungkin nulayani janji. Faman wa'adahu maulahu syai'an wa in kana mu'ayyanu zaman tsumma lam yaqa' dzalikal mau'ud wala yang baga yusakika hudhalik disitki wa'di rabbi. Dan barang siapa yang dijanjani Allah sesuatu senajan mangsane ini kumpul ditentok nih umpamane enten dawuh ngeten iki contoh janji ini Allah sing ditentok nih mangsane ngeten lewat dawuh Rasulullah kan. Dawuh Rasulullah kan dia janji ini Allah kan ya. Man zahada arba'ina yauman. Man zahada arba'ina yauman naba min qalbihi ya nabiul hikmah. Sapa wonge sing iso zuhud 40 dina mesti gawe kanjeng Nabi mesti sangka atine bakal nyumber sumber-sumber hikmah tanpa belajar berarti ngoten. Ku sumber. Temenan wah kuwet ngebleng zuhud 40 dina. Tibae bariku tambah budul tali itu gak apa-apa. Niku jenenge lakon ditentokno mangsane tapi ternyata itu gak terjadi. Gitu nggih? Lho. Jangan sekali-kali suasana begitu itu nggih. Semalam ya kok dalikal maut apa yang dijanjikan itu tidak terjadi? Ya pala yang bali aja sakit kau dalik. Jangan sekali-kali itu membuat dia ragu-ragu di situ kiwak dirobihi terhadap kebenaran janji-janji dari Tuhan. Nah kok apa terjadi? Ya sangat mungkin ada syarat-syarat yang kamu sendiri alfa tidak memenuhi. Bukan Allah sih gak nepati janji. Tapi kowe sing oleh mundungo syarate kurang. Oh, ngoten. Janjine esok. Allah janjine esok Selasa. Nah, gari-gari pas dina Selasa malah syarat sing di Senin wis ana, syarat sing di Ahad wis ana, pas Selasa malah mbok ilangi. Nah, pas Allah janjeni kuwi sakjane nalika syaratnya wis lengkap. Nalika dina Ahad syaratmu lengkap. Mergo itawadhumu wis oleh. Nggih. Tawadhuke wis oleh. Kepepete wis oleh. Leh melepas diri saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mampu apa-apa, hanya Allah yang mampu. Syarat-syarat kuwi wis terpenuhi. Lubung sok krungu bisik-bisik. Ya, sok Selasa tak kei kowe. Lah kok terus malik jeglek. Wah, mati do ngaku lho. Ilang tau syaratnya. Dengan itu dijanjeni kok terus ceklek metu. Mandi dong aku. Ini dia terus menghapus syarat. Malah gak sido kepepet tadi. Dan itu rumang sojewe. Mandi dong aku. Apa dungu ini kayakmu? Dan? Nah ini rumang ini kata-kata mata niku. Jadi ini kok ujian. Janji dari Allah itu sebenarnya ujian untuk seberapa memancarnya keyakinanmu terhadap Allah dan melae meripat batinmu sehingga kamu terus merasa bertoto kromo di hadapan Allah. itu dan pusat dijanjani kata selengke Gusti Allah mbok singkur mandi itu aku ya padahal Gusti Allah bisa ngawasi terus ya pantas janji itu lalu tidak menjadi penyebabnya kamu lebih dekat kepada Allah tapi justru janji dari Allah itu menyebabkan kamu berpaling dari Allah akhirnya syaratmu gak terpenuhi. Nah itu lagi jangan sekali-kali ragu jadi lah umpamanya gagal aja kok apa Gusti Allah yang dicurigai lah janji lah orang tepat Gusti Allah lebih ya tepatlah kudu kawulane yang kalah wah itu ngaku ini orang memenuhi syarat berarti aku dikini kok dijanji ini kok ya pas pas rada puncak sobat dijanji ini malah keplorot mana itu tunggu ngono ya dan istighfar sing akeh. Betul lagi. Sangat mungkin wa ja'uzu an yakuna wuqu'u dzalikal wa'di mu'allaqan ala asbabin wa surut. Istaqara al-haqqu subhanahu wa ta'ala bi ilmiha dunal 'abdi. Karena apa? Sangat mungkin terjadinya apa yang dijanjikan Allah itu masih ada ketergantungan-ketergantungan sebab-sebab yang lain. Ngerti lho nggih? Ya, Selasa tak gawe, jane ora terus e. Nek pas dina Selasa kuwi bojomu pancen butuh tenan. Tapi nek sok dina Selasa bojomu wis ora butuh, ya ora tak sembadani, sak jane terus e ngono. Tapi wong krana ilhamé leh dawuh niku ringkas. Nggih. Mboten ngono. Menehi wedi sembadani. Tapi kok terus waktu itu orang bakal diparingi, tetap diparingi, cuma mungkin bentuknya lain. Tunggal yang ngeten. Ini contoh yang serodok gampang. Enten, wong tua, janjani anak leh. So le cawu ini, gue ranking siji. Cawu itu kok ranking siji. Mesta, tak cak ngelancar neng Bali, terus ngetan sampai teko Lombok, sampai teko Bima, disan. Ngeten. Dulu lah anak ini mau rendeng padahal jani ku ya enak syarat yang diterus no. Nek pas ono sane jani ku enak ngonone gitu lagi lek pas ono ngonone ini jadi anak terus ya tapi karo wong tua buatan diomong nih gak soalnya lah diomong nih kok ngeloko gitu ya ngeloko malah anaknya gak situ temenan leh gue lek jadi juara ranking siji so cawu iki kowe takjak ning Bima lewat Bali ngelancar ning Bali ning Lombok saka Bima terus mulai jadi ana syarat pirang-pirang sing kudu diomong ning ora diomong nek sangune enek lek wektune cukup lek abahe pengajiane longgar terus sajane enek ngono ning barang gori-gori dilalah iki anak kula dhewe jane sing kula ngomong ning tapi bagaimana hari ini pas ajeng kenaikan kelas 1 berarti munggah kelas 2 kalau janji ini nah kok temenan seru wakep si mau sampai membalap kancan itu ranking 1 benar cawu 1 cawu loro ini saya ranking telulah maksud cawu itu langsung jeret ranking 1 gurunya melok kaget ini iya gitu kalau ditagih puji bang wah ini kalau terus ngono syarat sak jane le wong tapi dia butuh kula omong ngret diomong lak nglokro neh ngoten iki wis bapak ngene ae nah iki lek kowe njaluk liburan iki lho ning diwane ra iso suwe iki kuwi ben kudu abah iki pas wulan iki padet pengajiane nah ben telune adik sik cilik nek adike engko gak dijak sisan engko ya mesakne lah nek adoh dijak saiki urung kuat ngono adoh lah sok lek rada gedhe bareng ku dijak rono bareng-bareng. Tapi kan sok liburane kan panjang sok poso. Libur panjang poso kuwi wis ku sampean tak terno rono nggone bulik lho bar nganu tak tinggal sing ngetepno rene bulik pas botol dadi ning kono sak wulan. Lah nggih ya lah wis niku lek nek komunikasi lha sampean mbek Gusti Allah apa ya iso komunikasi kaya bapak ngoten. Lan iki kudu tetep kusunudzon. Modal kawula, modal utama seorang hamba itu harus selalu kusunudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. apalagi soal ijabah ini. Lek sampai khusnudzone sudah, ngoten. Lek sampai apa meneh terus curiga sampai menponis, wisalah ora tepat janji, berarti jenengan wis mengurangi satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Lha wis bahaya banget to. Bahaya sampai terus ala paling-paling bisa lahir iso ngijabahi, malah ngoten malahan. Wah, lha niku sampai iman barang coplok sampai ngoten. Dadi nalika ndonga sampai wis ana sriwing-sriwing janji, walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya, kok sampai gak diijabahi karo Allah, artinya tidak jadi kenyataan. Jangan sekali-kali sampai khusyu'un dengan Allah. Tetap posisi hamba harus sampai pegang teguh. Kemungkinannya banyak sekali yang kita tidak tahu. Napa siji mungkin sikap kula sing berubah. Nomor loro, mungkin ada hikmah lain yang Allah tidak memberitahu. Nomor telu, mungkin waktu dijanjeni kuwi aku salah krungon. Loh, bisa saja terjadi begitu toh, nggih? Bisa saja terjadi begitu. Kan kalam Allah, janji Allah itu kan luas. Akal kula panjenengan nampa informasi kan terbatas. Nah, mungkin karena keterbatasan saya sehingga pengertian saya terhadap janji itu keliru. Pengertian terhadap janji saya itu keliru, sangat mungkin. Istilah kados sing didhawuhke Syekh Abil Abbas wingi wawon niku napa? Afiyah menurut ukurane menungso karo afiyah menurut ukurane Gusti Allah mboten sami. Lah afiyah menurut ukurane menungso kan sangat terbatas. Dan afiyah menurut ukurannya Allah sangat luas. Jauh berbeda antara yang luas dan yang terbatas. Dan mula fa'alal abdi anyarifa qadrahu wa yata'adaba ma'a rabbihi wa yaskunu ilaihi bima wa'adahu bihi wa yatma'innu ilaihi wa la yatasakkaku fi dhalika wala yatazalzalu iqtiquhu fi. Seorang hamba itu harus tahu diri. Aku iki kawula, aja sampai ngoreksi, aja sampai meneliti, apa meneh sampai mencurigai napa janjine Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba itu harus yakin, harus anteng, harus sukun, hatinya harus tenang, merasa yakin apa yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi. Soal sekarang kenyataan gak terjadi, itu pasti ada hikmah lain yang saya tidak tahu. Wa yatma'innu ilaihi, seorang hamba harus merasa anteng, selalu dekat dengan Allah. Wa la yatasakkaku fi dzalik, jangan sampai hilangnya apa, tidak terjadinya janji itu, tidak terjadinya wa'dun itu membuat dia lalu ragu-ragu, bahkan sampai naudzubillah min dzalik, jangan sampai akidahnya pun ikut guncang hanya karena donga gak dijabahi, hanya karena mungkin wis dijanjeni ning ora napa terjadi. Iku ampun ngantos. Nah, sinten sing ngeten iki kaadane, pamangkana ala hadzal wasfi fa huwa arifun billah salimul basirah munawwirus sarirah. Siapa yang terus tetap bertahan, nuraninya yakin akan keluasan Allah, hatinya tetap yakin atas hikmah dan kebijaksanaan Allah, walaupun apa yang dijanjikan itu tidak dinyatakan oleh Allah, dia terus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah tetap Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang sing ngoten niku jenenge wong sing mata hatinya sehat, hatinya cerah karena mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ngoten niku kudu diyakini. Lek sampai mboten, wa illa, kalau tidak terus istiqomah artinya yakin lek Allah itu Maha Pengasih Penyayang, walaupun sudah apa janjinya itu tidak dijadikan oleh Allah, itu jangan sekali-kali menganggap bahwa janji itu palsu. Salah, yang salah penganggapan jenengan. Nah, nek penganggap salah niku sampean nggih pedoman, niku jenenge sampean atine picek. Hatinya tidak bersinar gelap gulita, tidak memahami posisi diri sebagai hamba, tidak memahami posisi Allah sebagai Tuan dan Tuhan. Jadi sedaya kudu dipahami lah, ana wong mukmin ngaku ngaku dadi wong mukmin ngono sawu niki donga wis ditasakuri arep napa nyemplong iku ada nyemplong sawah tasakuran dhisik selametan malah khataman Quran maca dalail terus malah gabahe niku diwacakno gisi pernorno agek disebar geri-geri bangsa panen panah dipangan tikus ini aja suudan karo Allah soal dipangan tikus itu lah ada hikmah liya yang aku gak ngerti tapi soal dungo kan perintah sing wis lakoni ini tetep marem-marem alhamdulillah wis pira-pira aku kawula ceplek kawula cilik sing nuwun sewu cangkeme kotor jibrat iduwe diparengno dungo nyebut-nyebut asmane pangeran niku pun pira-pira betul lagi nyata nih tipak diperintah dungo berarti lah diundang tadi kemana nek yakin ngoten yakin terus bertahan dan itu jenenge posisi kehambaan terus sampean lampai posisi ketuhanan terus panjenengan hormati nah niku kenikmatan yang luar biasa karena tidak ada sebenarnya kenikmatan yang bisa dicapai manusia yang melebihi nikmatnya memposisikan diri sebagai hamba. Sama nanti mireng manuk putar. Ugeruka. Nggih. Dadi nggih manuk putar niku. Ugeruka. Nate nate kan nggih. Dene pegawean ugeruka. Padha wae nggih. Digo pegawean lho. Kok ya terus. Napa? Krikil moro dhewe nggih jagung moro dhewe gitu banyu moro dhewe lek dipikir lagi ya lucu to ge kruka ngene ngono kuwi tok lho padahal ngono kuwi ya kurungan apik dhewe lho di menungsa niku dikon donga niku ya kan donga tok ngoten lho udhuuni asaje kan donga tok niku wau jadi pas diomongi karo juragan enok manuk boleh aku gerukak mumpeng sepuluh tentu tak kai beras ketan ini orang sak gegem berbanding ngoten lagi dari pas tekan joto tenan dibayar malah orang tiga beras ketan ini orang sak gegem dan apa diganti jagung banyak nenek pas jagung mah itu lagi jadi janji nih Allah ini mesti tepat dini kenapa ketepatan itu lalu berubah yang berubah jadi duduk janjinya Allah yang berubah adalah syarat yang ditetapkan Allah untuk menjadi sebabnya penepatan janji itu yang berubah dan siapa yang berubah? Menungsa Allah nanti berubah yang berubah itu menungsa yang Allah nanti berubah menungsa ini yang berubah ini kata contoh ini wow. Mungkin pas nalikon dungo sampai dijanjain ini wow. Jadi pas api akhlaknya, api toto kromone. Tetapi bong sobar dijanjani malah hilang toto kromone lah. Syaratnya hilang api ya. Bong sobar dijanjani biasanya sedino. Jadi kok? Ugruk. Nyawet manuwe ya. Ugruk. Ngoten itu. Ngoten tok mawon wae. Tiga ipur, tiga macam-macam. Kenapa lah terus ganti gai? Berarti juragane orang iso ngegai mboten mungkin enek hikmah liya sih mboten di duduhne niki sedaya perlu dipun pahami perlu dipun raosaken perlu dipun yakini sing intine napa to jajane mulai saking bab iktimat nggih sampeyan eling-eling mulai saking bab iktimat sampai bab tajrid sampai bab himmah sampai bab napa napa? Tajrid himmah tajrid sampai bab niki donga niki nggih. Sampai bab sing sak derenge donga dik wingi napa? Nggih, tajrid niku nggih. Sampai bab ijtihad sing madhumun kae. Setuwa ya niki jane intine namung sitok sate. Napa? Sampeyan nek dadi kawula ya dadi kawula, Gusti Allah nek dadi bendoro ben dadi bendoro, penggaweane bendoro ben diurusi bendoro, penggaweane kawula kewajiban lakonana niku tok jane. Intine sedaya wonten. Termasuk bagiane kawula ndonga, bagiane kawula ikhtiar, bagiane kawula tandang, bagiane kawula duwe cita-cita, bagiane kawula niku gantung teng Allah. Niku bagiane kawula. Lah, bagiane Allah napa? Mutusi, menentukan, ngijabahi. Niku sedua ya bagiane Allah. Lah niki masing-masing saged dipahami betul. Tak jadi niku nggih. Posisi kehambaan itu yang penting diperhatikan. Ini ku napa? Takwa. Manut perintah ngedoi cegah. Nek ngoten kula panjenengan saestu-estu dados kawulane Allah sing mulya. Mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi pitulung saking Allah.

0: saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Sahabat Terasi, media kebakaran melanda SMP Negeri 2 Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Sabtu dini hari menghanguskan ruang BK dan perpustakaan sekolah. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Arus listrik di ruang bimbingan konseling sahabat Terasi, kemudian ini membakar sebagian ruang perpustakaan dan membakar sejumlah fasilitas sekolah. Petugas damkar ini yang menuju ke lokasi, sahabat Terasi Media, ini memadamkan api setelah 3 jam penanganan dengan mengerahkan 3 unit kendaraan pemadam, sementara kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Demikian info terkini bersama saya, Gus. Nantikan info terkini selanjutnya.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Rasi Media. Ketemu lagi bareng Agus ya, pagi di hari Sabtu ya, tanggalnya 26 September 2026.

0: Oke, Sahabat Relasi Media, sudah kita dirikan ya satu komposisi tembang yang sangat luar biasa untuk penyemangat pagi ini, yaitu Mutiara. Oke, gimana Sahabat Relasi untuk kesempatan pagi kali ini? Kabarnya panjenengan semuanya pasti sehat ya, karena untuk kesempatan pagi yang begitu cerah ini, Agus bisa hadir ya untuk menemani panjenengan semuanya lewat jalur radio FM ya di 90,6 Rasi FM Magetan, begitu ya kan. Oke, untuk kesempatan pagi kali ini yang mau ikutan merapat boleh ya lewat teleponnya di 0351-896-137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh ya. Ini sebentar ini kok kayaknya suaranya tribelnya gak keluar gitu ya kan. Oke, sudah ya, kayaknya sudah keluar ya. Oke, untuk kesempatan pagi kali ini mungkin yang mau berbagi informasi silakan ya. Untuk pagi ini kita tunggu di dua jalur ya, di telepon maupun di WA-nya boleh ya kan. Karena di pagi yang begitu cerah ini, kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan cukup cerah ya, matahari sudah mulai muncul. Dan juga untuk kesempatan pagi kali ini banyak warga yang lagi bersih-bersih rumah gitu ya kan, lagi nyapu halaman gitu. Pagi Mas Agus, Mbak libur ya? Ah, betul ya. Ada Mas Bayu, selamat pagi Mas Agus. Ya, request lagunya dong, DJ Barongan Moto Blink sudah kita hadirkan ya kan. Seluruh pendengar Rasi dimanapun berada, selamat beraktivitas. Mbak Karsnya kemana nih Mas Agus? Ayo undang Dadi, caranya pun lagunya diputar ya. Asik ya. Mas Agus jalani sarapan ya, ben membara siarane Madiun Kota Cewora ya. Aku meh OTW lari-lari, wah tak kira OTW mau kerasi nih. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng enjing Mas Agus.
0: Nggih, wilujeng enjang.
1: Salam sehat selalu. Mugi-mugi panjenengan sehat, rezekine tetep barokah nggih.
0: Amin.
1: Iki cuaca hari RKP terus gimana? Sangat-sangat cerah banget Mas Agus.
0: Oh gitu. Alhamdulillah. Ya.
1: Tapi ini hari Sabtu, mungkin ya orang-orang yang bekerja, nak sekolah libur, agak sepi Mas jalanan.
0: Oh gitu, malah justru yeah. Sepi ya kalau sepi. Kalau yeah, kalau
1: hari Sabtu sepi weekend, mas.
0: Iya kan?
1: Mas Agus.
0: Iya yeah, gimana?
1: Aku nanti minta lagunya diputerin Dumas ya.
0: Dumas.
1: Iya.
0: Yeah. Oke.
1: Okay. Salamnya buat Mas Agus yang lagi kerja, semoga lancar sampai selesai nanti, nggak ada halangan suatu apapun. Kalau pulang hati-hati. Mm-hmm. Tadi udah bawa bekal belum?
0: Hari ini nggak bawa nih, lupa tadi kerinan.
1: Alah, kaya keringan barang kaya ya. Nah terus biar gue sarapan nih, muncul sini aja.
0: Iya, insya Allah nanti ya.
1: Siap. Mas Agus, mau tanya, Mbak Raranya udah sehat ya?
0: Sudah, kemarin sudah siaran, nanti juga siaran.
1: Oh begitu, aku lihat story-nya Rasi, kemarin kok Mbak Rara udah siaran gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat seterusnya. Sudah dapat aktivitas lagi, biar berkumpul di Rasi lagi ya mas.
0: Oke, siap ya.
1: Dan salamnya buat Bu Arian di Madiun, buat Bu Arian di Ngawi, buat Bu Lilis, buat Bu Ayu, Bu Warti, Bu Parti Kripe, buat Bu Endang Kak Agus, buat Bu Tun, buat Mas Suki, buat Bapak Yanto, Bapak Dono Suara, Bapak Bari, Mas Rizka, Pak Mantep yang di Talang, Mas Bayu, Mas Sanggaristanya yang lagi aktivitas. Semoga nanti jalannya laris manis, cepat habis, cepat pulang. Dan buat Dek Sam yang keluarga yang di Terung, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Oh, buat semuanya saja ya Mas Agus.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Makasih,
0: sama-sama.
1: Oke,
0: siap-siap.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah mampir di teleponnya ada Bunda Narti ya. Pagi ini sudah pukul 6 lebihnya 17 menit ya. Selamat pagi untuk semuanya ya. Sahabat Rasi alhamdulillah ya. Saat ini sudah kondusif ya di wilayah Madiun terkait yaitu pesilat yang kemarin sempat adu cekcok dengan salah satu kepolisian di Kabupaten Madiun ya. Saat ini sudah berjalan dengan aman, lancar, kondusif ya karena kemarin dilakukan melakukan parluh katanya Mas Bayu begitu.
2: Studio Munyu Members.

0: karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
3: Dari Kutama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo bibitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lah nek kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
4: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setra Wirian Kaipon Geger Matiun.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
9: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap berkualitas, dan harganya bersahabat.
10: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
9: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
10: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
9: Wah, lengkap sekali ya.
10: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
9: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
10: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
9: Mantap! Ada promo menarik nggak?
10: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
9: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
10: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
9: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
10: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Solusi.

0: Oke, sahabat Rasi Media ya, pagi ini masih ditemenin sama Agus ya untuk Cakrawala pagi. Silakan cuma ikutan merapat ya, untuk teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh ya. Karena untuk kesempatan pagi kali ini masih dipandu dan ditemenin sama Agus. Dan juga nanti kita akan update informasi-informasi yang ada di seputaran Kota Magetan dan kota-kota sekitarnya begitu ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum Mas Agus, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi.
1: Ini Madiun sudah cerah, okay. Walaupun belum ter, tapi sudah apa ya, ibaratnya ceriang loh Mas.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Lali ini lengang, sing rame ning Stadion Wilis Mas, soalnya nanti ada kebusidam.
0: Gitu. Oke.
1: Menyambut ini Mas pemberangkatan haji sama umroh ya untuk tahun depan tuh loh Mas.
0: Oh, persiapan.
1: Niku. Oke. Lainnya masih adem ayem. Belum ada pergerakan gitu ya. Cuma sama ini Mas, apa yang perkara soal pendekar itu kemarin tuh di Nambangan Kidul itu ditutup jalan.
0: Oke.
1: Sementara terus? Tapi ini tadi kurang tahu ini belum keluar saya soalnya belum.
0: Oh, harus keluar. Jadi, keluar dong.
1: Keluar, saya udah keluar rumah, Mas. Keluar rumah dah dari pasar. Wis ibak-ibak intak-intik gitu, Mas.
0: Oke.
1: Salame kagem terus santen mawon. Salam sehat selalu. Walaupun senajan kahanane koyo ngene tetap semangat. Jangan lupa untuk tetap bersyukur nggih Mas nggih.
0: Betul.
1: Mas, kula mengke nyuwun diputerke lagune niku lho Mas. Helikopter napa ni? Tiba dadi lho Mas. Apa judule helikopter apa ya?
0: Helikopter.
1: Kagem Mas Agus selamat bertugas. Semoga lancar tidak ada halangan suatu apapun dan selamat datang kembali untuk Mbak Rara. Semoga sehat selalu, lancar semuanya nggih Mas Agus nggih. Mekaten mawon matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bu Ari yang ada di seputaran Madiun yang sudah merapat di Cakrawala pagi ya. Nah, untuk pagi ini sahabat Rasi memang kemarin koordinator lapangan persaudaraan salah satu pesilat ya berkomitmen tidak menggelar kegiatan pengarah massa selama 1 hingga 3 hari ke depan. Kesepakatan itu disampaikan dalam pertemuan bersama jajaran Polres Magetan di salah satu padepokan ranting sahabat Rasi. Tentunya seluruh anggota yang hadir yang juga diminta kembali ke rumah masing-masing secara tertib untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Salah seorang senior ini mengatakan pihaknya berkomitmen menjaga situasi Magetan tetap aman dan juga kondusif. Ya, semoga saja harapannya terkabul ya, saudara asli tidak ada gegeran di Kota Magetan.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
3: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
3: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
2: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
3: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
4: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: First News. Sahabat Rasi Media, aksi pencurian menyasar sebuah kios sembako di Duko Ngiput, Desa Purwosari, Kecamatan Babatan, Ponorogo. Pelaku membobol pintu menggunakan besi tipis sebelum masuk dan membawa kabur uang ratusan ribu rupiah. Aksinya terekam kamera pengawas CCTV. Pemilik kios ini juga mengetahui bahwasannya kejadian itu setelah mendapat telepon dari pemilik kios dari sebelahnya. Demikian Flash News untuk pagi ini.
7: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.